0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Timnas Argentina resmi melaju ke babak gugur Piala Dunia 2026 usai menggasak Austria 2-0. Lionel Messi kembali tampil menggila dengan mencetak 2 gol. 2 gol tersebut mengukuhkan Messi sebagai top skor sepanjang masa turnamen ini dengan 18 gol, melampaui rekor Miroslav Klose 16 gol. Kemenangan atas Austria ini cukup untuk memastikan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan babak kedua Prancis versus Irak di grup I Piala Dunia 2026 ditunda untuk sementara akibat hujan badai yang disertai petir. Pertandingan Prancis versus Irak digelar di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat pada Senin 22 Juni 2026 atau 23 hari ini waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama, timnas Prancis berhasil unggul 1-0 melalui gol Kylian Mbappe memanfaatkan umpan dari Michael Olise. Sukses bersarang di pojok kiri atas gawang Ahmed Basil pada menit ke-14.
1: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
2: Ya, kita akan update kembali informasi-informasi lainnya, sahabat Sonora, pantauan lalu lintas yang sudah kami terima. Tadi ada Ibu Sylvia, selamat pagi, menuju ke luar kota dalam rangka cucu liburan, tetap jaga kesehatan dan semangat. Dah ngopi katanya, belum nih Ibu Sylvia, belum ngopi. Dan memang sahabat Sonora, kalau Anda merasakan jalanan agak lancar dibandingkan dengan hari-hari biasa karena sebagian besar sekolah sudah mulai libur. Jadi ini cukup mengurangi volume lalu lintas di jalan raya. Selamat pagi, ada Ibu Yunce, Mbak Yunce dari Banyumas. Sumpiuh pagi ini ya. Aduh, Ciawel bungkusnya daun pisang. Ini oleh-oleh atau makanan khas Banyumas ya. Ada Mbak Wanda, ada Pak Philip juga, selamat pagi. Halo Pak Philip. Ada Pak Haryono Harsidi, salam dari Pedindang, Bangka Belitung. Wow, selamat pagi. Ada Pak Philip dari BSD tadi. Argentina semoga menang. Cak Boncu dari Surabaya. Kemudian juga ada Pak Rudi. Selamat pagi Pak Rudi di Doge Angke. Selamat pagi Pak Rudi, terima kasih banyak sudah ikut bergabung juga. Ada Armin Pratama, hadir kembali dari kawasan Sei Mencirim, Sumatera Utara.

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kalau misalnya mau siap-siap, sahabat Sonora yang lagi bersiap-siap untuk berangkat kerja, selamat bersiap-siap, semoga lancar ya perjalanan sih. Dan beberapa sahabat lancar ya beberapa hari ini karena sudah mulai libur sekolah, sudah mulai banyak yang keluar kota. Tadi Bu Sylvia katanya siap-siap mau liburan bersama cucu ke luar kota, mantap ya. Hati-hati di jalan, dipersiapkan. Kalau bawa anak-anak memang perintilannya banyak, jadi mungkin harus di list dulu mana yang harus dibawa. Oke, kalau dapat info mau ada pemadaman listrik di wilayah Anda, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, ini yang kita tanya ke sahabat Sonora, karena masih sering terjadi ya, meskipun sudah ada konferensi pers, sudah ada permintaan maaf, sudah ada klarifikasi, bahwa memang pembangkit kita katanya batu baranya kurang, sahabat Sonora. Karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia ini menggunakan energi batu bara sebagai pembangkitnya. Dari pemadaman listrik ini misalnya, Direktur Utama PLN sendiri sudah mengatakan, menjelaskan, memberikan klarifikasi, bahkan memohon maaf kepada masyarakat terhadap pemadaman bergilir yang telah terjadi. Di Bogor misalnya, kembali menimbulkan dampak nyata untuk pemadaman listrik. Khususnya bagi para pedagang kecil yang menyebut usahanya lumpuh total karena seluruh aktivitas menjahit bergantung pada listrik. Dan akibatnya tidak ada aktivitas menjahit di tempat usahanya. Para pekerja memilih istirahat sambil menunggu listrik kembali menyala. Dan juga target pekerjaan gak bisa tercapai akibat mundurnya proses penjahitan. Dalam kondisi normal, ya penjahit di Bogor itu ada yang bisa sampai 10 potong per hari, namun karena listrik padam ya hanya beberapa saja, dan itu jauh. Kemudian juga mesin pendingin yang mati, ini juga bisa menyebabkan masalah juga bagi para pelaku UMKM, tidak hanya para penjahit tapi juga pelaku UMKM lainnya, sahabat Sonora. Disorot oleh YLKI, pemadaman listrik ini tentu merugikan, dan yang pasti listrik ini saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang menopang kehidupan pendidikan, kesehatan, bahkan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi lainnya. YLKI memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan, namun pemadaman yang berulang menunjukkan adanya persoalan yang harus dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko maupun tata kelola pelayanan dan kualitas hidup dan kepastian hak konsumen terganggu ketika terjadi pemadaman listrik bergilir. Oke, ada beberapa sahabat nih yang sudah kasih komentarnya pagi ini. Ada siapa nih ya? Kalau misalnya listrik padam, kira-kira mau ngapain? Ibu Nita, selamat pagi. Kalau isi penampungan air susah kalau nggak ada air soalnya. Ini penting nih, air harus di full dulu. Ya, tank-tanknya, cadangan-cadangannya. Kemudian Pak Haryanto, beli UPS, siapkan stok air dan genset untuk siap-siap kalau sudah ada info mati listrik. Cas handphone, isi air toren, masak nasi. Wah, ya penting juga masak nasi ya. Kalau udah habis nasinya repot. Bang Iwet di Papanggo, charge HP power bank emergency lamp di cas juga. Mas Bodong tadi air toren, masak nasi. Pak Subagia, ikuti imbauan PLN katanya, perbanyaklah berbuat baik semasa hidup karena mati bisa terjadi kapan saja.

Ya, sahabat Sonora, pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 lalu telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Hasilnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75% dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,5%. Upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang bisa dicermati antara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik, nilai tukar rupiah menguat didukung respons bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan indeks harga konsumen tetap terjaga, kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan perbankan, pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 tetap tinggi, stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga karena ditopang infrastruktur yang stabil dan kuat.

Oke, kita akan lihat dulu sahabat-sahabat Sonora untuk berita-berita menarik di harian Kompas edisi hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kompas menurunkan judul Warga Pinggiran Menagih Ruang Publik Yang Setara. Di usia ke-499, Jakarta belum menghadirkan ruang publik yang setara. Warga pesisir misalnya dan pinggiran masih menanti ruang belajar, ruang bermain, dan ruang berkegiatan. Akses warga terhadap ruang publik yang layak dinilai belum merata hingga keluar jantung kota Jakarta. Warga mendesak pemerataan ruang belajar, ruang bermain anak, taman, perpustakaan, hingga ruang komunitas yang aman dan terjangkau. Kemudian, berita lainnya masih dari ulang tahun Jakarta ya, momentum ulang tahun Jakarta menuju 5 abad menjadi kota yang berpihak pada warga, ini harapannya. Memasuki usia ke-499, Jakarta menegaskan arah baru menuju 5 abad sebagai kota global. Arah pembangunan tidak hanya berfokus pada modernisasi infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan warganya. Dan tahun ini, peringatan hari ulang tahun Jakarta mengusung tema menuju 5 abad bergerak menuju era baru Jakarta yang menegaskan pembangunan kota tidak hanya berfokus pada fisik tetapi juga peningkatan kualitas hidup para warganya. Di samping Anda juga bisa terus mengikuti berita-berita menarik dari arena Piala Dunia 2026 ya, terkait dengan fakta-fakta unik ya, hasil liputan dari Mas Pras ya, dari harian Kompas sahabat Sonora. Kemudian perkembangan terkini dari negosiasi Amerika Serikat-Iran dihambat oleh ancaman Trump dan Israel. Iran kembali menegaskan hanya mau melanjutkan perundingan setelah pertempuran di semua front termasuk Lebanon dihentikan. Iran mengancam kembali menutup Selat Hormuz, ini yang terbaru. Dari rubrik Metropolitan, sahabat Sonora, ini juga menjaga mimpi dari pinggiran Jakarta ya, di tengah keterbatasan ruang dan akses pendidikan, komunitas di Kalibaru dan Tanah Merah menjaga mimpi agar anak-anak tetap tumbuh. Kemudian untuk Anda para pengguna KRL juga, ini ada berita menarik ya, di mana stasiun KRL JIS Jakarta International Stadium sudah beroperasi. Ini mempermudah akses menuju stadion dan Ancol. Ya, masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda baca di harian Kompas edisi hari ini 23 Juni 2026 dan untuk akses digitalnya bisa Anda klik langsung laman kompas.id.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, informasi lalu lintas di tol dalam kota Simpang Susun Cawang sampai Pancoran padat, sebaliknya Tomang kilometer 13 arah Cawang juga padat. Tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya kilometer 5 sampai kilometer 4 padat, Cililitan hingga Cawang juga padat. Untuk tol Janger atau tol Jakarta Tangerang, informasi pagi ini lalu lintas Tomang Bitung lancar, sebaliknya kilometer 19 sampai kilometer 15 terpantau padat. Tangerang kilometer 15 sampai kilometer 10 padat, ada penanganan kecelakaan. Arah Tomang, kilometer 19, juga ada perbaikan jalan di bahu luar. Ruas tol Japek, arah Cikampek, kilometer 15 sampai 18 padat. Kilometer 19 sampai 21 padat. Kilometer 23 sampai 26900 padat, ada perbaikan jalan di lajur 1. Kilometer 37, ada perbaikan jalan, ini juga efeknya padat. Sebaliknya arah Jakarta, kilometer 17 sampai 15 padat, imbas perbaikan jalan di lajur 1. Tetap berhati-hati sahabat-sahabat Sonora, dan pastikan selalu untuk saldo uang elektroniknya mencukupi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music bicara tentang pemadaman listrik bergilir yang kerap kali terjadi di beberapa tempat dalam beberapa waktu belakangan ini, sahabat Sonora. Ini tentu saja menuai kritik ya dari para masyarakat pengguna jasa PLN yang sangat tergantung kegiatan usahanya atau kehidupannya dengan adanya listrik. Sekarang ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Jadi tentu kalau ada informasi pemadaman bergilir, sebaiknya memang jelas informasinya, kemudian juga kalau misalnya ada solusi yang dilakukan sudah sampai tahap mana nih, supaya masyarakat itu bisa tahu begitu, bisa terinformasi dengan baik, tidak menunggu-nunggu, menebak-nebak kapan selesainya tanpa jelas apa yang sedang dilakukan sebagai solusi untuk pemadaman tersebut ya, sahabat Sonora. Kalau pemadamannya sekali dua kali mungkin masih bisa.

0: Tidak terima. Tapi kalau sudah berkali-kali, wah berarti harus ada sesuatu yang harus dievaluasi. Ini menurut catatan dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, terkait hal ini memang Direktur Utama PLN sendiri sudah melakukan konferensi pers bersama jajarannya beberapa hari lalu dan sudah juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit kini mulai kembali normal, baik untuk pembangkit listrik PLN maupun pembangkit milik mitra atau independent power producer. Ia pun memohon maaf kepada masyarakat akibat pemadaman bergilir sehingga kenyamanan masyarakat menjadi terganggu.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Nah, itu keterangan dan juga permohonan maaf resmi yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN terhadap pemadaman listrik yang bergilir terjadi beberapa waktu belakangan ini, sahabat Sonora. Kira-kira apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi pemadaman listrik jika sudah ada info kalau di pemukiman Anda, di wilayah Anda akan ada pemadaman listrik? Anda boleh kasih pendapat dan komentarnya pagi ini. Tadi juga ada siapa lagi nih yang Mbak Nenty. Kalau Mbak Nenty kalau sudah tahu mau ada pemadaman listrik, akan charge HP, power bank, kipas listrik 2-in-1 yang ada lampunya, bela-belain stok takut mati lampu, sama isi full toren air. Tapi kalau mati lampunya pas jam tidur, terpaksa nginap di hotel depan katanya, soalnya nggak bisa panas. Nah, ini memang ada beberapa orang yang memang nggak bisa kalau AC-nya mati. Jadi kalau misalnya udah tahu mau mati listrik, langsung siap-siap check in hotel. Ada Ibu Yanti, ke kafe atau resto yang adem katanya nongkrong sampai lampunya nyala. Pak Benyamin, Henoch, Matias, selamat pagi. Charge sampai penuh lampu emergency dan handphone. Internetnya gimana biasanya? Karena beberapa router wifi kalau misalkan listriknya mati, ya mati juga. Jadi internetnya juga mati nih, sahabat Sonora. Ibu Rini dari Jatiwaringin, cuaca saat ini di sekitar Jatiwaringin cerah sekali setelah semalam diguyur hujan yang lumayan deras. Lalu lintas di sepanjang jalan raya Jatiwaringin ramai lancar, tak sedikit tersendat di pintu belakang kampus Unkris sampai mendekati pintu tol Jatiwaringin. Ada Engkong Jamsir, semalam hujan turun di Cikiwul, Bantar Gebang. Saat ini pagi ini Selasa, cuacanya mendung tapi sepertinya mau turun hujan lagi. Pak Wahyu Dwi Atmoko, lancar Pasar Baru, Patung Tani, licin habis hujan semalam. Hati-hati ya. Pak Philip dari BSD, selamat pagi. Kue gemblong Bang Yudi pakai gula merah ya. BSD City mendung tipis pagi ini. Baiklah, Perancis di atas angin, sudah 3-0 nih skornya. Hampir 90 menit laga berjalan setelah ditunda cukup lama 2 jam karena cuaca di sana. Dan laga kedua sudah mau selesai. Ini 2-3-0 untuk Prancis. Sudah sepertinya sulit dikejar oleh timnas Irak yang menjadi lawan Prancis kali ini. Ini masih fase grup di grup I ya. Pak Damiata Wolo, just info aja, terjadi kecelakaan beruntun di tol Wiyotowiono kilometer 3600 arah Tanjung Priuk. Mohon bantuan, belum ada petugas jalur paling kanan. Terima kasih. Pukul 7.30 ada Ibu Meti Karundeng, selamat pagi. Ikutan komen nih, dampaknya buat pengguna bayaran PLN bulan berikutnya jadi membengkak. Kalau tertunda bayar mesti kena denda. Sehat selalu all crew yang bertugas. Nah, semoga pelayanannya sebanding juga dengan, jadi ada reward, ada punishment gitu ya, kalau misalnya ada kompensasi yang diberikan kepada masyarakat. Pak Seya, kalau listrik mau padam, cas handphone, masak nasi, dan hidupkan mesin air. Oke, ada juga pantauan lalu lintas, kali ini akan disampaikan kembali oleh rekan Tito pagi ini. Selamat pagi Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju ke Kalibata pagi hari ini terpantau padat. Di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di pertigaan Jalan Siaga 2. Hal ini karena ada pertemuan arus dan aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di Jalan Siaga 1 juga pagi hari ini terjadi hal ini karena ada pertemuan arus saja. Selepasnya arus lalu lintas masih terpantau padat. Di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu juga kembali tersendat antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar dan cuaca mendung. Demikian Tito Sono yang melaporkan kembali ke studio.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Ya, Sonor FM 92 Jakarta, News Traffic and Music dari Demi Lovato up ya. Semoga semuanya juga up, semangat ya. Semangat semuanya yang harus tetap bekerja meskipun sudah mulai masuk masa-masa liburan. Keluar kota, kalau punya duit lebih mungkin keluar negeri atau mungkin juga menikmati liburan atau pulang kampung mungkin ya, yang sedang bersiap-siap di persiapan segala sesuatunya. Hati-hati di jalan ya. Ada informasi kecelakaan tadi kami terima dari Edmatezol via Tok-Tok tadi, kilometer 3600 di ruas tol Wiyoto Wiono. Tabrakan beruntun di jalur cepat paling kanan, Avanza menabrak truk. Semoga segera ada petugas yang bisa menangani. Dan hati-hati untuk Anda yang melintas ya, mungkin ada kepadatan di sana karena pengguna jalan memperlambat lajunya, atau juga yang sekedar ingin melihat begitu ya, hati-hati di jalan. Sekali lagi sahabat-sahabat Sonora yang mungkin sudah nyetir lebih dari 3-4 jam dan harus istirahat, jangan dipaksakan. Istirahat dulu, jeda dulu, rest dulu, kemudian silakan lanjutkan perjalanan setelah agak sedikit awas kembali, fit kembali. Sambil saya juga mau ajak sahabat-sahabat Sonora, kalau Anda mau belanja sambil menikmati hiburan, ada yang seru nih sahabat Sonora ya, yang seru di kantor DPRD DKI Jakarta. Ini masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta yang hari ini memasuki peringatan ke-499 ya, menuju 5 abad Kota Jakarta. Nah, kira-kira apa yang seru sahabat Sonora? Ini ada pameran UKM-KM, kemudian juga ada atraksi seni budaya yang bisa Anda saksikan. Tentu saja bisa juga mengajak serta keluarga Anda juga, sahabat Sonora. Ya, hampir 5 abad perjalanan telah membawa Jakarta tumbuh menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, dan ruang hidup bagi jutaan warganya. Hari ulang tahun kali ini bukan sekedar perayaan, DPRD DKI Jakarta menjadikan tonggak bahwa Jakarta semakin dekat menuju babak baru sebagai kota global. Usai rapat paripurna HUT ke-499 Kota Jakarta kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alinuddin mengatakan peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk mempersiapkan Jakarta menyongsong usia 500 tahun. Ia mengingatkan saat ini Jakarta genap berusia 5 abad dan kota ini diharapkan benar-benar siap untuk take off sebagai kota global. Tentu dengan fondasi yang kuat, mulai dari infrastruktur yang kokoh, sumber daya manusia yang unggul, hingga perangkat pendukung yang mampu menjawab tantangan masa depan. Karena menjadi kota global bukan hanya soal gedung tinggi dan modernisasi, tetapi juga tentang kesiapan, daya saing, dan kualitas hidup warganya. Selamat ulang tahun yang ke-499 Jakarta. Jelang 500 tahun, Jakarta siap melangkah, bergerak menuju era Jakarta. Nah, sahabat Sonora, kira-kira apa doa dan harapan Anda untuk Jakarta? Langsung saja tulis komen dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Dan kunjungi juga laman dprd-dkijakartaprov.go.id. Sekali lagi, dprd-dkijakartaprov.go.id.

0: Liputan Sonora.
1: Mendikdasmen Abdul Mukti memastikan proses rehabilitasi, revitalisasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana di Aceh berjalan sesuai target. Kita akan kembali simak laporan dari reporter kami berikut ini. Riko, silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, sahabat Sonora. Pemerintah memastikan sebagian besar sekolah terdampak bencana di Aceh dapat kembali digunakan secara normal pada tahun ajaran baru 2026-2027 mendatang. Usai melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Pidi Aceh sejak kemarin hingga hari ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan kunjungannya ke Aceh dilakukan untuk memastikan proses rehabilitasi, revitalisasi, dan rekonstruksi sekolah-sekolah yang terdampak bencana berjalan sesuai target. Dalam kesempatan ini, Mendikdasmen juga meresmikan sekolah yang selesai dibangun pada 2005 lalu, serta meninjau pembangunan yang saat ini masih berlangsung pada tahun 2026.
3: Kami menargetkan pada tahun 2026 ini, tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah sudah selesai dibangun dan beberapa memang masih dalam proses, terutama untuk sekolah yang relokasi di tempat yang baru. Kalau sekolah yang lokasinya masih bisa dipakai, sebagian besarnya sudah kita bangun dan bahkan sebagian sudah selesai dikerjakan. Kemudian yang sekolahnya memang belum bisa kita bangun karena harus relokasi.
2: Sahabat Sonora, Mendikdasmen Abdul Mukti menambahkan sebagian besar sekolah yang masih berada di lokasi lama saat ini sudah selesai atau hampir selesai dibangun. Sementara untuk sekolah yang harus direlokasi di Aceh, khususnya yang terdampak bencana banjir, pemerintah tetap menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar melalui penyediaan ruang kelas darurat. Ia juga menegaskan ruang kelas darurat tersebut hanya digunakan sementara sambil menunggu pembangunan sekolah permanen selesai. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan dari PD Aceh. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Kardinal Ignatius Suharyo menyoroti tentang kepekaan hati nurani yang perlu diasah agar dapat memahami realitas secara baik, terutama dalam mengambil keputusan. Hal tersebut ia sampaikan kemarin usai pertemuan tokoh gerakan nurani bangsa bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Megawati Institute Menteng, Jakarta Pusat. Kardinal Suharyo menambahkan, gerakan nurani bangsa dan Megawati saling bertukar informasi, berdiskusi, bertukar gagasan terkait kondisi pemerintah dan kehidupan kebangsaan. Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mendorong Dinas Bina Marga DKI Jakarta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Koordinator Komisi D, Wibi Andrino menegaskan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tidak boleh terabaikan akibat keterbatasan anggaran.
1: Demikian Sonora Update.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta masih di Sonora Pagi. Yudi Samadi masih bersama Anda pagi ini. Selamat pagi, tadi ada Pak Florent Parera. Kalau sudah tahu akan ada padam listrik, saya akan charger handphone. Kemudian juga pagi ada Ibu Pak Rudi Teja, Pak, menanggapi permohonan maaf PLN. Sebaiknya ada ganti rugi dari PLN ke konsumen. Kalau konsumen telat bayar, kena sanksi. Terima kasih, kata Pak Rudi. Bunda Weno, selamat pagi dari Semplak Bogor Barat. Cerah mataharinya, sudah tersenyum. Ada Mbak As, selamat pagi. Pendapat saya, jika ada pemadaman listrik, saya akan charge lampu emergency, charge handphone, isi penuh air bak dan beberapa ember di kamar mandi, dan menyiapkan beberapa lilin untuk jaga-jaga saja. Ada lagi Pak Roli, Eko Atmojo. Jalan Raya Bekasi macet, tidak bergerak di kedua arah, dampak macet ke arah Cilincing. Disarankan untuk cari jalur alternatif lain. Kemudian juga selamat pagi, ada Gusti, siapa nih, Wawan, Pak Wawan di Madiun. Madiun infonya cerah, udara sejuk. Kalau siang panas menyengat dan malam agak dingin. Maklum musim bediding kalau memungkinkan. Oke, okay. Terima kasih. Ibu Lena, selamat pagi. Mendung galau cuacanya, absen saja pagi ini ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat. Dan nanti kita akan coba berbincang dengan Kementerian SDM ya, terkait dengan pemadaman bergilir ini, kira-kira seperti apa solusi yang akan dilakukan untuk supaya pemadaman ini tidak terus menerus terjadi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, PT PLN Persero menyatakan kondisi pasokan listrik di Pulau Jawa mulai berangsur pulih. Hal ini terjadi setelah mengalami gangguan yang memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia. Nah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah bahwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara. Untuk membahas hal ini, kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia. Selamat pagi Mbak Anggi.
1: Selamat pagi Mas Yudi.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Mbak Anggi. Boleh diberikan penjelasan untuk sahabat-sahabat Sonora nih, apa sebetulnya langkah teknis yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin dalam hal ini PLN juga sebagai stakeholders sehingga pemadaman bergilir dapat segera diatasi.
1: Baik, terima kasih Mas Yudi. Sebelumnya kami mau menyampaikan kemarin itu Menteri SDM sudah melaporkan juga ke Presiden. Begitu juga dengan di Rut PLN sudah melaporkan Presiden bagaimana update perkembangan ya kalau kita mendengarkan untuk instalasi wilayah Jawa sudah perlahan-lahan sudah mulai di terkoneksi kembali. Nah, memang laporan ke SDM awalnya itu adalah ada terdapat gangguan terhadap dua pembangkit listrik PLTU milik IPP mitranya PLN yang ada kendala. Ini kemudian sudah dalam tahap perbaikan, di minggu malam sudah terjadi perbaikan lah di situ. Nah, ketika berbicara permasalahan selain itu juga kan beredar kabar bahwa ini adanya masalah pasokan batu bara. Perlu kami jelaskan di sini Mas Yudi bahwa terkait dengan suplai batu bara untuk PLN itu kan sudah ada diatur untuk domestic market obligation sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 yang atas perubahan undang-undang sebelumnya itu disebutkan bahwa setiap perusahaan tambang itu dari 100% produksinya wajib untuk menyuplai ke PLN bagi pasokan energi primer sebesar paling sedikit 25%.
0: Baik.
1: Dan untuk tahun 2026 ini penugasan dari pemerintah untuk DMO ini kepada perusahaan tambang itu di angka 190 juta metric ton untuk satu tahun. Sementara kebutuhan PLN itu di 154 juta metric ton. Ini artinya bahwa sudah ada kelebihan suplai dari penugasan DMO batubara untuk energi primernya ke PLN. Dan kemudian disampaikan dari, dilaporkan ke Kementerian SDM bahwa yang baru berkontrak itu 134 juta metric ton. Nah, inilah kemudian yang dipertanyakan dari Kementerian SDM selaku regulator kepada PLN, selaku yang melaksanakan operasional sistem kelistrikan, mengapa ada keterlambatan dalam berkontrak dengan para perusahaan batubara yang sudah ditugaskan untuk domestic market obligation ini. Inilah yang kemudian beredar bahwa ada kekurangan-kekurangan dan bahasa kekurangan itu menurut saya harus diluruskan karena penugasan dari pemerintah clear. Yang ada adalah penyerapannya dari PLN yang ini dimasalahkan. Makanya Menteri SDM Pak Bahlil dengan tegas bahkan sudah mengeluarkan ultimatum bahwa harus memperbaiki tata kelola logistik dan juga supply chain-nya, harus sama-sama mengevaluasi ini sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dengan peristiwa pemadaman bergilir. Karena SDM selaku regulator menjalankan fungsi untuk memastikan ini supply batu bara sudah kuotanya terpenuhi. Kemudian yang harus diperbaiki bersama adalah itu bagaimana logistik. Dan maka dari itu atas arahan presiden juga Menteri SDM ini sekarang untuk pengadaan di PLN itu melakukan membuat tim Mas Yudi.
0: Baik.
1: Tim untuk pengawasan pengadaan di mana isinya di dalam tidak hanya PLN tapi juga ada Dirjen Minerba, kemudian ada Irjen Kementerian SDM dan juga ada BPKP. Tujuannya apa? Untuk sama-sama mengawasi sehingga proses supply pengadaan dan perkontrak untuk energi primer batubara dan yang lainnya tidak bermasalah ke depannya.
0: Mbak Anggi, kalau melihat, kalau mendengar tadi Mbak Anggi sebetulnya tidak ada masalah kalau dari DMO ya, domestic public obligation gitu. Tapi artinya ada petambang-petambang atau pengusaha pertambangan batu bara yang kemudian lebih banyak mengekspor daripada untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri Mbak Anggi. Nah, untuk pengaturan ekspor ini supaya mereka lebih komit, ini apa reward and punishment-nya atau sanksinya seperti apa sih Mbak? Sudah kuatkah regulatornya sehingga mereka tuh oke, kita ke dalam dulu deh penuhi baru kita ekspor gitu.
1: Betul, yang pasti pengawasan akan ditingkatkan dan tentunya komunikasi antara PLN koordinasi dengan pemerintah juga harus lebih terbuka ya. Ketika ada short supply di mereka karena apapun itu masalahnya, harusnya segera berlapor sehingga sebagai regulator Menteri SDM bisa langsung melakukan tindakan terukur sehingga perusahaan tambang ini langsung untuk support ke pasokan PLN. Nah, ini peristiwa ini kan sebenarnya bukan yang pertama ya Mas Yudi, kalau kita ingat.
0: Betul.
1: Di tahun 2022 awal dan di 2019 juga terjadi, 2022 bahkan saat itu Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan loh untuk melarang ekspor batu bara. Di saat itu kondisi suplai batu bara kita melimpah banyak sekali. Tidak ada masalah dengan RKAB, produksi banyak, tapi suplai untuk PLN masih tersendat. Nah, ini artinya ada masalah klasik di situ, root of cause yang harus diselesaikan yang mungkin selama ini tidak terselesaikan secara internal. Inilah yang diultimatum oleh Pak Menteri kemarin untuk harus dievaluasi. Harus diperbaiki, kemudian tidak hanya sekedar tata kelola, power plant yang dimiliki juga harus di-upgrade, harus ada inovasi di situ, sehingga kita mempunyai pasokan atau penyediaan listrik yang andal untuk masyarakat.
0: Betul, saya setuju, harus dikelola dengan lebih baik lagi, upgrade tadi karena kelistrikannya kompleks sekali ya Mbak Anggi ya. Mbak Anggi, kalau sebagai regulator gitu di SDM, apakah ini juga sampai ke tahap pengaturan misalnya harga jual dari batu bara sehingga para pengusaha batu bara ini lebih tertarik ekspor daripada memenuhi kebutuhan internal dulu nih Mbak gitu?
1: Kalau untuk itu kan sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang 2025 itu. Begitu juga dengan harga, bahwa aturan yang ada sebenarnya tidak ada masalah, hanya mungkin yang terjadi ada gap implementasi di sini. Makanya penting untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Ketika terjadi hal seperti ini, pasti pemerintah akan melakukan hal-hal untuk bisa memastikan penegakan aturan bahwa setiap perusahaan tambang itu harus supply terlebih dahulu untuk kebutuhan domestik, kebutuhan energi dalam di dalam negeri.
0: Ini tentu saja menarik ya Mbak Anggi ya. Kalau untuk kedepannya Mbak, karena tentu saja once terjadi pemadaban kan yang dirugikan tentu masyarakat ya, dan para pelaku UMKM, para pelaku usaha yang sangat tergantung dengan listrik ini. Bentuk komunikasi dan transparansi yang juga dituntut oleh masyarakat nih Mbak. Jadi ketika ada terjadi pemadaman, kemudian sampai tahap mana solusi pemadaman itu dilakukan, ini kadang-kadang yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Sehingga ketika itu ada jelas service level agreement-nya gitu Mbak, akan lebih baik lagi, jadi masyarakat bisa memahami apa yang sedang dilakukan oleh PLN dalam hal ini sebagai operator Mbak Anggi.
1: Ya, ini yang pemerintah minta kepada PLN untuk mengevaluasi dan meningkatkan serta memitigasi, paling tidak ada informasi sebelumnya ke masyarakat ketika memang harus ada pemindahan beban, pembagian beban ke wilayah, dan harus ada pemadaman di beberapa titik tertentu sehingga masyarakat tidak kaget, bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi. Ini yang tadi ditegaskan kemarin masih diperbaiki dari regulator kepada PLN selaku yang melakukan operasional untuk penyediaan kelistrikan, sehingga yang paling utama adalah ini kan perusahaan yang supply hanya satu ya listrik di Indonesia.
0: Betul.
1: memberikan layanan terbaik untuk masyarakat, termasuk juga ketika ada rencana atau mungkin pembagian beban untuk pemadaman listrik bertahap atau bergantian itu harus diinformasikan kepada masyarakat. Ini yang kemarin Pak Bahlil menyampaikan dengan tegas kepada PLN untuk memperbaiki keseluruhan, mengevaluasi secara keseluruhan.
0: Betul, setuju, ini adalah momentum untuk mengevaluasi seluruhnya Mbak Anggi. Tapi kalau misalnya dari regulator sendiri SDM gitu ya, kepada operator, apa ada tenggat waktu untuk melakukan evaluasi tata kelola ini sehingga kedepannya ya, kalau gangguan teknis mungkin pasti terjadi ya, karena sesuatu yang digunakan pasti ada ausnya, ada rusaknya begitu. Tapi supaya ini tidak terjadi berulang ya, karena tadi juga Mbak Anggi mention bahwa pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, sebenarnya tidak terjadi lagi yang dalam skala masif ini Mbak, seperti apa Mbak?
1: Ya, ini kan sangat kompleks ya, kita tidak bisa memberikan tenggat waktu sekian hari selesai, sekian bulan selesai. Jadi memang harus banyak hal yang diperbaiki, tindakan tegas, permintaan secara tegas ini sudah disampaikan, dan kami berharap PLN selaku operator penyediaan listrik bisa melakukan perbaikan semaksimal mungkin dan secepat mungkin. Kalau kita mendengarkan kemarin laporan di RUT PLN menyampaikan bahwa Kedepannya diharapkan memang tidak akan ada lagi pemadaman. Dirut PLN menyampaikan seperti itu. Ya kita lihat saja nanti.
0: Baik, kita lihat dan akan kita pantau terus ya. Mbak Anggi, terima kasih banyak untuk waktunya dan penjelasannya menarik, dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi. Mbak Anggi, sehat selalu.
1: Terima kasih, Mas Yudi.
0: Selamat pagi. Lagi. Demikian sahabat Sonora, bincang-bincang kita bersama Mbak Dwi Anggia. Beliau adalah juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait dengan fenomena gangguan kelistrikan, gangguan pemadaman listrik yang dirasakan mungkin oleh Anda juga, sahabat-sahabat Sonora. Silakan Anda juga boleh kasih pendapat atau komentar pagi ini ya, WhatsApp-nya di 0812 1229 200.

0: 92 Jakarta. News, traffic, and music.
1: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
2: George Benson with Roberta Flack. You are the love of my life.
3: Lagu You're the Love of My Life yang dibawakan oleh George Benson bersama Roberta Flack dirilis sebagai bagian dari album George Benson yang berjudul 2020 pada tahun 1985. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single di Eropa pada tahun yang sama. Ini dia George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Belakangan berita ekonomi global cukup ramai ya.
2: Iya nih, apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
1: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
2: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1%.
1: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
2: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
2: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
1: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
2: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
0: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
3: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Informasi jalan tol.
1: Informasi lalu lintas, kembali kita update di pagi ini, sahabat Sonora. Untuk informasi pertama, kita akan pantau di Tol HK Jor S. Bagaimana pantauan lalu lintas pagi ini di Tol Jor S? Ada Mas Arif ya, yang sudah bersiap untuk menyampaikan informasinya. Selamat pagi, Mas Arif, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi, sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau mendung. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi Sentral Komunikasi

Tol dalam kota Cawang Tebet kilometer 3 padat, Kuningan kilometer 6 sampai Semanggi kilometer 8 juga padat. Sebaliknya dari Tomang kilometer 14 hingga Slipi padat, Pejompongan sampai dengan Senayang juga terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek lalu lintas Bekasi Barat kilometer 12 sampai kilometer 16 terpantau padat. Res area kilometer 19 juga padat, Cibitung kilometer 16-995 padat, ada perbaikan jalan sampai tanggal 26. Sebaliknya, Tambun kilometer 19 sampai dengan kilometer 15 padat imbas perbaikan jalan. Ruas tol Jagorawi pagi ini lalu lintas dari Cililitan kilometer 3 sampai dengan Cawang padat. Sebaliknya, yang ke arah Ciawi terpantau ramai lancar.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music, sahabat-sahabat Sonora, kita terus lanjutkan Sonora Pagi edisi hari ini ya, di hari Selasa 23 Juni 2026. Dan informasi menarik untuk Anda, para pelaku UMKM, kalau Anda punya rencana untuk mengembangkan usaha atau sedang mencari tambahan modal untuk bisnis, ini kabar baru, kabar baik untuk Anda dari Bank BJB. Dalam rangka semarak hari ulang tahun Bank BJB ke-65, hadir program spesial untuk pelaku UMKM berupa diskon biaya provisi dan administrasi hingga 65% untuk pengajuan kredit mikro utama dan kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku hingga tanggal 30 Juni 2026. Dengan biaya pengajuan yang lebih ringan, Anda bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan memperluas peluang bisnis. Jadi jangan lewatkan promo spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi kantor cabang Bank BJB terdekat atau hubungi BJB Call di 14049, 14049 atau akses media sosial resmi Bank BJB. Bank BJB, tumbuh bersama UMKM Indonesia.

0: Fakta Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, kalau tadi pagi ya pertandingan sempat tertunda antara Prancis dengan Irak yang berakhir kemenangan untuk Prancis. Kemudian selanjutnya ini di laga di grup I, grup yang sama, Norwegia bertanding dengan Senegal dan skor akhirnya ini masih perpanjangan menit ke 6 dari 9 menit yang dialokasikan ya sahabat Sonora, tapi skor masih bertahan di 3-2 kemenangan untuk Norwegia. Kalau sampai Norwegia menang di laga kali ini, otomatis Norwegia yang punya Erling Haaland ini bersiap untuk melaju ke babak berikutnya karena juara dan runner-up akan otomatis lolos ke babak 32 besar sahabat Sonora. Masih berlangsung sesi perpanjangan dan sepertinya terjadi duel-duel yang sengit ya, banyak yang jatuh bangun karena sepertinya Senegal juga sudah mulai naik emosinya, bahkan ada yang harus diganti begitu ya. Kita masih akan pantau terus dan untuk Anda juga bisa terus menyimak update dari dunia sepak bola, terutama dari ajang Piala Dunia 2026 dari konten-konten di Sonora tentu saja. Untuk Sonora Pagi edisi kali ini, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi info, berbagi pendapat soal pemadaman listrik ya yang masih mungkin masih terus terjadi. Anda boleh juga berbagi info, silakan di 0812-122-9200. Pak PWH minta jadwal bola dunia ya Bapak Ibu di Sonora. Kemudian juga ada Pak Sito, selamat pagi ya, terima kasih juga untuk sharingnya. Tadi juga ada Pak Kris ya, selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan dan mulai aktivitas yang sudah memulai liburannya, selamat berlibur dan pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menjamin rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia akan memberikan perlindungan hukum secara penuh bagi para aktivis. Mugianto menjelaskan selain persoalan perlindungan aktivis, RUU HAM turut menghadirkan kepastian hukum mengenai hak digital yang menegaskan kesetaraan perlakuan antara ranah daring dan luring. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara aktivitas dua perusahaan di Kabupaten Siak Riau setelah keduanya terbukti memanfaatkan ruang laut tanpa izin yang sesuai ketentuan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap pemanfaatan ruang laut agar tetap sesuai regulasi dan tidak merusak ekosistem pesisir. Perusahaan yang dihentikan sementara tersebut adalah PT MNS dan PT TFDI. Keduanya diketahui telah membangun fasilitas di atas ruang laut tanpa memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
2: Demikian Sonora Update.

unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat, atau pasangan, waktunya seru-seruan bareng dan bikin momen seru di Jakarta Fair Kemayoran. Yuk beli langsung tiketnya di www.jakartafair.co.id dan kepoin info lengkapnya di Instagram dan TikTok @jakartafairid. Ingat, Jakarta Fair Kemayoran sudah dibuka dari tanggal 11 Juni dan akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026. Hanya di JIA Expo.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: The Police, Roxanne. Lagu Roxanne oleh The Police dirilis pertama kali sebagai single di tanggal 7 April 1978. Lagu ini ditulis oleh Sting yang juga merupakan vokalis dan pemain bass pada band tersebut. Roxanne kemudian menjadi salah satu lagu paling populer dari The Police dan dianggap sebagai salah satu lagu terbaik mereka sepanjang masa. Kita dengarkan The Police, Roxanne.

Fakta Pesta Bola 2026. Rekor gol cepat di Pesta Bola Dunia 2026 terjadi hanya dalam satu hari. Di hari yang sama, Sabtu 20 Juni, tercipta dua gol kilat dalam dua laga berbeda. Maroko mengawalinya setelah Ismael Salibari mencetak gol ke gawang Skotlandia ketika laga baru berlangsung selama 71 detik. Hanya 5 jam berselang, rekor gol cepat Salibari disalip oleh pemain Paraguay Matias Galarza. Saat menghadapi Turki di San Francisco Bay Area Stadium, Galarza mencetak gol saat laga baru berjalan 64 detik lewat tembakan jarak jauh. Meski begitu, Galarza belum memecahkan rekor gol tercepat sepanjang masa di turnamen Akbar Sepak Bola Dunia yang dicetak oleh legenda Turki Hakan Şükür saat pertandingan baru berlangsung 11 detik ke gawang Korea Selatan di edisi 2002 lalu. Bahkan, gol Galarza dari Paraguay masih kalah dari legenda Amerika Serikat Clint Dempsey yang menjebol gawang Ghana di edisi 2014 dalam waktu 30 detik. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan seperti menyapu atau menggunakan vakum cleaner.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah,

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM News Traffic.

0: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga.
1: Halo Alda, sama Rafa, berapa bersaudara?
2: Tiga.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, revitalisasi sekolah berlanjut di Aceh. Selain meninjau sekolah terdampak bencana, Mendikdasmen Abdul Muti juga menyerahkan bantuan revitalisasi satuan pendidikan di Banda Aceh. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rico. Rico, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Saya Rico Marbun, sekarang ada di Kota Banda Aceh, sahabat Sonora, dan hari ini berlangsung satu kegiatan revitalisasi sekolah-sekolah yang ada di Banda Aceh. Salah satunya adalah SLB YPCC Banda Aceh, dan ini merupakan program dari Kemendikdasmen. Tadi langsung dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, langsung menyerahkan bantuan dan melihat langsung bagaimana revitalisasi sudah dijalankan di sekolah ini. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Ibu Yenti Alfia. Beliau adalah kepala sekolah dari SLB YPCC Banda Aceh. Bu Yenti, bisa dikasih tanggapan responnya terkait apa yang dilakukan Kemendikdasmen untuk kesempatan kali ini, Bu?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa untuk SLB YPCC setelah mendapatkan bantuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak sudah membangun dan membantu sekolah kami.
2: Iya, Bu Yenti, bisa diceritakan nggak ke sahabat Sonora sebelum dan sesudah kondisinya sekolah ini seperti apa, Bu?
3: Baik, sebelum ada pembangunan revitalisasi ini, gedung kami itu cuma 3 gedung dan itu merupakan tidak layak kami pakai. Oleh karena itu, untuk kedepannya saya mengharapkan lebih bagus lagi pembangunan sekolah kami.
2: Oke, Bu Yenti, bisa dijelaskan berapa siswa yang ada di sekolah Ibu yang Ibu pimpin saat ini, Bu? Silakan, Bu.
3: Jumlah siswanya ada 38 siswa yang kami bina di sekolah ini. Termasuk ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, dan autis.
2: Oke, ini kan menarik ya, Bu. Ada siswa-siswa yang berkebutuhan khusus. Bagaimana dengan kebutuhan guru, Bu? Apakah sudah terpenuhi nih kebutuhan guru di SLB ini, Bu?
3: Untuk kebutuhan gurunya sebetulnya tidak terpenuhi oleh karena itu, karena bukan khusus dari PLB. Gurunya bukan ahli PLB, tetapi kami tetap memprioritaskan seperti pelatihan untuk guru. Dan walaupun bukan PLB, alhamdulillah murid kami yang berbagai ketunaan terlaksana pembelajarannya dengan baik.
2: Hasilnya berjalan dengan baik ya, Bu ya. Baik, Bu Yanti, terima kasih.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Baik sahabat Sonora, itu sedikit gambaran ya apa yang dilakukan oleh Kemendikdasmen. Selama 2 hari ini kami berada di Aceh sahabat Sonora dan meninjau langsung bagaimana revitalisasi sudah berlangsung. Ada di SMK 3 Sigli, kemudian ada di SD Negeri Utu. Kami juga sempat ke sana dan terakhir posisinya kami ada di SLB YPCC Banda Aceh, melihat langsung bagaimana program revitalisasi, artinya perbaikan sekolah, fasilitas dan sebagainya sudah dilakukan pemerintah sejak 2025 dan berlangsung hingga 2026 kali ini. Langsung dari Banda Aceh, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.

mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sampai Sonora, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kewenangan penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ada di Kejaksaan Agung. Sementara itu, Polri telah melaksanakan kewajiban mereka yaitu dalam hal P21 tahap kedua, yakni penyerahan berkas perkara, penyerahan barang bukti, dan juga tersangka ke Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Tito. Tito, silakan laporannya.
3: Ya, baik, sahabat Sonora, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan setelah pelimpahan tersangka dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di mana kedua tersangka saat ini telah memasuki tahap penuntutan setelah penyidik kepolisian menuntaskan proses penyidikan dan menyerahkan berkas perkara, barang bukti, serta para tersangka untuk proses hukum lanjutan. Menanggapi keputusan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri telah melaksanakan seluruh kewajibannya dalam proses penanganan perkara. Menurut Jenderal Bintang 4 itu, penyidik telah melakukan pelimpahan P21 tahap 2 di antara penyerahan administrasi penyidikan, barang bukti, dan tersangka kepada kejaksaan. Dengan demikian, kewenangan terkait penahanan maupun penangguhan kini sepenuhnya berada di tangan kejaksaan, bukan lagi pihak kepolisian. Berikut adalah pernyataan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo.
4: Penangguhan penahanan Roy Suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan peran administrasi yang terkait dengan penyidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan. Jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana.
3: Ya baik, sahabat Sonora. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bella mengaku bahwa keputusan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa diambil setelah tim jaksa penuntut umum mempertimbangkan permohonan yang diajukan kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka. Selain itu, keluarga Roy Suryo dan Dr. Tifa juga menyatakan kesediaannya untuk menjadi penjamin selama proses hukum berlangsung hingga perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Demikian Tito Sonde melaporkan, kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. News, traffic, and music, Sonora FM.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026. Ada satu hal baru sekaligus unik yang coba diterapkan di Pesta Bola 2026. Akan ada hydration break atau jeda hidrasi selama 3 menit di setiap babak dalam setiap pertandingan. Rehat itu dilakukan pada sekitar pertengahan babak, yakni sekitar menit ke-22 di babak pertama dan sekitar menit 67 di babak kedua. Wasit pun diberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu jeda hidrasi. Aturan ini tercetus usai gelaran Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat yang sempat menuai kritikan lantaran diwarnai kondisi cuaca panas ekstrim yang memicu kelelahan dan pusing bagi para pemain. Karena itulah, Federasi Sepak Bola Dunia menerapkan aturan jeda hidrasi di Pesta Bola 2026 untuk memastikan kebugaran pemain di lapangan. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Badan Keahlian DPR menyampaikan pengaturan soal pemutusan hubungan kerja atau PHK akan diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi Keuangan Industri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Keahlian DPR Wiwin Sri Rahyani menyampaikan PHK memang ini diatur dalam RUU bahwa pengusaha pekerja serikat pekerja maupun pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana mayoritas SMA dan juga SMK swasta di Kota Bekasi menolak program kerjasama yang digagas pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli, mengatakan jumlah sekolah swasta yang bersedia mengikuti program tersebut masih sangat sedikit. Menurut Ayung, penolakan bukan berarti sekolah swasta tidak ingin membantu pemerintah memperluas akses pendidikan. Masalahnya, kebijakan tersebut dinilai disusun tanpa melibatkan yayasan maupun organisasi yang menaungi sekolah swasta.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang, sahabat-sahabat Sonora, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda siang kali ini dalam program AMKM Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan putarkan lagu-lagu requestan dari Anda. Yang mau berpartisipasi silahkan banget ya. Langsung kirimkan di nomor 0812-122-9200 lagu-lagu apa yang ingin Anda dengarkan di siang kali ini. Mau kirim via teks boleh, via voice note juga boleh sahabat Sonora. Dan juga yang pasti buat sahabat-sahabat Sonora yang masih ingin bergabung, pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AMKM siang. Selamat siang juga untuk para sahabat Sonora yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta siang kali ini. Hans Christian masih menemani Anda di siang kali ini, menemani sahabat-sahabat Sonora yang mungkin lagi break makan siang ataupun juga lagi berkendara di siang kali ini. Tadi juga sempat dilaporkan ya, katanya Tol Puri padat merayap ya di siang kali ini. Terima kasih informasi lalu lintasnya. Buat Anda juga yang mau bagi-bagi info nih di jalan seperti apa kondisinya, boleh langsung di 0812-122-9200. Buka semangat.

Sonora FM Nesra Weekend Music masih menemani Anda di MKM siang hari ini edisi 23 Juni 2026 ya. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda yang lagi makan-makan. Kalau udah beres makan mungkin lagi ngopi-ngopi sambil juga buka snack. Kopi itu gak enak kalau gak ada temennya ya, sahabat Sonora. Tadi juga pas di depan persiapan lagi siaran gitu ya, teman-teman di kantor tuh kalau ngopi udah jadi kopinya, nyari cemilan ya sahabat Sonora. Biar ada temennya katanya. Sambil juga Hans masih akan terus putarkan lagu-lagu terbaik pilihan dari sahabat-sahabat Sonora di MKM. Kita sapa dulu ada Ibu Tin di Bekasi. Selamat siang, terima kasih sudah menyapa. Ini mau mendengarkan satu lagu dari Coldplay dengan judul Viva La Vida. Dari Bekasi yang katanya lagi cerah berawan ya. Lagunya juga dikirimkan buat Ibu Oriza, buat Ibu Nur, buat Rianti dan juga semua sahabat Sonora di siang kali ini. Tapi ditunggu dulu, Ibu Tin boleh ya, karena Hans akan putarkan terlebih dahulu satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang katanya pengen mendengarkan lagunya Ariana Grande dengan Thank You Next. Lagunya untuk teman-teman saya, buat Lena, buat Foni, buat Sylvia, buat Pak Edi Sutopo, buat Bu Nur. Selamat makan siang dan juga salam sejahtera dan bahagia. Siap, lagunya sudah masuk dalam playlist, akan menemani Anda sahabat Sonora. Dua lagu ini Ariana Grande, nanti disusul dengan satu lagu dari Coldplay.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM News Traffic and Music masih bersama dengan saya Hans Christian menemani Anda di siang kali ini sahabat Sonora. 12:20 menit sudah ya Hans menemani Anda, gak kerasa sahabat Sonora hampir setengah jam. Tadi sudah diputarkan lagunya Coldplay dengan Viva La Vida. Nextnya Hans mau sapa dulu yang ada di Jakarta, ada Asti. Selamat siang. Yang mengucapkan selamat siang, kok Hans, apa kabar? Kabar baik siang kali ini dari Studio Sonora Jakarta. Kaos kita samaan ya katanya. Dan kalau ngopi, pasti cari cemilan dong. Kok aku mau request lagunya Little Mix dengan judul Black Magic. Lagunya untuk Ibu Oriza, buat Ibu Nur, Bu Rianti, Bu Sapta di BSD, Bu Sylvia, kok Hans dan juga kru. Semangat terus ya untuk kita semua. Hatur nuhun kok. God bless you. Terima kasih juga pilihan lagunya. Nih kalau sahabat-sahabat tenor penasaran, kok Asti bisa tahu baju nya samaan, karena saat ini juga Hans lagi live di TikToknya Radio Sonora Jakarta ya. Makanya bisa tahu Hans pakai baju apa di siang kali ini. Oke deh, Asti lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti juga akan disusul dengan satu lagu pilihan dari Cleveland yang sudah menyapa dari Samarinda yang katanya mau mendengarkan lagunya Shawn Mendes dengan Treat You Better. Titip salam juga buat Ibu Soraya dan juga Kak Ros yang ada di PIK. Semangat ngantornya. Thank you so much, Kohan. Selamat siaran and God bless you. Terima kasih. Dua lagu ini akan menemani Anda kurang lebih 7 menitan ke depan ya. Ada Little Mix dengan Black Magic dan juga Shawn Mendes dengan Treat You Better.

Iya sahabat Sonora, kalau kalian punya bestie-bestie, punya teman-teman yang senengnya jalan-jalan, senengnya nonton konser, nah kamu bisa ajak nih bestie-bestie ataupun juga keluarga kamu ke Jakarta Fair Kemayoran. Karena kamu bisa refreshing di sana dan juga healing nih after office ya, mulai dari kulineran, belanja dan juga konseran bareng sama office kuat kamu tanpa perlu worry tentunya di Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair ini masih akan terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli nanti sahabat Sonora. Buat yang lagi cari furniture langsung aja ke Hall B3 dan dapatkan penawaran terbaik seperti dari Belmont, ada diskon 50% plus 10%, ada juga Elite mulai dari 2,9 jutaan plus juga dapat free bed set hingga kasur premium dari Slumberland yang startnya dari 2 jutaan aja. Ada Tempur juga ini diskon up to 40 plus 20%. Dan juga Eversoft diskon hingga 80%. Gak cuman itu aja sahabat Sonora, isi rumah tentunya makin estetik dengan fasa sofa yang bisa Anda dapatkan cuma 4 jutaan aja. Serta juga ada Importa Wonderland yang kasih diskon 50% plus lagi cicilan 0%. Raih juga nih kesempatan menangin grand prize motor listrik Alpha N3 dan juga HP dari Florence ya, serta borong produk terbaik dari King Coil, Prosella Lady Americana, Turu Jamas Carpet hingga Bander Carpet. Tunggu apa lagi sahabat Sonora, langsung deh meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line up spesial setiap harinya seperti Sound of Jakarta, lalu juga ada pertunjukan-pertunjukan yang menarik ya, di antaranya dari Lost Child, Oke, dan juga Foru yang ngajak kamu sing along bareng. Serta akan ada parade Semarang Karnaval Jakarta Fair. Nah, Jakarta Fair Kemayoran ini masih akan terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli 2026, tentunya di G-Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat, bukanya dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk Sabtu dan juga Minggu, buka di jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi, buat sahabat-sahabat Sonora yang pengen ikutan serunya Jakarta Fair, buruan deh beli tiketnya sekarang juga di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan juga pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan juga Facebook di Jakarta Fair. Tunggu apa lagi? Yuk segera kita seru-seruan bareng di Jakarta Fair.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 12.32 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jakarta-Tangerang. Untuk ruas tol Jakarta-Tangerang Karawaci kilometer 21 arah Tomang padat dikarenakan ada perbaikan jalan di kilometer 19, sementara Meruya kilometer 6 hingga Tomang juga masih terpantau padat. Ruas tol dalam kota Kuningan kilometer 5 hingga Semanggi padat, sebaliknya Tomang hingga exit Slipi terpantau padat. Ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 12 hingga rest area kilometer 19 padat, Tambun arah Cikampek juga terpantau padat. Cibitung kilometer 26995 arah Cikampek ini masih ada perbaikan jalan. Sebaliknya Tambun kilometer 21 hingga rest area kilometer 19 dan kilometer 15 arah Jakarta juga masih terpantau padat dikarenakan perbaikan jalan. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian, sahabat Sonora, menemani Anda di siang kali ini. Masih di MKM ya, Hans menemani sahabat-sahabat Sonora yang masih beraktivitas, masih di jalan juga nih, bagaimana kondisi lalu lintasnya. Boleh berbagi bersama dengan Hans di siang kali ini. Sambil Hans putarkan kembali satu lagu pilihan dari Pak Joko Priyono yang sudah menyapa dari Lubang Buaya, Jakarta Timur. Katanya pengen mendengarkan lagunya Rema dan juga Selena Gomez dengan judul Calm Down. Lagunya mau kirim salam buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Untuk penyiar Radio Sonora yang bertugas saat ini juga selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak Pak Joko Priyono. Hansi Gasapa, sahabat-sahabat Sonora yang menyapa di kolom komentarnya TikTok Radio Sonora Jakarta siang kali ini. Ada Lena juga selamat siang. Lalu juga ada Keniki juga selamat siang. Menteng hadir katanya. Apa kabar? Buat yang mau request-request juga masih boleh ya di 0812-122-9200. Ini Keniki juga ya, ini meminta satu lagu dari Hubasteng dengan The Reason. Nanti akan menyusul menemani sahabat-sahabat Sonora setelah satu lagu dari Rema dan juga Selena Gomez. Ada Calm Down.

0: Sanar FM di Strawberry Music juga masih menemani Anda di siang kali ini dengan lagu-lagu lainnya. Siang kali ini juga Hans nggak sendirian di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Sudah ditemani dengan ibu produser, ada Ibu Lia. Selamat siang.
1: Selamat siang, sahabat Sonora.
0: Nah, ini menemani Hans ya siang kali ini. Buat yang mau nyontek-nyontek, lihat-lihat Ibu Lia seperti apa, nah mampir ke TikToknya Radio Sonora Jakarta siang kali ini. Sambil kita juga menyapa kembali, ada Ibu Oriza juga sedang menyapa. Selamat siang Ibu Oriza.
2: AMKM siang. Selamat siaran kembali Hans. Tolong diutarakan lagu dari Avril Lavigne berjudul Skitter Boy, atau lagu dari Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titik salam buat Mama Doli, Pak Widodo Subrani, Siprianus, Philip, Nova, Grup GMP, Grup Buni-Buni, Alika, Bubati, R, Becky, Triksi, Grace, Turiani Sutopo, Bu Ilya P, Pak Yedi Sutopo, Bu Sri Dipotojo, Bu Rianti, Bu Nur, Bu Liliani, Bu Tin. Salam sehat, selamat maksi buat semua. Cuaca di Rawalumbu cerah. Terima kasih Hans, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang Ibu Riza. Lagunya sudah Hans masukkan dalam playlist ya. Ada Avril Lavigne dengan Skater Boy. Nanti akan menemani Anda.

Nanti disusul juga dengan satu lagu pilihan dari siapa tadi yang minta ya. Ada Abdul di Kebayoran Baru. Merequest lagunya Apache. Ini dari Rose dan juga Bruno Mars. Salam buat teman-teman di Blok A Kebayoran Baru siang kali ini. Terima kasih. Lagunya sudah Hans siapkan ya. Nanti akan menemani Anda setelah satu lagu dari Avril Lavigne dengan Skater Boy.

Yes, sambil dengerin lagunya Apache dari siapa nih ya, Rose dan juga Bruno Mars. Ini Lia lagi sambil joget juga. Kalau yang penasaran jogetannya kayak apa, ngintip di TikTok ya. Tapi nextnya Han juga mau puterin satu lagu, ada Mangu, pilihan dari sahabat Sonora Alika. Hai Alika, selamat siang. Ini katanya mau dikirimkan buat sahabat Sonora. Lalu juga terima kasih untuk salamnya dari Ibu Oriza. Salam kembali katanya ya. Share selalu untuk Ibu Oriza dan juga Mama Wati. Boleh. Lagunya Hans sudah siapkan, tapi izin Hans putarkan versi dari Wisnu Santika.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Selamat siang sahabat Sonora. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 664.975 orang menerima layanan kesehatan yang diberikan Polri dalam rangka Bakti Kesehatan Polri 2026 di seluruh Indonesia. Dalam puncak kegiatan Bakti Kesehatan Polri 2026 di seluruh sekolah, Polisi Wanita Lemdiklat Polri Jakarta Selatan, Kapolri menjelaskan program ini berlangsung selama 1 bulan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan melibatkan 5.354 tenaga kesehatan. Pada puncak kegiatan hari ini di Jakarta, sekitar 8.000 peserta hadir untuk mengikuti berbagai layanan kesehatan yang disediakan. Kita ke berita berikut. Sahabat Sonora, anggota Komisi 13 DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak aparat penegak hukum memberikan hukum maksimal kepada pelaku penyekapan dan juga penyiksaan terhadap orang perempuan berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia menegaskan pelaku juga harus dijerat pasal pidana berlapis dan tindakan penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan pelaku. Pelaku penyiksaan dan juga penyekapan menurut Rieke telah melakukan berbagai tindak pidana yang harus dijerat pasal berlapis.
1: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, resmikan 1151 km jalan daerah di 37 provinsi. Presiden Prabowo berharap konektivitas ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik secara signifikan, serta komoditas lokal bisa bergerak cepat dari desa menuju pusat pasar. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
2: Baik sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah tahun 2025, di mana prosesi peresmian berlangsung dan dipusatkan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Proyek yang diresmikan kali ini totalnya ada 1.151 km jalan daerah yang selesai dibangun dan diperbaiki, mencakup 37 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam pidatonya yang kami kutip dari live streaming YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo menegaskan bahwa jalan daerah ini bukan sekedar aspal, melainkan urat nadi perekonomian rakyat. Kehadiran konektivitas ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik secara signifikan, sehingga hasil panen petani, produk perkebunan, perikanan, serta komoditas lokal bisa bergerak cepat dari desa menuju pusat pasar ataupun kawasan industri. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Saya menyambut dengan bangga dan bahagia telah selesai pembangunan jalan daerah dengan total sepanjang 1.151 km di seluruh pelosok Indonesia di 37 provinsi. Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo juga berpesan agar uang rakyat ini dijaga bersama dan meminta pemerintah daerah atau Pemda serta masyarakat setempat merawat infrastruktur jalan-jalan daerah ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih bisa terus Anda simak bersama dengan kami, tentu jadi Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.

Yes, One Direction dengan One Thing baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Pilihan lagu dari Ibu Sri yang ada di Petojo. Lagunya dikirimkan salam untuk semua pendengar MKM siang dimanapun berada, buat Bang Hans berserta dengan kru, selamat bekerja katanya. Terima kasih Bu Sri pilihan lagunya. Hans juga lanjutkan dengan satu lagu pilihan dari Levi. Selamat siang, minta diputarkan satu lagu dari Dua Lipa dengan judul New Rules. Lagunya untuk sahabat-sahabat Sonora, untuk kru yang lagi bertugas, dan juga buat semua yang lagi bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta. Ya tadi lagi live ya memang sahabat Sonora. Oke deh, lagunya sudah siapkan, akan menemani Anda siang kali ini. Satu lagu dari Dua Lipa dengan New Rules. Yang lainnya juga masih boleh request ya, 0812 122 9200.

Next, khas bentarkan satu lagu dari Rizky Febian ya, dengan judul Alama. Satu lagu pilihan dari Pak Edi Sutopo dan juga Julia Pastel di Taman Alfa Indah Joglo. Lagunya dikirimkan untuk Ibu Endang Setiawati, buat Liliani, buat Vanda, buat Riani Sutopo, lalu juga buat Orisa, Rianti, Foni, Ibu Nur di Pekalongan, salam sehat selalu. Dan yang untuk bacakan, terima kasih katanya. Sama-sama Pak Edi Sutopo dan juga Julia, kita nikmati bersama lagunya ya. Ini dia Rizky Febian, Alama.

Masih menemani Anda dari lantai 3 gedung Kompas TV Green Studio, Jalan Pemerah Selatan nomor 1 Jakarta Pusat, sahabat Sonora. Masih di MKM Siang bersama dan saya Hans Christian. Kita akan putarkan kembali satu lagu berikutnya, pilihan dari Anda di nomor belakang 7207. Ada sahabat Sonora yang minta diputarkan lagunya Takkan Terulang dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Boleh Hans siapkan dulu lagunya, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Tentunya juga buat yang lainnya juga nanti akan Hans putarkan satu lagu dari di belakang, nomor belakang 0123 yang katanya pengen lagunya One Last Breath dari Creed. Boleh Hans nanti putarkan ya. Salam kenal dari Merauke Papsel ya. Anes, hai. Salam kenal juga. Ditunggu ya lagunya. Satu lagu dulu dari Roni Parulian dan juga Vanessa Z, Takkan Terulang.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Ya sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol Jakarta Tangerang Tomang hingga Kemanggisan padat. Sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga 23 juga terpantau padat. Ruas tol dalam kota terpantau dari Tebet hingga Kuningan padat. Kemanggisan kilometer 7 hingga 8 juga padat. Pluit kilometer 19 hingga 20 masih terpantau padat. Sebaliknya Tomang hingga Slipi terpantau padat. Kita bergeser ke ruas tol Jagorawi Cawang hingga Ciawi dan juga sebaliknya terpantau ramai lancar. Sementara ruas tol Jakarta Cikampek Cikunir terpantau padat, Bekasi Barat kilometer 14 hingga 19, Tambun arah Cikampek juga terpantau padat. Cibitung kilometer 26, 995 padat dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 1. Sebaliknya Tambun kilometer 20 hingga rest area kilometer 19 dan juga kilometer 15 arah Jakarta padat dikarenakan ada perbaikan jalan. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari klaim libur sekolah 18 hari, pemerintah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 3 triliun rupiah dari program Makan Bergizi Gratis. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Tito. Silahkan Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah berhasil melakukan efisiensi anggaran sekitar 3 triliun rupiah dengan menghentikan sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah, di mana kebijakan tersebut berlaku selama 18 hari mulai 22 Juni kemarin hingga 13 Juli mendatang, seiring tidak berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah yang menjadi salah satu sasaran utama program makan bergizi gratis, di mana Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Agustina Arumsari mengatakan bahwa penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan dan standarisasi tata kelola operasional program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Menurutnya selama periode libur sekolah sebanyak 27.820 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tidak beroperasi dan insentif operasional sebesar 6 juta per hari untuk SPPG juga dihentikan sementara, di mana langkah tersebut dinilai mampu menghasilkan efisiensi anggaran sekitar 3 triliun rupiah. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari.
3: 6 juta per hari itu kan? Nah itu dari insentif itu sebesar 3 triliun sekian yang saya sebutkan tadi untuk penghematannya, sedang tidak diberikannya FPG tadi itu untuk selama masa libur sekolah. Ya, jadi insentif yang 6 juta itu nanti tidak diberikan. Ya, jadi dari insentif itu angkanya 3 triliun sekian.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar peserta didik berbagai jenjang pendidikan, di mana selama masa libur sekolah distribusi makan bergizi kepada penerima manfaat dihentikan sementara sebelum kembali dilaksanakan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai. BGN pun juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan program berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Demikian Tito Sony melaporkan kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Tito untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus kami sajikan untuk Anda, tentunya masih di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya sahabat Sonora, kita akan lanjutkan dengan lagu lainnya pilihan dari Anda di siang kali ini. Kita akan ke Ibu Sansan di Kemayoran yang katanya mau mendengarkan lagunya Secret Love Song dari Jason Derulo dan juga mau dikirimkan buat sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat makan siang buat Hans yang lagi live di TikTok tadi ya. Terima kasih Ibu Sansan sudah bergabung di siang kali ini. Disusul juga nanti dengan satu lagu pilihan dari Sandi di Tanah Sareal ya. Dan lagu pilihannya adalah T5 dengan judul lagu Kau. Lagunya untuk istri tersayang Desi Arisandi ya. Para penjahit simpati Taylor juga, dan juga untuk para pendengar setia Sonora di siang kali ini.

Ya sahabat Sonora, masih di MKM Siang dan juga tentunya ini menjadi satu lagu terakhir yang akan Hans putarkan. Permintaan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung di siang kali ini, ada satu lagu pilihan dari sahabat Sonora di nomor belakang 1432 yang minta diputarkan lagunya Someday, tapi lupa penyanyinya siapa katanya. Semoga Hans betul ya tebakan ya. Lagunya Raisa yang akan menemani dengan judul Someday, walaupun ada lagu Someday-Someday lainnya. Tapi semoga tebakan Hans betul ya, lagu yang dimaksud. Lagunya dikirimkan untuk keluargaku dan juga untuk para sahabat Sonora di siang kali ini. Sahabat-sahabat Sonora, terima kasih juga buat Aning sudah setia mendengarkan di MKM edisi 23 Juni 2026. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan permintaan lagu, sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat untuk Hans putarkan di siang kali ini, bisa kembali dicoba. MKM nanti malam akan kembali hadir di pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga nanti setelah ini, Hans masih akan terus menemani di Pesona Indonesia dengan kerjasama dengan toko buku Gramedia ya. Kita akan melakukan perbincangan dengan salah satu penulis buku, kira-kira siapa? Nanti ada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa saksikan di YouTube ataupun juga di media sosial Sonora FM 92 Jakarta. Selamat beraktivitas sahabat Sonora. Raisa featuring Sam Kim, Someday.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Federasi Sepak Bola Internasional memperluas jumlah peserta menjadi 48 negara dari semula 32 tim. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 negara. Edisi 2026 juga kali pertama pesta bola diselenggarakan di 3 tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan menjadi edisi dengan jumlah pertandingan mencapai 104 laga. Penambahan jumlah peserta praktis membuat durasi turnamen menjadi lebih panjang, yakni selama 39 hari. Perubahan format ini dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Internasional untuk memperluas kesempatan negara-negara non-populer di dunia sepak bola untuk tampil di putaran final pesta bola.
0: Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Peresmian itu dilakukan secara terpusat di Sampang, Jawa Timur dalam kunjungan kerjanya. Presiden mengungkapkan kehadiran jalan daerah yang ia resmikan memiliki arti yang sangat penting. Menurut Prabowo, jalan daerah diperlukan karena Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas dan dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut juga akan menjadi lebih murah jika jalan-jalan daerah memadai. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdi Maludin mengakui menerima uang sebesar 20 juta rupiah usai demo dan bertemu Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka Senin 15 Juni lalu. Dalam pengakuannya semalam, ia mengatakan uang tersebut berkaitan dengan rencana pemindahan titik aksi mahasiswa UBK dari Istana Presiden ke depan gedung DPR Republik Indonesia.
1: Sonora Update.

0: FM. News, traffic, and music. Persen lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.
1: Selamat siang sahabat-sahabat Sonora yang tinggal bergabung di Sonora FM 92 Jakarta ataupun juga Anda sedang mendengarkan secara streaming di www.sonora.co.id. Siang kali ini Pesona Indonesia kerjasama dengan Toko Buku Gramedia kembali hadir spesial penulis Indonesia. Sudah ada satu buku saat ini di tangan Hans, ini berjudul Aliansi Anjing Buruh Merdeka, karya dari Mawan Pilgia. Nanti kita akan berbincang bersama dengan penulisnya, ada apa di dalam buku ini. Tapi kita mau ajak berkenalan dulu, saat ini sudah terhubung melalui Zoom. Di siang kali ini kita sapa dulu. Selamat siang Mas Mawan.
2: Halo Kak Hans, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kedengaran ya suaranya?
1: Terdengar. Terdengar Mas Mawan. Ini biasa dipanggil apa nih, Mas Mawan atau Mas Belgia atau apa nih?
2: Mas Mawan aja.
1: Mas Mawan. Oke. Mas Mawan, kita mungkin mau kenalan dulu nih di siang kali ini. Belakangan lagi sibuk apa nih Mas Mawan aktivitasnya?
2: Lagi tentunya nulis ya, nulis novel. Mempersiapkan novel terbaru saya. Yang akan terbit mungkin tahun depan itu.
1: Oke. Ini artinya produktif
2: saya,
1: ya?
2: Iya, kebetulan saya mengekspresikan diri saya sebagai penulis penuh waktu lah.
1: Oke, okay. Full timer penulis ya?
2: Iya, gitu Mas Hans.
1: Oke, Mas Mawan, ini kan akhirnya sekarang memutuskan sebagai full timer penulis. Ini Hans juga penasaran, emang dari dulu kalau ditanya pada Mawan Junior gitu ya, apakah dulu tuh punya cita-citanya jadi seorang penulis? Atau sebenarnya pas kecil punya cita-cita yang lain, Mas Mawan?
2: Kalau kecil sih, spesifik jadi penulis itu nggak terbayang sih dulu, tapi memang suka cerita sih dari kecil. Dari sekolah saya penikmat cerita. Saya dulu tuh cita-citanya mau jadi pemain sepak bola atau matematikawan ya. Semakin kesini kan kita harus semakin realistis ya, tidak mungkin menggeluti dunia itu terus menerus, sehingga saya istilahnya banting setir lah jadi penulis. Kebetulan juga ada modal suka cerita-cerita dari dulu, ya kenapa nggak diterusin ini.
1: Oke, tapi dari dulu sudah senang dengan cerita-cerita, seperti ya senang membaca. Baru tersadarkan ada peluang untuk menjadi penulis nih, waktu itu sekitar umur berapa sih, atau pas di masa apa waktu itu Mas Mawan?
2: Ketika saya masih jadi mahasiswa matematika ya. Nah, waktu periode itu kan saya lagi suntuk-suntuknya ngerjain tugas-tugas kuliah kalkulus lah. Pelarian saya itu kan, pelarian saya kan bacaan-bacaan fiksi gitu, sastra. Kebetulan ketemu karya-karya dari penulis Sulawesi Selatan, namanya itu Faisal Odang. Ya, saya di situ mau ngikutin jejaknya Faisal lah. Ini dari Sulawesi Selatan, ada yang terkenal sebagai penulis muda. Saya terobsesinya dari situ, terpantiknya dari karya-karya Faisal Odang dan pencapaiannya di segala bidang tulis-menulis itu. Itu Kak Hans.
1: Ini menarik. Mulai terpantik ketika sedang pusing dengan kalkulus. Ini Hans jadi penasaran. Waktu itu kuliah ngambil jurusan apa, Mas Mawan?
2: Jurusan matematika sains lah, matematika murni.
1: Luar biasa ya. Memang yang hitungan banget ya. Terus tiba-tiba shifting menjadi seorang penulis seperti itu. Ketika dulu belajar matematika, pasti karena seneng nih. Biasa orang gak seneng hitungan, gak akan ngambil jurusan matematika sains. Terus sekarang menjadi seorang penulis yang rasanya, kalau matematika kan lebih logika ya Mas Mawan ya. Sementara jadi penulis tuh harus imajinasi, harus dengan lebih perasaan. Apa yang membedakan ketika dulu belajar seneng matematika, sementara sekarang shifting menjadi seorang penulis? Apa perbedaan yang paling terasa dari seorang diri Mawan Belgia?
2: Ini agak membantu sih dalam menyusun cerita ya, kalau ini latar belakang sebagai menggeluti dunia matematika itu atau studi kita matematika itu tergantung dalam mendukung sekali penggarapan logika dalam bercerita ya. Kita akan terbiasa matematika itu masalah logika ya. Ini terpakai banget dalam menggarap novel atau cerita pendek itu, logika-logika ini, logika dalam matematika. Jadi kita itu bisa meminimalisir plot hole dalam cerita kita ini, sehingga logis sih itu yang mendukung, yang amat mendukung saya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kan.
1: Mas Maun penasaran. Sebenarnya kalau dulu ngambil jurusan matematika sains, itu penerapannya ke dunia kerja tuh bisa jadi apa sih sebenarnya?
2: Ini mungkin ahli matematikawan itu semacam dosen ya, dosen aktuaria itu gitu, kerja-kerja di badan pusat statistik gitu. Oh, itu banyak teman-teman yang situ.
1: Oke.
2: Okay. ASN di bidang Pemprov atau gitu, jadi guru misalnya. Banyak teman-teman yang bergelut di dunia situ.
1: Oke. Okay. Saat ini udah berapa tahun nih lulus S1 dari Matematika Sains?
2: Saya yang ngambil jeda itu 2019 sampai sekarang ya. Menggeluti dunia kepenulisan ya dari dulu 2019 sampai sekarang dan seterusnya mungkin itu.
1: Oke. Okay. Tapi masih suka kepikiran gak sih Mas Mawan untuk kayaknya saya pengen deh sekali-kali mencoba untuk bekerja yang berhubungan dengan S1 saya gitu. Sekarang kan jadi penulis kan agak jarang ya dipakai ya. Tapi masih ada gak rasa penasaran itu mencoba pekerjaan yang masih ada relatednya dengan S1-nya Mas Mawan?
2: Enggak dulu lah. Enggak. Untuk saat ini saya mau fokus dulu di dunia kepenulisan. Udah terlanjur nyembur juga. Jadi apa salahnya ini terlanjur basah-basahan di dunia kepenulisan. Kenapa enggak diterusin gitu mas prinsip saya.
1: Betul. Oke. Okay. Mas Mawan, ini dari yang tadinya logika banget menghitung matematika sains. Yeah. Shifting menjadi seorang penulis. Apa sih tantangan terbesar Mas Mawan ketika pertama kali mencoba menulis?
2: Saya kan berasal dari daerah ya, dari Mamuju. Ini saya tidak tergabung dalam komunitas sastra atau apa, nggak punya relasi ya dengan teman-teman penulis yang lain, tidak punya, istilahnya nggak ada orang yang menggembleng saya untuk menekuni dunia ini. Saya hanya otodidak istilahnya. Itu hal yang memberatkan saya. Saya mencari-cari link penerbitan itu agak susah karena kita tidak punya tempat untuk bertanya ya. Saya kira itu hambatannya ya. Saya terlalu otodidak atau individualis lah, terlalu introvert gitu. Saya tidak punya tempat untuk bertanya ke komunitas karena saya juga nggak bergaul di Mamuju, nggak bergaul sama teman-teman yang bergelut di dunia sastra ini. Akhirnya saya jalan-jalan sendiri dan pada akhirnya ketemu juga jalannya itu. Itu Mas Hans.
1: Oke, okay. Mas Mawan, ini juga tentunya Hans percaya menjadi tantangan yang cukup besar juga bagi teman-teman di daerah yang pengen menjadi seorang penulis. Mencari penerbit ini kan bukan satu hal yang mudah juga ya. Mas Mawan juga mengalami hal ini, tantangan terbesarnya mencari penerbit. Bagaimana cara menerbitkan hasil-hasil karya tulisnya. Mungkin bisa sharing sedikit Mas Mawan, waktu itu apa sih yang dilakukan sehingga akhirnya bisa menemukan nih ada penerbit yang mau untuk menerbitkan bukunya dan juga memberikan feedback nih apa mungkin yang harus diperbaiki. Perbaiki dalam penulisannya, apa cara yang dilakukan oleh seorang Mawan Belgia waktu itu?
2: Kalau cara saya sih menulis sesuatu yang beda ya. Jadi sebelum saya menemukan formula tulisan saya seperti sekarang itu, saya mencoba beberapa gaya tulisan dan itu bisa saya bilang gagal. Kemudian saya menemukan, berpikir satu cara untuk tembus penerbit itu, saya harus menemukan keunikan tulisan saya atau menulis sesuatu yang tidak banyak digarap oleh penulis-penulis lain. Katakanlah novel-novel Pavel kan ini belum banyak ya disentuh oleh penulis-penulis lain. Itu yang saya lakukan dan saya kirim pertama itu ke penerbit indie yang ada di Jogja itu diterima dan keterusan sampai sekarang itu. Warna novel saya itu masih kayak fabel-fabelan itu. Sampai saya bekerja sama dengan Alex Media Komputindo itu semuanya fabel itu sih.
1: Mas Mawan waktu itu ketemu dengan penerbit indie pertama kali itu karena relasi kah, karena browsing-browsing kah, atau seperti apa Mas Mawan prosesnya?
2: Browsing-browsing aja sih, saya nggak punya teman untuk bertanya, nggak punya komunitas untuk bertanya, saya cari aja di internet kan banyak link-link penerbitan ya, penerbitan ini saya ketemu, saya coba-coba aja kirim dan ternyata disukai oleh mereka karya perdana saya, akhirnya jadilah buku perdana saya. Kalau di Alex Media itu saya ketemunya di festival ini sastra di Makassar. Makassar International Writer Festival. Saya ketemu editor, salah satu editor Alex di situ. Kami bincang-bincang, sepulang dari sana saya langsung kirim naskah ke editor Alex ini, namanya Kak Afri. Dan kami cocok untuk bekerja sama. Sejauh ini sudah ada 3 buku sih di Alex Media. Gitu,
1: Mas. Oke. Hai Kak Afri, kalau lagi menyaksikan di siang kali ini ya. Terima kasih sudah membawa Mas Mawan akhirnya bisa berbincang di siang kali ini. Tapi Mas Mawan, nanti Hans juga masih penasaran ada cerita apa dari seorang Mawan Belgia, terutama juga di dalam buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini menceritakan soal apa. Nanti kita akan kupas tuntas. Dan tentunya juga buat para sahabat Sonora, masih ada kesempatan untuk Anda bisa memenangkan satu buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini karya dari Mas Mawan Belgia. Nanti akan Hans pilih untuk Anda yang berinteraksi, menanyakan pertanyaan, boleh langsung ke 0812-122-9200 ataupun juga Anda bisa langsung komentar di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita harus break dulu sejenak Mas Mawan dan juga sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk, mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM News Traffic and Music masih di Pesona Indonesia, kerjasama dengan Toko Buku Gramedia. Kita masih membahas seorang penulis bernama Mas Mawan Belgia. Mas Mawan, ini ternyata setelah Hans dapat info dari tim di depan, katanya Mas Mawan ini sempat bercita-cita jadi pemain sepak bola. Benar gak nih Mas Mawan?
2: Ya, benar-benar sekali itu Mas.
1: Benar ya, waktu itu boleh dong cerita sedikit Mas Mawan, kenapa bercita-cita jadi seorang pemain sepak bola?
2: Ya karena suka Liverpool sih dari dulu suka.
1: Wah.
2: Saya mendukung fans Liverpool lah. Saya pemain favorit saya Torres ya.
1: Yeah.
2: Waktu jaya-jayanya Torres kita pasti terobsesi pada satu pemain bintang ya. Saya ingin jadi seperti mereka lah.
1: Okay.
2: Kira-kira itu.
1: Ini ngikutin Piala Dunia dong Mas Mawan.
2: Tentu ikuti. Semua pencinta bola pasti ngikuti Piala Dunia lah Mas.
1: Oke. Mas Man, kita sedikit masuk ke soal buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini. Mungkin boleh cerita sedikit Mas Mawan, buku ini nih bercerita soal apa sih latar belakangnya?
2: Sebelum ke buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini, sebenarnya bisa dibaca itu bagaimana ketika seekor anjing Kintamani menjadi inisiasi atau menginisiasi perlawanan buruh di sebuah pulau melawan kapitalisme atau melawan oligarki kekuasaan. Tapi sebelum sampai ke sana, ini sebenarnya di LX Media itu saya punya proyek tetralogi ya. Ini buku ketiga. Ya, jadi ya buku ketiga. Jadi sebelumnya itu ada dua buku, namanya itu judulnya Serikat Anjing Mandiri, Solidaritas Binatang Bahagia, dan ini Aliansi Anjing Buruh Merdeka. Walaupun tetralogi nantinya, tapi itu nggak harus dibaca linear dari buku 1, kedua, ketiga. Bisa dimasuki dari mana saja, dari buku ketiga misalnya pertama itu nggak masalah. Buku kedua itu jadi nggak harus dibaca linear ya. Di buku, saya jelaskan ya Mas.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, di buku pertama itu di semesta alamisme ini kan ada ideologi namanya alamisme, sanama itu semesta alamisme, ini tetralogi. Jadi ada alamisme di buku itu semacam ideologi ya, anti penindasan ya, sebuah gagasan yang mencita-citakan kehidupan anjing yang mandiri, kehidupan yang menolak tunduk pada dominasi manusia. Itu gagasan pertama alamisme yang di buku pertama itu baru dicetuskan. Ya, di buku kedua fokusnya itu direvisi, alamisme ini direvisi. Yang tadinya gagasan untuk anjing itu bagaimana supaya alamisme ini merangkul semua binatang di hutan. Jadi di buku ketiga ini alamisme itu sudah bertransformasi lagi. Diuniversalkan ke dalam kehidupan manusia. Jadi bukan hanya anjing, bukan hanya binatang, tapi juga bagaimana alamisme itu diadopsi oleh manusia, dalam hal ini buruh di sebuah pulau. Kira-kira itu Mas.
1: Ini menarik ya, ternyata ada buku lainnya juga berjudul Serikat Anjing Mandiri, ada juga Solidaritas Binatang Bahagia, ya. Baru ada satu buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini ya. Waktu itu apa yang terpikirkan ketika, ini artinya yang pertama kali terbit yang Serikat Anjing Mandiri ya, Mas Mawan, betul ya?
2: Iya.
1: Waktu itu apakah sudah memang terpikirkan kah akan bikin buku trilogi atau memang berjalan dengan seiringnya waktu atau seperti apa Mas Mawan?
2: Sebenarnya saya rencana awalnya itu hanya buku tunggal ya, hanya Serikat Anjing Mandiri saja. Tapi ketika saya revisi bersama editor saya Kak Afri, ada satu permintaan Kak Afri itu, dia pengen tambahan bab akhir lah di revisi, harus ada tambahan babnya. Saya berpikirnya gini, ini kan tokoh protagonisnya, tokoh utamanya sudah terlanjur saya matikan ya dalam naskah itu.
1: Betul.
2: Kalau saya tambah bab lagi, kalau dihidupkan kembali tokoh utamanya ini, ceritanya akan semakin panjang, akan berbab-bab lagi tambahannya. Tapi kalau tetap ini mati, hanya satu bab saja, mungkin akan ada lanjutannya. Nah, saya komunikasikan ke Apri, bagaimana kalau buku ini saya buat sequelnya hingga sampai jadi tetralogi, dan disepakati oleh Kak Afri, akhirnya jadilah rencana ini. proyek ini ya, nantinya akan jadi tetralogi. Jadi sudah sampai trilogi sejauh ini.
1: Okay. Gitu, Mas. Wah, ini luar biasa tentunya prosesnya dari satu bab hingga akhirnya bisa muncul buku-buku lainnya. Ya. Tapi Mas Wan, kita mau spesifik membahas di Aliansi Anjing Buruh Merdeka dulu. Ini mungkin ya, kalau misalnya ditanya Aliansi Anjing Buruh Merdeka, apa sih isi dari buku ini, Mas Mawan?
2: Ini tentang seekor anjing Kintamani ya. Dia itu, dia pernah hidup bahagia di hutan ya bersama komuninya. Jadi ada komunitas itu penganutnya itu, ideologinya itu alamisme, disebutnya alamis. Ada suatu perahara yang terjadi di hutan. Komunitas mereka ini hancur. Rosa ini satu-satunya yang selamat ya. Dia melarikan diri ke kampung, ke pesisir. Dia sempat putus asa menjalani hidupnya sebagai anjing. Dia ingin bercebur ke dalam laut. Dia ingin bunuh diri misalnya gitu. Tahu-tahu dia diselamatkan oleh pasangan suami istri yang sedang berpesiar di sebuah yacht ya. Dia diselamatkan. Di atas yacht itu Rosa merenungi. Dia mengamati kehidupan manusia. Ternyata ada dua kecenderungan manusia itu. Kalau tidak jadi penindas, dia akan tertindas. Itu yang dilihat Rosa di petas Yaci itu, di kapal pesiar itu. Kemudian petualangan Rosa berlanjut di sebuah pulau. Ada sesuatu yang terjadi, kapal pesiar ini itu dibajak oleh para lanun ya, bajak ke laut, disandra mereka. Ini menjadi ihwal atau titik balik Rosa, sehingga dia berada di Pulau Merdeka, hidup bersama, dipelihara, itu istilahnya dipelihara kaum lanun. Di sana dia mengamati ternyata kaum lanun ini adalah manusia-manusia marginal ya, kelompok masyarakat marginal ya oleh rezim saat itu. Dia memberontak dengan cara menjadi bajak laut. Dia menolak sistem yang ada sehingga mereka menjadi lanun, menyandra para kapal-kapal yang melintas di perairan yang mereka kelai. Nah, dari sana, dari Pulau Merdeka ini, Rosa itu memiliki satu kemampuan, ada suatu teknologi yang menyasar Rosa sehingga dia bisa berbicara dalam bahasa manusia. Setelah Rosa kabur dari komunitas bajak laut ini, dia sampai di Pulau Harapan. Pulau Harapan itu ternyata dulunya itu pulau nelayan, komunitas nelayan. Di sana mereka direlokasi oleh Cukong yang ingin membangun resort atau proyek objek wisata yang didukung oleh rezim. Ternyata buru-buru yang dipekerjakan di sana itu para narapidana yang ditindas, yang dibuat sewenang-wenang, ada kebarbaran di sana. Rosa tidak suka dengan itu ya. Sehingga ia terpikirkan, saatnya saya menghidupkan kembali ajaran masa lalu saya, ideologi masa lalu saya, alamisme. Saya masukkan ke dalam para buku ini untuk menjadi alat pemberontakan. Ya itu sih poinnya. Jadi Rosa itu menghimpun para buruh untuk memberontak kewenangan atau tirani di sekitar mereka. Saya kira itu, Mas Hans.
1: Oke, ini luar biasa ternyata di balik satu buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka, message-nya begitu powerful, begitu juga disampaikan dengan sangat jelas dari cerita-cerita dari tokoh Rosa ini yang berpindah-pindah, berpetualang. Tapi Mas Awan, di balik buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka, Hans jadi penasaran, ada keresahan apa sih sebenarnya dari seorang Mawan Belgia yang mencoba ingin disampaikan pada masyarakat Indonesia?
2: Ya, saya percaya sebuah karya itu lahir dari keresahan penulis ya. Ya, bisa dibilang semesta alamisme ini akumulasi keresahan saya dari berbagai hal ya. Terutama itu di lingkungan kerja ya. Saya mengamati teman-teman saya di lingkungan kerja itu banyak yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan mereka. Hak-hak mereka itu tidak diberikan semestinya. Tapi teman-teman saya ini tidak berani untuk bersuara, tidak berani untuk melawan, tidak berani untuk protes. Mereka seakan pasrah diperlakukan seperti itu yang tidak bisa saya terima. Menjadi keresahan saya sehingga saya tuangkan ke dalam fiksi ya, dalam semesta alamisme ini. Serikat Anjing Mandiri tentunya menjadi karya pertama itu, berlanjut ke Solidaritas dan Aliansi ini. Sepanjang penggarapannya itu saya masukkan banyak kritik-kritikan ya. Saya kira bukan hanya seputar keresahan saya terhadap teman-teman saya di lingkungan kerjanya, bukan lagi ini keresahan saya terhadap negara. Saya masukkan banyak poin-poin di sana, kritikan saya pada kapitalisme yang terlalu berlebihan, penindasan yang masih ada, buru-buru yang selalu kesannya selalu ditindas ya. Hmm. Saya kira itu suara-suara yang saya sengaja saya munculkan dalam fiksi-fiksi saya kira relevan ya dengan keadaan sekarang ini.
1: Betul-betul. Mas Maun, ini semakin menarik untuk kita perbincangkan di siang kali ini. Tapi sayangnya kita harus kembali break dulu sejenak, Mas Maun. Dan juga sahabat-sahabat Sonora, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk Anda juga nanti masih ada kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan satu karya buku dari Mas Maun, Aliansi Anjing Buru Merdeka ini. Untuk Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga berinteraksi bersama dengan kami di 0812-1229-200 ataupun juga di komentar di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita kembali sesaat lagi. Tetaplah di Pesan Indonesia, kerjasama dengan Toko Buku Gramedia.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music masih di Pesan Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia. Kita masih membahas sebuah buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka. Tadi kita sudah mendapatkan banyak background story dan juga isi dari buku ini seperti apa sahabat Sonora. Dan ini juga menjadi pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah berkomentar. Ada Ade yang juga menanyakan, katanya buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini ditujukan untuk pembaca usia berapa? Nah, ini juga menjadi menarik ya, karena dalamnya kan banyak juga cerita-cerita yang sebenarnya perlu untuk kita cerna dan olah. Mas Mawan, ini sebenarnya ditujukan untuk customer umur berapa nih sebenarnya?
2: Ya, jadi walaupun buku ini fabel ya, setahu kita kan fabel itu identik dengan bacaan anak-anak kan.
1: Iya.
2: Tapi fabel yang saya tulis dalam novel-novel saya itu tidak diperuntukkan lagi untuk anak-anak. Istilahnya saya merekonstruksi ulang fabel-fabel yang sederhana atau istilahnya itu merumit-rumitkan fabel. Sehingga sasaran pembacanya itu dimulailah ada di label bukunya itu 18 tahun ke atas lah, atau dewasa muda gitu, remaja juga mungkin masih relevan. Tapi kalau untuk anak-anak itu sudah tidak diperuntukkan lagi bagi mereka. Sudah terlalu dewasa ceritanya gini tentang pemberontakan, perlawanan, nggak ramah anak lah. Walaupun pakel tapi nggak ramah anak gitu.
1: Mas Mawan, ini jadi penasaran. Hans juga kalau tadi lihat dari buku pertamanya sampai ketiga ini kan mengangkat tokoh anjing. Kenapa anjing yang dipilih, Mas Mawan? Kenapa nggak hewan-hewan lain?
2: Jadi ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan teman-teman saya ya, pembaca-pembaca saya juga ya. Saya melihat anjing itu jadi protagonis cerita dalam karya fiksi itu tidak terlalu banyak ya. Yang banyak itu kucing misalnya, atau kelinci itu gitu. Anjing itu hanya toko-toko tambahan aja, bukan protagonisnya. Saya mau melakukan itu, saya melakukan anjing supaya ini beda dari fabel-fabel pada umumnya. Apalagi anjing ini mendukung ya untuk karakter semacam ide. Karakternya itu idealis, revolusioner, itu sangat mendukung. Apalagi kita tahu anjing itu sudah didomestikasi sejak ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu. Anjing juga itu bisa dibilang binatang yang cerdas ya. Saya kira ini mendukung untuk karakter dalam novel-novel saya, Semesta Alamisme ini. Saya kira itu alasannya saja, nggak ada yang muluk-muluk ya. Saya juga nggak terlalu dekat dengan kehidupan anjing. Saya hanya ingin beda ya dari fabel-fabel yang telah ada. Yang terlalu banyak kucing, kelinci, dan toko-toko lainnya. Anjing itu masih sangat jarang sebagai protagonis.
1: Mas Mawan mungkin boleh bocoran nih. Kan lagi mempersiapkan juga untuk buku berikutnya ya. Tadi sempat cerita di awal ya. Apakah ini akan berkaitan dengan sosok anjing lagi, Mas Mawan?
2: Untuk saat ini ya, saya mau beralih dari fabel walaupun ini lanjutannya, tapi itu bukan fabel lagi. Ini kan di buku ketiga, Alamisme ini sudah masuk ke dalam kepala buruh, Aliansi Anjing Buruh Merdeka ya, sudah masuk ke kepala para buruh. Bayangan di buku keempat ini, buruh ini menyebarkan alamisme ke lebih banyak manusia lagi, sehingga terjadi suatu revolusi atau apalah di sebuah negara fiksi ini nantinya. Jadi alamisme nanti ini menjadi ideologi untuk melancarkan sebuah revolusi di suatu negara. Negara itu apa ya, saya nggak tahu, ini fiksi saja sih. Itu Mas Hans. Jadi Mas, jadi nanti itu berakhir dari fabel ke toko-toko yang semakin realis atau distopia politik misalnya di buku keempat ini nantinya. Itu Mas Hans.
1: Wah, ini semakin menarik untuk ditunggu nanti buku berikutnya. Sudah berapa persen nih Mas Mawan untuk buku barunya?
2: Ini hanya saya baru merancangnya ya, belum menggarap draft pertamanya. Segera saya kerjakan Mas.
1: Mas Mawan, ini kalau kita ngomongin kembali ke buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka, isinya ini ada 10 bab, Mas Mawan. Mana yang jadi favorit dari Mas Mawan untuk direkomendasikan sahabat Sonora? Bab 1-10, bab yang mana Mas Mawan?
2: Saya tidak bisa menyebutnya per bab ya. Ini kan bukan kumpulan cerpen ya. Ini saling terkait ya. Bab antara. Tapi saya kalau dibilang babnya yang paling saya suka itu bab-bab awal ya, dua bab awal itu dunia ilmuwan. Ada ada bab dunia ilmuwan itu. Yeah. Jadi di dalam di dalam bab itu ilmuwan itu menciptakan suatu teknologi yang belum ada duanya di dunia ini, belum ada di dunia ini, namanya bahasa Izer, yaitu ini karangan saya saja, istilah ini tidak akan ditemukan dalam kamus ya, bahasa Izer.
1: Betul betul.
2: Jadi ilmuwan ini menciptakan suatu teknologi apabila hewan ini sudah dibedah lidahnya dimasukkan ke dalam bahasa Izer, itu sekonyong-konyong mereka bisa berbicara dalam bahasa manusia. Jadi ini menjadi kehadiran bahasa Izer dalam aliansi anjing burung merdeka ini sangat krusial karena ini menjembatani Rosa, protagonis kita itu, sehingga bisa berbicara dalam bahasa manusia, menyampaikan alamismenya kepada para burung. Itu yang saya suka dari serangkaian bab, dan bab terakhir juga ya, pemberontakan. Bagaimana para buruh yang dipimpin oleh Rosa memberontak melawan para algojo, melawan si Cukong ya. Ya, saya kira itu adegan berdarah-berdarahnya banyak, favorit saya.
1: Oke, okay. Ini kelihatannya yang imajinasi kita bersama ya, bisa berkomunikasi dengan hewan. Karena kalau Hans ingat-ingat juga, dulu juga sempat berandai-andai, coba kalau bisa ngobrol sama hewan gitu ya, kayaknya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa dijalani di kehidupan ini.
2: Ya, ya.
1: Tapi Mas Mawan, kita juga penasaran, satu buku aliansi Anjing Buruh Merdeka ini ada 10 bab isinya. Ingat nggak waktu itu dibikin dalam waktu berapa lama sih Mas Mawan menyusun buku ini?
2: Kalau draft pertama itu mungkin sekitar 30-40 hari ya, draft pertama. Yang lamanya itu saat revisi yang saya lakukan sendiri ya, itu harus membaca kembali itu sampai 10 kali, sampai belasan kali. Jadi setelah saya kirim ke editor saya, Avianti, itu juga masih akan direvisi lagi berkali-kali. Jadi draftnya itu hanya draft pertama, penulisan draft pertama itu lancar-lancar saja. Saya bisa selesaikan itu 40 hari maksimal, gitu Mas.
1: Oke, artinya lumayan cepat ya, draft 40 hari ya. Sampai ya, total terbit.
2: Pertama.
1: Oh, draft pertama. Sampai total terbit kurang lebih berapa
2: revisinya,
1: lama?
2: Revisinya kan berbulan-bulan lagi baru saya kirim ke editor saya. Jadi novel ya, naskah yang saya tulis tahun ini itu baru akan bisa terbit mungkin tahun depan atau 2 tahun yang akan datang, atau paling cepatnya itu tahun depan lah. Novel yang saya tulis hari, termasuk ini Aliansi Anjing Burung Merdeka, terbitnya kan 2026, berarti saya tulis kemarin itu 2025.
1: Satu itu tahun ya kurang lebih ya?
2: Ya satu tahun, tahun lah baru diserahin ke editor saya.
1: Oke, luar biasa. Ini juga sudah banyak pertanyaan lain yang masuk siang kali ini di WhatsApp ataupun juga di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan satu persatu ya Mas Mawan ya, untuk bisa dijawab juga. Tapi kita harus kembali break dulu sejenak. Untuk Anda juga kembali, Hans ingatkan, masih ada kesempatan untuk Anda bisa memenangkan satu buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini. Nanti akan Hans umumkan di akhir acara nanti. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Pesona Indonesia, kerjasama dengan Toko Buku Gramedia.
0: Tetap setia bersama kami di Sono.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Sonar FM dan Traffic and Music masih kembali menemani Anda di Pesan Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia dan juga bersama dengan Mas Mawan Belgia. Kita masih akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Sonora. Boleh Mas Mawan ya?
1: Ya boleh Mas.
0: Oke, okay. Ini sudah ada pertanyaan dari tadi. Oh ini Ade tadi sudah ya menanyakan soal usia berapa pembacanya. Dan juga ada Ibu Foni juga, selamat siang Mas Hans, mau tanya sama Mas Mawan, katanya apa yang menginspirasi penulis memilih cerita Aliansi Anjing ini katanya. Silakan Mas Mawan.
1: Kalau menginspirasi ya, ini hanya Aliansi ini kan hanya lanjutan ya dari dua buku saya sebelumnya ya, dari rencana tetralogi ya. Kalau dibilang menginspirasi itu saya kira erat kaitannya dengan isu-isu sosial politik ya. Ini kan fabel politik ya, bisa dibaca alegori politik ya. Jadi apa yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam bernegara atau dalam lingkungan masyarakat itu saya tuangkan ya. Saya jadikan keresahan saya sebagai dalam novel ya, dalam karya-karya fiksi

0: yang tersulut ya.
1: Betul.
0: Jadi di situ fungsi sastra sebenarnya ini sebagai alat untuk menuangkan keresahan jika jurnalisme itu sudah tidak memadai lagi atau ruangnya tidak terlalu kecil ya untuk menuangkan semua itu ya, pelariannya itu sastra. Di sana kita bisa bermain-main, walaupun Pabel itu kita bisa menuliskan isu-isu politik yang ada saat ini. Saya kira itu inspirasi saya.
1: Baik, Mas Mawan, Hans. Ini Hans harus cek dulu apakah suara Hans terdengar jelas di sana, Mas Mawan?
0: Ya, terdengar Mas Hans.
1: Terdengar ya? Baik.
0: Jelas.
1: Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan berikutnya dari sahabat Sonora Sandy. Selamat siang. Ini menanyakan untuk Mas Mawan, apakah ada rencana untuk menulis karya buku lain selain novel? Kalau ada, kira-kira akan menulis apa nih Mas Mawan? Terima kasih, katanya.
0: Selain novel, saya sudah menulis cerita pendek ya. Cerita pendek yang sudah tayang di beberapa media-media lokal dan media nasional seperti Jawa Post, Tempo pernah, di media Indonesia juga pernah itu. Selain cerpen, tentu saya juga tertarik ya untuk beberapa masa yang akan datang itu konsennya itu di esai ya. Esai apalah gitu yang ringan-ringan saja atau itu saja sih Mas, saya mau menulis esai.
1: Oke.
0: Atau mungkin yang paling dekat itu saya mau keluar dari ini fabel ya. Selama ini kan saya nulisnya itu novel fabel sudah ada 5 buku kan. Saya mau keluar dari image sebagai penulis fabel itu. Mungkin kedepannya saya akan menulis cerita-cerita yang realis ya. Cerita-cerita yang tokonya manusia atau fiksi-fiksi sejarah gitu. Ada punya rencana ke sana.
1: Oke. Oke, Mas Mawan, ini karena kita terbatas dengan waktu, mungkin Mas Mawan ada yang ingin disampaikan untuk sahabat Sonora, boleh diajak nih buat yang mau baca buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka, boleh silakan closing statement-nya Mas Mawan.
0: Jadi saya berharap ya sahabat Sonora ini mau menjemput ya, apalah artinya penulis ya tanpa pembaca ya. Jadi saya berharap sekali sahabat Sonora itu menjemput ya buku-buku yang sudah terbit ya dari saya bisa dijemput di Gramedia ya. Di Jabotabek, Gramedia Jabotabek itu saya kira masih akan banyak stoknya tuh di kota-kota lain juga. Saya kira itu ya.
1: Itu
0: aja Mas, saya berharap ya buku-buku saya yang terbit di Alex itu sampai luas menjangkau pembaca lagi. Saya kira itu Mas.
1: Oke, jadi buat sahabat-sahabat Sonora yang pengen baca buku karya dari Mas Mawan, ini Aliansi Anjing Bermerdeka, boleh dicari di toko buku Gramedia terdekat, ataupun juga Anda bisa langsung beli aja di gramedia.com untuk bisa mendapatkan bukunya dengan lebih nyaman di rumah. Dan tadi Han sudah janji ada satu orang yang akan mendapatkan satu buku Aliansi Anjing Buruh Merdeka ini. Congratulations untuk Sandy. Selamat ya. Nanti boleh kembali menghubungi tim Sonora di 0812-122-9200 untuk cari tahu bagaimana tata cara pengambilannya. Mas Mawan, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas, Mas Mawan.
0: Ya, terima kasih Mas Hans atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini pertama kali ya siaran di Sonora.
1: Luar
0: semoga
1: biasa.
0: Ada waktu di masa yang akan datang lagi.
1: Baik, semoga nanti nextnya bisa datang langsung ya, main ke studio Sonora Jakarta ya.
0: Semoga Mas.
1: Baik, sahabat-sahabat Sonora, kita akhiri Pesan Indonesia kerjasama dengan toko buku Gramedia sampai di sini. Kita ketemu lagi di episode lainnya, tentunya dengan beragam kisah-kisah inspiratif dari para penulis Indonesia. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Have a great day. Bye-bye.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, saudara-saudara, Presiden Prabowo Subianto bertekad tidak boleh ada lagi wilayah di Indonesia yang tertinggal hanya karena masalah akses transportasi, dan ia pun berjanji meningkatkan alokasi anggaran pembangunan khususnya untuk daerah-daerah terpencil. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Olive. Olive, silakan.
3: Baik Sobat Sonora, Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur yang hari ini meresmikan selesainya proyek Inpres Jalan Daerah tahun 2025 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh agar tidak boleh lagi ada satupun daerah di Indonesia yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses infrastruktur. Presiden mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan kondisi geografis yang menantang. Oleh sebab itu, pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar merata di 37 provinsi ini menjadi jawaban nyata untuk menghapus sekat-sekat isolasi wilayah tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan beberapa poin penting mulai dari seluruh masyarakat di pelosok Indonesia berhak dan atas fasilitas jalan yang layak agar bisa logistik dan barang kebutuhan pokok bisa ditekan. Kemudian Presiden juga menjanjikan bahwa pada tahun-tahun mendatang pemerintah justru akan melipat gandakan dan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan khusus untuk daerah-daerah terpencil hingga masuk ke level pedesaan. Berikut disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Saudara-saudara, kita bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses yang terbatas. Kita harus turunkan biaya logistik untuk seluruh rakyat dan perekonomian kita. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih. Pupuk irigasi, swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif.
3: Selain itu, Sobat Sonora, Presiden Prabowo juga berharap warga masyarakat di pelosok desa kini bisa sejajar dalam menggerakkan roda ekonomi di wilayahnya masing-masing tanpa perlu merasa terpinggirkan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Jakarta Pesta Bola 2026.
1: Nama baru langsung mencuri perhatian di Pesta Bola Dunia 2026 adalah Josimar Jose Évora Díaz atau dikenal Fozinya, penjaga gawang tim Tanjung Verde, negara debutan di perhelatan akbar sepak bola dunia tahun ini. Fozinya mendadak jadi trending usai penampilannya yang luar biasa membendung serangan bertubi-tubi negara kuat sekelas Spanyol dalam laga perdana grup H yang berakhir imbang 0-0. Dalam laga tersebut, Fozinya sukses melakukan 7 penyelamatan krusial hingga membuatnya dinobatkan menjadi man of the match. Menariknya, Fozinya tidaklah berada pada usia emas bagi seorang pesepak bola karena dirinya saat ini sudah genap berusia 40 tahun. Semakin emosional ketika Fozinya bermain dengan beban sekaligus motivasi, mulai dari kakek neneknya yang sudah tiada serta sang ibu yang tidak bisa hadir langsung di stadion karena terkendala masalah visa. Setelah negaranya Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol, nama Fozinya melejit bak artis papan atas. Akun media sosial Instagramnya yang semula hanya memiliki 50 ribu followers, kini melejit menjadi lebih dari 14 juta followers hanya dalam hitungan hari. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Selamat sore sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad menelpon langsung Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri. Hal tersebut dilakukan Dasko guna merespon informasi adanya potensi pemutusan hubungan kerja buruh pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya gas industri. Momen teleponan tersebut disaksikan peserta Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Hotel Acacia, Jakarta. Simon Mantiri pun menjawab pihaknya akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara untuk menyikapi persoalan tersebut. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan stroke masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Setelah stroke, penyakit lainnya menjadi penyebab tingginya kematian di Indonesia adalah penyakit jantung, kanker, dan penyakit ginjal. Menurut Menkes, sebagian besar kematian akibat penyakit tidak menular tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini dan juga pemeriksaan kesehatan rutin. Oleh sebab itu, Budi kembali mengingatkan agar masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Sonora hari ini.

Sahabat Sonora, Hans akan melengkapi Anda dengan beragam informasi terkini mengenai salah satunya pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN. Seperti apa tanggapan Anda, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana pandangan dari YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengenai pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN di beberapa hari, khususnya juga di Jakarta dan juga di beberapa daerah lainnya. Dan juga tentunya kami masih akan terus mengupdate Anda juga dengan beragam informasi-informasi lalu lintas terkini menemani para sahabat Sonora yang lagi di jalan ataupun juga lagi siap-siap untuk melakukan perjalanan pulang di hari Selasa ini ya, 23 Juni 2026. Selain itu, lagu-lagu terbaik dari Music Director juga sudah siap untuk bisa menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama dan saya Hans Christian di Sonora hari ini.

Sonar FM Listener Weekend Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian tentunya di Sonora hari ini edisi 23 Juni 2026.

Kita kembali update informasi untuk Anda, sahabat Sonora, di mana telah terjadi kebakaran. Kebakaran ini terjadi pada rumah tinggal di Jalan Karbela Barat, nomor 9 RT 4 RW 2, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan saat ini proses pemadaman sudah dilaksanakan oleh petugas pemadam dengan mengerahkan 27 unit kendaraan pemadam bersama dengan 135 personel. Hati-hati ya sahabat Sonora yang punya rencana berkendara di sekitaran Jalan Karbela Barat, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta. Antisipasi kepadatan dikarenakan proses pemadaman saat ini masih berlangsung. Masih membahas seputar PLN yang melakukan pemadaman, sahabat Sonora. Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menegaskan persoalan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah daerah tidak disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara secara nasional. Ia menjelaskan secara nasional ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam kondisi yang aman. Menurutnya, persoalan utama adanya pemadaman bergilir justru pada aspek kendala teknis operasional pembangkit dan juga maintenance serta pasokan batubara kalori menengah. Khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori, pemerintah telah menetapkan alokasi produksi batubara yang bahkan melebihi kebutuhan tahunan PT PLN Persero. Ia pun menyebutkan kebutuhan batubara untuk PT PLN Persero mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memastikan pasokan tersebut, Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah memberikan penugasan kepada perusahaan pemegang konsesi batubara dengan total produksi mencapai 180 juta hingga 190 juta metrik ton.

0: Sonora FM News Traffic and Music masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Ibu Sylvia, selamat sore. Ini katanya sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga di Bobo Cabin Ciwidey. Ih, asik banget lagi menikmati alam di Ciwidey. Ini yang mana nih Bu Sylvia? Yang dekat kandang rusa atau di yang tengah-tengah kebun teh yang baru? Cuaca sejuk berkabut 15 derajat Celcius. Salam sehat dan juga tetap semangat beraktivitas ya. Terima kasih Bu Sylvia di tengah liburan di Ciwidey masih menyapa Hans ya di Sonora hari ini. Ada Ibu Oriza juga, selamat sore. Wih, kelihatan ini habis dari acara graduation cucu ya. Cuaca di Rawalumbu katanya masih cerah di sore hari ini. Terima kasih Ibu Oriza sudah kembali menyapa. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat-sahabat Sonora, masih akan kita temani dengan beragam informasi-informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Kita akan pantau terlebih dahulu informasi lalu lintas di sekitaran tol dalam kota. Sudah ada rekan Indra yang akan berbagi untuk Anda. Silakan rekan Indra untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota. Dari gerbang tol Angke yang mengarah ke Simpang Susun Pluit terpantau padat cenderung tidak bergerak. Imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan pertemuan arus kendaraan yang datang dari arah Ancol. Sementara yang mengarah ke eksit tol Kapuk terpantau bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Indra untuk informasinya. Hati-hati dalam perjalanan. Kami masih menantikan juga informasi-informasi lalu lintas terkini dari Anda. Boleh berbagi bersama dengan kami di 0812 122 9200.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Semanggi hingga Tomang, Angke hingga Kapuk terpantau padat. Sementara sebaliknya, Semanggi kilometer 7 hingga Cawang kilometer 2 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang, Karangtengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 14, Tangerang kilometer 17 hingga Karawaci kilometer 23210, dan juga arah sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19600, dan juga Kunciran kilometer 15 hingga 14 serta Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 terpantau padat. Untuk pantauan terkini di ruas tol Jorwe 2U, Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat. Sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 hingga 15 terpantau padat dikarenakan ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan roda di lajur 1 bahu luar kiri. Kita bergeser ke ruas tol Jorwe 2S. Ruas tol Jorwe 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat. Sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16 hingga Veteran kilometer 17 terpantau padat. Pantauan terkini ruas tol Jor E Pulau Gebang kilometer 53 hingga keluar Cakung kilometer 55 padat. Kepadatan di jalan arteri. Sementara sebaliknya Pulau Gebang kilometer 50 hingga Bintara kilometer 49532 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 23 tengah kanan. Ruas tol Jagorawi Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara untuk ruas tol Jakarta Cikampek Tambun kilometer 21 hingga Cibitung kilometer 26945 padat dikarenakan pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sementara sebaliknya Cikarang Barat kilometer 32 hingga 31850 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tambun kilometer 21 hingga Bekasi Timur kilometer 15149 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Ruas tol Purbalenyi Dawan pada Larang Pasteur Cileunyi terpantau lancar. Sementara sebaliknya dari Cikalong Wetan kilometer 105 hingga 104315 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pada Larang Barat kilometer 121 hingga 118900 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Informasi di beberapa ruas tol lainnya akan hadir untuk Anda 60 menit dari sekarang.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, di nomor belakang 118 juga berbagi informasi untuk ruas tol Cakung Timur ke Jor. Ini terpantau padat di sore hari ini dikarenakan ada perbaikan jalan. Terima kasih untuk informasinya. Tentunya beragam informasi-informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda masih kami nantikan di nomor 0812-1222-9200.
2: Jakarta Fair Kemayoran 2026 sudah dibuka dan akan terus berlangsung setiap hari hingga 12 Juli 2026. Pameran terbesar, terlengkap, terlama, dan pastinya paling seru se-Indonesia. Mulai dari pesta kembang api spektakuler, konser musik setiap hari, karnaval, hunting snack viral, wisata kuliner, dan belanja dengan diskon besar-besaran. Dari ribuan produk mulai dari fashion, furniture, otomotif, health and beauty, elektronik, hingga produk UMKM pilihan. Semua ada di Jakarta Fair. Menangkan grand prize 2 unit mobil dan 24 unit motor. Mau bareng keluarga, sahabat,

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di Sonora hari ini. Masih membahas seputar pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN Persero sahabat Sonora, di mana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyorot pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia merugikan masyarakat, sebab listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menopang kehidupan. YLKI pun mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap pelanggan yang terdampak dari pemadaman. Terkait dengan hal tersebut, Hans akan membahasnya bersama dengan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Mbak Niti Emiliana. Selamat sore Mbak Niti.
2: Selamat sore Mas Hans.
1: Baik, Mbak Niti, bagaimana YLKI menilai mekanisme kompensasi PLN saat ini dan mengapa perlu dilakukan secara otomatis tanpa pengajuan konsumen?
2: Iya, untuk terkait dengan kompensasi sebenarnya sudah ada di regulasi Permen SDM nomor 2 tahun 2025 ya, karena di situ tentang tingkat mutu pelayanan PLN, bahwa memang ketika ada pemadaman ataupun juga kelalaian dari PLN ini, tentu konsumen mendapatkan kompensasi secara otomatis berupa pengurangan biaya ataupun seperti halnya diskon tarif listrik gitu ya. Nah, di situ pun juga ada standar-standar tertentu, tapi memang catatannya ketika terjadi kahar ataupun force major ini yang sekiranya belum bisa untuk diberikan kompensasi. Nah, ini sebenarnya dalam hal kompensasi di regulasi tersebut juga belum ada yang namanya mekanisme penggantian rugi ketika peralatan elektronik ataupun juga kerugian dari potensi kerugian bisnis gitu ya, dari UMKM ataupun pelaku usaha lainnya, di situ tidak ada aturannya gitu. Jadi hanya berupa pengurangan tarif listrik saja gitu. Sedangkan kerugian konsumen atau pelanggan tersebut ada biaya lain-lain seperti kerugian dari aktivitas komunikasi internet ataupun juga dari hal bisnis tersebut gitu. Maka sebenarnya kompensasi ini sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak ya. Hak konsumen untuk mendapatkan penggantian rugi gitu ya. Nah, ketika memang kompensasi itu sesuai dengan Permen SDM tersebut, maka diberikan secara otomatis di tagihan bulan selanjutnya. Tapi ketika konsumen mau melakukan penuntutan ganti rugi untuk biaya lain-lain ya, seperti halnya kerugian bisnis ataupun peralatan elektronik lainnya, maka itu bisa melakukan gugatan. Nah, sebenarnya gugatan itu kan hak untuk setiap warga negara ya. Jadi secara perdata untuk wanprestasi ataupun PMH gitu Mas.
1: Baik Mbak Niti, tadi disebutkan bahwa sebenarnya ini semua sudah tercatat di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi sebenarnya sejauh mana kompensasi ini dianggap sebagai bentuk perlindungan hak konsumen seperti yang dicatatkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut Mbak Niti?
2: Ya, itu dalam undang-undang memang sudah dijelaskan itu adalah hak konsumen ketika memang suatu layanan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Apa maksudnya? Konsumen ini kan sudah melaksanakan kewajibannya apa? Yaitu membayar. Konsumen ini sudah membayar, melaksanakan kewajibannya, maka konsumen juga berhak untuk menuntut haknya. Jadi dalam hak ini adalah keandalan listriknya sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu ya. Ketika memang tidak sesuai, maka kompensasi ataupun ganti rugi tersebut menjadi konsumen itu mendapatkan hak tersebut gitu, tanpa harus mengemis-ngemis, tanpa harus memberikan pengaduan atau menyampaikan keluhan atau hal-hal yang komplain lah gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dalam hak, tapi memang dalam pengaturan Permen SDM tersebut itu kita lihat kembali gitu. Setiap ada pemadaman dilakukan investigasi terlebih dahulu, ketika terjadinya karena akibat dari kelalaian maka diberikan hak kompensasi tersebut. Tapi ini yang menjadi masalah adalah ketika penyebabnya itu disebabkan oleh force major atau kahar atau bencana alam, itu konsumen sulit untuk mendapatkan penggantian rugi karena memang tidak diatur untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi ketika ada terjadi force major atau bencana.
1: Baik, Mbak Niti, tadi dijelaskan bahwa sebenarnya kompensasi ini merupakan hak dari konsumen karena sudah melakukan pembayaran seperti itu ke PT PLN Persero. Ya. Tapi apakah di sana juga dijelaskan apabila hak-hak ini tidak dipenuhi oleh PT PLN khususnya dalam hal ini kepada konsumen, apakah juga ada sanksi yang diatur di sana apabila hak ini tidak terpenuhi nantinya, Mbak Niti?
2: Iya, ini sebenarnya PLN ini juga diawasi oleh Kementerian SDM ya, Dirjen Ketenagalistrikan. Jadi PLN itu harus menyampaikan laporan kinerjanya atau tingkat mutu layanan mereka secara rutin kepada Kementerian SDM. Ketika memang di audit itu tidak diberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan, maka PLN ini juga mendapatkan sanksi oleh Kementerian SDM. Dan kemarin itu kan juga sempat lihat di berita bahwa direksi PLN pun juga dipanggil oleh Pak Presiden ke Istana Negara kan. Nah, ini juga menandakan bahwa Presiden pun juga melihat ini perhatian yang serius untuk segera dilakukan perbaikan gitu. Dan ini harapannya bagi masyarakat juga ketika ada perhatian dari Presiden, ada langkah yang konkret untuk sekiranya perbaikan evaluasi ke depan secara total dan juga bukan hanya dari operasional PLN tapi dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu juga harus sekiranya dapat diandalkan dalam pelayanan listrik yang memadai gitu.
1: Baik. Mbak Niti, ini sebagai masyarakat awam seperti itu mungkin agak sedikit bingung Mbak Niti, bagaimana mereka bisa menuntut hak mereka untuk bisa dipenuhi dan apa yang harus dilakukan tahap demi tahapnya. Apakah sebenarnya masyarakat ini bisa meminta pendampingan dari YLKI untuk meminta hak-hak tersebut, Mbak Niti?
2: Iya, bisa dilakukan. Memang sebenarnya dari PLN tersebut, setahu saya ya, mereka punya PLN mobile yang kanal pengaduannya pun juga sekiranya bisa di tracking atau kita pantau. Jadi ketika ada permasalahan tertentu, konsumen itu juga bisa melakukan pengaduan langsung ke PLN melalui aplikasi PLN Mobile. Tapi ketika permasalahan tersebut tidak tuntas dengan baik, maka YLKI juga punya peran bisa untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Dan dalam hal ini pun juga sekiranya membutuhkan bantuan, pendampingan, ataupun komunikasi dengan PLN, maka YLKI juga bisa untuk membantu, untuk menjembatani, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
1: Baik, terakhir Mbak Niti, apa yang bisa kita lakukan secara bersama untuk bisa mengawal, sekali lagi bukan hanya kewajiban kita saja yang dilakukan, tapi juga hak-hak kita terpenuhi khususnya dalam hal pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT PLN. Bagaimana kita mengawal kasus ini agar bisa selesai dengan saling menguntungkan win-win solution, baik bagi pihak PT PLN maupun juga bagi para konsumen ya, Mbak Niti, silakan.
2: Iya, setiap stakeholder pasti memiliki peran masing-masing ya. Contohnya pemerintah pusat pasti bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang sekiranya bisa untuk diandalkan, dan juga perusahaan pun seperti PLN juga berkewajiban untuk menyediakan pasokan listrik yang berkualitas dan juga dapat diandalkan dengan kegiatan operasional mereka. Dan tentunya dari konsumen sendiri tentu melaksanakan kewajibannya untuk membayar secara tertib, tapi ketika ada permasalahan, ini diharapkan konsumen itu juga aktif untuk melakukan pengaduan ataupun pelaporan. Jadi supaya data tersebut itu bisa terkumpul dan permasalahan apa nih yang berulang secara sistemik atau kasuistik, agar mereka itu bisa mengevaluasi di mana permasalahannya juga. Kalau misalnya konsumen itu tidak bersuara, maka dianggap baik-baik saja. Justru karena ada permasalahan, kita juga harus bersuara dan juga ini pasti akan diangkat menjadi perhatian bagi pemerintah pusat gitu dan juga Pak Presiden gitu ya, bahwa masyarakat banyak yang merasa dirugikan. Dan tentu dalam keandalan listrik ini perannya masing-masing, tapi dalam hal ini konsumen juga tertib dan juga ketika ada permasalahan juga harus menuntut haknya gitu. Karena kita berkewajiban membayar, tapi kita juga berhak untuk menuntut dari apa yang dijanjikan terhadap keandalan listrik tersebut gitu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk statementnya Mbak Niti Emiliana di sore hari ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat kembali bertugas Mbak Niti.
2: baik, selamat sore, terima kasih.
1: Demikian sahabat Sonora, perbincangan Hans bersama dengan Mbak Niti Emiliana selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengenai pemadaman yang dilakukan oleh PT PLN Persero yang dilakukan secara bergiliran di beberapa hari ini, dan juga tentunya sebagai seorang konsumen kita sudah melakukan kewajiban, ternyata ada kanal-kanal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meminta hak-hak kita dipenuhi. Tentunya beragam informasi-informasi lainnya juga nanti masih akan terus kami update untuk Anda. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ya sahabat Sonora, pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026 ini telah dilaksanakan rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia. Hasilnya, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5,75%. Menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,75%, dan menaikkan suku bunga lending facility sebesar 25 BPS menjadi 6,50%. Upaya ini adalah langkah nyata dalam menjaga inflasi dan juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka memitigasi ketidakpastian global akibat dari perang di Timur Tengah. Kebijakan moneter dan juga fiskal disinergikan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dipererat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal-hal positif yang bisa dicermati adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga dengan baik, didukung oleh permintaan domestik, nilai tukar rupiah menguat didukung respon bauran kebijakan Bank Indonesia, inflasi dan juga indeks harga konsumen yang tetap terjaga, kecukupan likuiditas pasar uang, falas dan juga perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada bulan Mei 2026 yang tetap tinggi, serta stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga dikarenakan ditopang infrastruktur yang stabil dan juga kuat.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Masih membahas seputar listrik yang dilakukan pemadaman. Sahabat Sonora, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengungkapkan bahwa pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dapat dikurangi karena sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik. Ia pun turut meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi imbas dari pemadaman bergilir tersebut. Ia menyebutkan pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik dari PLN maupun Independent Power Producer, pada pekan lalu mulai mengalir sehingga sejak Minggu malam satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa.
1: Let's go.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Selamat sore sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG melanjutkan koreksi pada hari kedua di pekan ini. IHSG melemah di 0,25% ke level 6101,33 pada penutupan perdagangan. Sepanjang perdagangan IHSG bergerak di zona merah dengan level terendah 5993 dan level tertinggi di 6121. IHSG tertekan pelemahan 4 indeks sektoral dari total 11 sektor di Bursa Efek Indonesia. Sektor yang turun paling dalam adalah teknologi sebesar 1,05%, sementara 7 sektor lainnya yang menguat yang dipimpin indeks kesehatan yang naik sebesar 3,97%. Total volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sore ini mencapai 41,11 miliar saham dengan nilai transaksi 32,69 triliun rupiah. Berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara atau BUMN yang dinilai terus merugi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghemat anggaran negara sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan. Dalam kegiatannya di Munas PBNU, Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah perusahaan negara jauh lebih banyak dibandingkan dengan perkiraannya. Semula ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan, namun ternyata mencapai lebih dari 1.000 entitas.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini bersama dan saya Hans Christian. Pak Tio, selamat sore. Terima kasih untuk komentarnya di sore hari ini. Ibu Oriza juga terima kasih sudah kembali bergabung di Sonora hari ini. Pak Thomas juga selamat sore. Terima kasih untuk komentarnya. Dan juga tentunya untuk Anda sahabat Sonora, beragam informasi-informasi mengenai lalu lintas, kejadian penting di sekitar Anda juga Anda masih boleh berbagi untuk sahabat-sahabat Sonora lainnya di nomor 0812-1229-200. Selain itu, juga beragam lagu-lagu terbaik masih akan terus menemani Anda di sore hari ini. Di antaranya ada Savage Garden dengan The Animal Song.

Ya, kita akan kembali memantau sahabat Sonora untuk informasi terkini mengenai soal PLN ya yang melakukan pemadaman sahabat Sonora. Di mana terkait dengan hal tersebut polemik pemadaman listrik bergilir ini kembali mendapat sorotan tajam dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, gangguan pasokan listrik juga dinilai menimbulkan kerugian operasional bagi pelaku usaha mulai dari UMKM hingga ke sektor industri. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Niti Emiliana pun tadi sempat menegaskan bahwa konsumen tidak seharusnya terus menanggung kerugian akibat dari gangguan layanan listrik. Menurutnya PLN berkewajiban memastikan kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana komentar Anda, sahabat Sonora? Boleh bergabung juga memberikan komentar Anda di 0812-122-9200. 24 jam musik terbaik, Sonora FM.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, punya rencana nggak nih buat ngembangin usaha atau lagi cari-cari tambahan modal untuk bisnis? Nih, Hans punya kabar baiknya buat Anda. Tentunya kabar baik ini datang dari Bank BJB. Karena dalam rangka Semarak HUT Bank BJB yang ke-65, mereka hadir dengan program spesial untuk para pelaku UMKM, tentunya berupa diskon biaya provisi dan juga administrasi hingga 65% loh. Nah, ini berlaku untuk pengajuan kredit mikro utama dan juga kredit usaha kecil menengah. Program ini berlaku untuk debitur baru, top up, takeover, maupun mengulang dengan nilai kredit mulai dari 100 juta rupiah. Kesempatan ini berlaku cuman sampai tanggal 30 Juni 2026, sahabat Sonora. Dengan biaya pengajuan yang jauh lebih ringan, tentunya Anda juga jadi bisa lebih fokus mengembangkan usaha dan juga memperluas peluang bisnis Anda. Jadi jangan sampai terlewatkan promo spesial ini, sahabat Sonora. Nah, kalau butuh informasi lebih lanjut, Anda juga bisa langsung aja datang ke kantor cabang bank BJB terdekat. Atau kalau mau by phone juga boleh, hubungi BJB Call di 14049, sekali lagi di 14049, atau akses media sosial resmi Bank BJB. Karena Bank BJB tumbuh bersama UMKM Indonesia.
0: 24 jam musik terbaik, Sonora FM. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah memutuskan pertahankan HET minyak kita di harga Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Olive. Silakan Olive untuk informasi Anda.
2: Baik Sobat Sonora, pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liternya demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Persediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat jadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto, di mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari memaparkan bahwa pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu stabilitas harga minyak kita menjadi hal yang cukup penting. Ia menegaskan langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama, di mana selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari.
3: Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita di angka Rp15.700 per liter. Meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama banyak keluarga di Indonesia. Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga minyak kita. Keputusan ini mencerminkan sikap pemerintah yang selalu menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi minyak kita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga minyak kita.
2: Lebih lanjut, Sobat Sonora, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai harga eceran tertinggi atau HET, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Ia menambahkan menjaga stabilitas harga dan pasokan minyak kita tidak hanya berkaitan dengan kepedulian atau perlindungan terhadap daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam informasi lainnya juga masih bisa Anda simak bersama dengan kami di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sonar FM dan Slavikin Music masih menemani Anda di sore hari ini. Kita akan kembali memantau seperti apa pantauan terkini di sekitaran ruas tol Jor S. Saat ini sudah terhubung bersama dengan Hans, ada rekan Arif yang akan berbagi informasinya untuk Anda. Selamat sore rekan Arif, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih rekan Hans. Selamat sore sahabat Sonora, kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera sampai dengan arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa menonton aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Hans.
0: Terima kasih rekan Arif untuk informasinya langsung dari sekitaran ruas tol Jor S. Melaporkan untuk Anda. Beragam informasi lainnya juga masih akan terus hadir untuk sahabat-sahabat Sonora, tentunya masih di Sonora Network.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Hari Ini.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kita kembali update informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota, Senayan hingga Tomang, Angke hingga Kapuk kilometer 20 masih terpantau padat. Sebaliknya Semanggi kilometer 7 hingga Cawang kilometer 2 terpantau padat. Dari Jakarta, Tangerang, Karang Tengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 14 padat. Tangerang kilometer 17 hingga Karawaci kilometer 23210 padat. Dikarenakan ada pekerjaan jalan di lajur 2. Sebaliknya Karawaci kilometer 22 hingga Tangerang kilometer 19600 serta Kunciran kilometer 15 hingga 14 dan Kebonjeruk kilometer 3 hingga Tomang kilometer 0 masih terpantau padat. Ruas tol Jorway 2U Ciledug kilometer 14 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, sebaliknya Ulu Jami kilometer 16 hingga 15 padat, dikarenakan ada penanganan kendaraan truk mengalami gangguan roda di lajur 1 bahu luar kiri. Ruas tol Jorway 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga 18 padat, sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16 hingga Veteran kilometer 17 terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor E Pulau Gebang kilometer 53 hingga keluar Cakung kilometer 55 padat dikarenakan kepadatan di jalan arteri. Sebaliknya Pulau Gebang kilometer 50 hingga Bintara kilometer 49532 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 23 tengah kanan. Ruas tol Jagorawi Duku kilometer 6 hingga 7 arah Ciawi padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Sebaliknya Ciawi Bogor Cibubur TMI hingga ke Cawang terpantau lancar. Kita pantau juga untuk ruas tol Jakarta Cikampek. Ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 hingga Tambun kilometer 19 padat. Tambun kilometer 22 hingga Cibitung kilometer 27 juga padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Cikarang Pusat kilometer 37500 hingga 37660 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 32 hingga 31850 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Untuk Tambun kilometer 21 hingga Bekasi Timur kilometer 15149 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Bergeser ke ruas tol Purbalenyi dari Dawan pada Larang Pasir Cileunyi terpantau lancar. Sementara sebaliknya dari Cikalong Wetan kilometer 105 hingga 104315 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Pada Larang Barat kilometer 121 hingga 118900 terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.
1: Sahabat Sonora, masih di Sonora hari ini bersama dengan saya Han Christian. Ya sahabat Sonora, kita masih akan mengupdate beragam informasi terkini untuk Anda. Salah satunya kita akan kembali mengupdate salah satu keseruan yang mungkin bisa Anda datangi setelah pulang kantor ataupun juga di weekend Anda mau main-main ke sana. Apalagi kalau bukan Jakarta Fair, kita akan berbincang langsung bersama dengan Promotion and Sponsorship Manager ada Mbak Liana Wati. Selamat sore Mbak Liana.
2: Halo, sore Mas Han, sahabat Sonora.
1: Mbak Liana, ini Jakarta Fair sudah berlangsung dan untuk beberapa hari ke depan ini boleh dibocorkan dong ada acara seru apa aja dan siapa saja yang akan perform di panggung utama Jakarta Fair 2026.
2: Untuk sahabat Sonora, kita itu untuk panggung utama malam ini akan ada penampil dari Les Child dan besok akan ada Denny Caknanda, Sarkoplo, Kamis ada JKT48 dan J-Rock, Jumat ada The Adam, Sabtu ada SID, dan nanti masih akan ada pengisi acara lainnya, sampai nanti Jakarta Fair tutup. Selain daripada panggung utama sendiri, kita itu ada hari ini Selasa dan Kamis itu nanti akan ada karnaval, itu akan ada semua maskot daripada para peserta yang membagikan produk, bisa interaksi langsung, ada performance juga. Terus kita juga ada barongsai tonggak, itu adanya di depan hall D. Itu bagus banget, sangat menarik buat anak-anak. Biasanya itu anak-anak tuh excited banget kalau ngelihat itu. Dan pastinya di sini stand-standnya juga gak cuma tematik menarik, tapi mereka juga memberikan activity buat dewasa maupun anak-anak yang menarik sih.
1: Wah, luar biasa nih, pastinya seru banget. Line up artisnya keren-keren. Lalu juga tadi ada maskot-maskot juga yang bisa dijumpai ya di Jakarta Fair 2026 ini. Tapi mungkin boleh dong nih Mbak Liana dijelasin ke pendengar, kalau misalnya ada sahabat-sahabat Sonora yang misalnya kesana mau cari otomotif, mau cari kosmetik, mau cari fashion, atau mau kulineran, ini bisa ke area mana-mana aja nih yang bisa mereka kunjungi?
2: Untuk arena otomotif, kalian bisa temukan di Hall A. Di sana tuh mulai dari motor listrik, kemudian mobil gitu ya, berbagai macam brand. Terus kalau mau beli mobil-mobil buat anak juga, buat bocil-bocil itu tuh ada tuh yang mainan gitu. Ya, sepeda juga ada, sampai aki mobil di situ juga ada. Nah, kalau di area open space juga sebagian ada ya otomotif ya, seperti kayak motor, terus helm di situ. Nah, sahabat Sonora bisa nanti lihat langsung. Kalau misalkan pengen makan, kita juga ada di beberapa area. Kalau di Hall A itu banyak itu fast food. Kalau misalkan pengen lebih kayak makanan berat yang Nusantara, kalian bisa mampir ke Indonesian Heritage di dekat Hall D. Kalau pengen makanan-makanan viral, kalian bisa mampir di area Pasar Malam yang ada di belakang Hall A. Kalau misalkan pengen snack-snack viral, di area open space itu banyak. Kalau misalkan sahabat Sonora yang ibu-ibu nih pengen hunting skincare murah yang lipstick harganya cuma 5.000 gitu ya, silakan mampir ke Hall B3C3. Furniture ataupun spray misalnya yang promo 150.000 dapat 2, kosetan 50.000 dapat 3. Silakan mampir ke Hall Furniture kita yang ada di B3.
1: Wah, ini tentunya lengkap banget ya. Bisa semua ditemukan di Jakarta Fair Kemayoran. Tapi tentunya kalau kelilingin Jakarta Fair Kemayoran kan pasti seharian nih ya. Dari buka, dari jam 3 tuh udah mulai buka kalau hari biasa ya, sampai malam. Ini nggak cukup, bahkan besoknya juga kadang harus mampir lagi untuk keliling lagi. Ini boleh diinfo dong Mbak Liana, kalau lagi berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, ada fasilitas penunjang apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung yang tentunya sudah disediakan oleh Jakarta Fair Kemayoran, Mbak Liana?
2: Ya, kalau untuk pastinya, kalau untuk fasilitas, kita kalau misalkan sahabat Sonora bawa anak-anak gitu ya, ada nursery room yang bisa kalian apa pergunakan kalau misalkan pengen ganti pampers ataupun pengen menyusui gitu. Terus kalau misalkan kehabisan uang tunai gitu, kalian bisa ambil di ATM yang tersebar di beberapa titik. Kemudian musholah juga ada, toilet yang bersih juga tersebar di berbagai macam area pastinya. Kemudian kita juga ada hotel Holiday Inn J Expo Express. Jadi itu tuh cuma 1 menit aja tuh udah nyampe ke Jakarta Fair. Kalau misalkan sahabat Sonora lagi bingung, aduh Sabtu Minggu pengen ngapain ya, siapa tau pengen staycation, terus pengen puas-puas explore di Jakarta Fair.
1: Baik nih, sampai ke hotel juga ada. Jadi kalau ke Jakarta Fair gak usah pusing cari parkir lagi, udah tinggal jalan kaki ya Mbak Liana ya.
2: Betul.
1: Oke, ini mungkin juga boleh nih, ada mungkin pendatang-pendatang yang lagi ngerantau, baru tahun ini datang ke Jakarta dan belum pernah main-main ke Jakarta Fair. Ini boleh dong diajak Mbak Liana, kenapa mereka harus datang main ke Jakarta Fair Kemayoran? Silakan Mbak Liana.
2: Untuk sahabat Sonora, harus cobain ke Jakarta Fair, karena biasanya di sini tuh event tahunan, bisa sekalian nostalgia. Terus kita juga temanya itu setiap tahun berbeda ya, dan menurut saya event yang semua kalangan bisa berbaur menjadi satu. Terus kalian bisa nonton konser dalam satu area, kemudian kalian bisa nongkrong, kalian bisa belanja, bisa lihat kayak misalkan penjual dengan gerobak-gerobak gitu kan. Itu benar-benar suasana yang berbeda ya dibandingkan dengan event-event yang lain gitu. Dan banyak sekali activity juga yang bisa kalian dapetin di situ. Termasuk stand-standnya itu tuh lebih deket interaksi langsung dengan konsumen gitu ya. Nggak cuma berjualan, tapi mereka juga kadang menampilkan artis yang kalian bisa lihat dari deket. Jadi sangat menarik Jakarta Fair untuk dikunjungi.
1: Betul banget. Belum lagi ada produk-produk yang hanya dijualnya di Jakarta Fair aja ya Mbak Liana ya.
2: Betul.
1: Jadi harus didapatkan nih mumpung masih ada Jakarta Fair Kemayoran sampai tanggal 12 Juli nanti ya Mbak Liana ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, dan terakhir nih Mbak Liana, mungkin kalau sahabat Sonora masih pengen tahu lebih lanjut mengenai Jakarta Fair Kemayoran, misalnya ada konser siapa aja, lalu juga lokasinya, dan juga harga tiket, ini bisa didapatkan di mana nih Mbak Liana?
2: Untuk sahabat Sonora yang pengen tahu informasi detail, jam buka, harga tiket, jadwal artis, kemudian jadwal karnaval dan lain-lain, dan juga membeli tiket secara online, boleh akses di www.jakartafair.co.id. Tapi kalau pengen tahu suasana malam ini seperti apa, standnya semenarik apa sih, atau mungkin kepo-kepo dulu ya, maksudnya target ini pengen ke stand mana aja, jadi pas ke Jakarta Fair nggak bingung mau kemana, silahkan follow sosial media kita dan di Instagram dan juga TikTok namanya sama, itu di @jakartafairid.
1: Oke, luar biasa nih ya. Semuanya lengkap di @jakartafairid, boleh di follow aja dan cari tahu informasi lebih lengkapnya di sana. Mbak Liana, terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Semoga sukses buat semua pagelaran Jakarta Fair-nya. Selamat bertugas untuk tim juga di sana.
2: Thank you, selamat bertugas juga.
1: Terima kasih, dan sahabat Sonora itu tadi dia perbincangan Hans bersama dengan Ibu Liana Wati selaku Promotion and Sponsorship Manager Jakarta Fair Kemayoran. Jadi kalau Anda pulang kerja bingung mau kemana, weekendan belum tahu mau kemana, mending mampir aja ke Jakarta Fair Kemayoran mumpung masih berlangsung sampai tanggal 12 Juli 2026 nanti.

0: Ya, sahabat Sonora, tadi kita udah berbincang bersama dengan Mbak Liana soal Jakarta Fair Kemayoran ya. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat Sonora bingung pulang kantor mau kemana, weekendan mau kemana, bisa langsung ajak nih Besti dan juga keluarga kamu ke Jakarta Fair Kemayoran. Karena kamu bisa refreshing dan juga healing after office mulai dari kulineran, belanja dan juga konseran bareng sama office squad kamu tanpa worry di Jakarta Fair Kemayoran. Karena Jakarta Fair masih akan terus berlangsung hingga tanggal 12 Juli nanti. Dan buat yang lagi cari furniture, ini Anda bisa langsung mampir ke Hall B3 dan Anda bisa mendapatkan penawaran terbaik seperti dari Belmont ya, ada diskon 50% plus 10%, ada Elite mulai dari 2,9 jutaan plus free bed set, hingga kasur premium dari Slumberland yang start dari 2 jutaan aja. Tempur ada diskon up to 40% plus 20%, dan juga Eversoft diskon hingga 80%. Gak cuman itu sahabat Sonora, isi rumah akan makin estetik dengan Fasa Sofa yang cuman 4 jutaan aja nih, serta Importa Wonderland yang kasih diskon 50% plus cicilan 0%. Raih juga kesempatan menangin grand prize motor listrik Alpha N3 dan juga HP dari Florence, serta borong produk terbaik dari King Coil, Procella, Lady Americana, Turu, Jamas Carpet, hingga Bender Carpet. Tunggu apa lagi nih? Langsung aja meluncur ke Hall B3 sekarang juga sebelum kehabisan. Bukan Jakarta Fair namanya kalau nggak ada konser dengan line-up spesial setiap harinya seperti Sound of Jakarta yang hari ini akan bikin kamu terpukau sama performance mereka di panggung utama Jakarta Fair Music Concert. Hari ini juga akan ada pertunjukan Barongsai Tonggak di depan Hall D2. Dan tentunya masih ada penampilan juga dari Last Child, OK, dan Foru yang tentunya ngajak kamu sing along bareng, serta akan ada parade Semarak Karnaval Jakarta Fair. Jakarta Fair Kemayoran masih akan terus berlangsung hingga 12 Juli 2026 di G Expo Kemayoran. Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sore sampai dengan jam 10 malam. Buat Sabtu dan juga Minggu buka di jam 10 pagi sampai 10 malam. Jadi buruan, beli tiket kamu di jakartafair.co.id dan daftarin tiket kamu supaya kamu bisa menangin grand prize senilai ratusan juta rupiah. Dan pantengin terus informasi lainnya di TikTok, Instagram @jakartafairid dan Facebook di Jakarta Fair.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Ya sahabat Sonora, satu lagu dari Westlife membawa kita penghujung program Sonora hari ini untuk edisi 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda sahabat-sahabat Sonora. Setelah ini akan ada piringan hitam ya, bersama dengan rekan Sony Wicak sudah siap untuk menemani Anda. Tentunya masih di Sonora Network. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan and have a great day. Bye-bye.

0: Bersama kami di Sonora Network. Fakta Pesta Bola 2026.
1: Rekor gol cepat di Pesta Bola Dunia 2026 terjadi hanya dalam satu hari. Di hari yang sama, Sabtu 20 Juni, tercipta dua gol kilat dalam dua laga berbeda. Maroko mengawalinya setelah Ismael Salibari mencetak gol ke gawang Skotlandia ketika laga baru berlangsung selama 71 detik. Hanya 5 jam berselang, rekor gol cepat Salibari disalip oleh pemain Paraguay Matias Galarza saat menghadapi Turki di San Francisco Bay Area Stadium.

0: 44 detik lewat tembakan jarak jauh. Meski begitu, Galarza belum memecahkan rekor gol tercepat sepanjang masa di turnamen Akbar Sepak Bola Dunia yang dicetak oleh legenda Turki Hakan Şükür saat pertandingan baru berlangsung 11 detik ke gawang Korea Selatan di edisi 2002 lalu. Bahkan, gol Galarza dari Paraguay masih kalah dari legenda Amerika Serikat Clem Dempsey yang menjebol gawang Ghana di edisi 2014 dalam waktu 30 detik. Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update Pesta Bola 2026.
3: Sahabat Sonora, persaingan di Grup J Piala Dunia 2026 semakin memanas usai rangkaian pertandingan putaran kedua rampung digelar. Skuad timnas Argentina tampil perkasa dan menduduki posisi puncak klasemen Grup J. Sementara perebutan tiket runner-up kini menyajikan persaingan ketat antara timnas Austria dan Aljazair. Sementara Austria yang sebelumnya menang atas Yordania kini tertahan sehingga posisinya mulai didekati oleh Aljazair. Dengan kondisi ini, Grup J dipastikan semakin ketat karena tiga tim selain Argentina masih berpeluang bersaing memperebutkan tiket ke fase gugur. Berita selanjutnya, Portugal mengusung isi bangkit saat menghadapi Uzbekistan di laga kedua Grup K Piala Dunia 2026 di Houston Stadium dini hari nanti. Selain memburu kemenangan perdana, laga nanti juga merupakan pembuktian bagi Cristiano Ronaldo untuk mengakhiri puasa golnya di turnamen besar. Di sisi lain, Uzbekistan juga datang dengan motivasi tinggi setelah kalah 1-3 dari Kolombia pada pertandingan pertama. Di atas kertas, Uzbekistan memang berstatus underdog, tapi hasil-hasil mengejutkan yang sudah terjadi sepanjang Piala Dunia menjadi peringatan bagi Portugal.
2: Demikian Sonora Update Pesta Bola 2026.
4: Sonora FM News, Traffic, and Music.
5: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
3: Selamat sore, sahabat Sonora, selamat datang kembali di Piringan Hitam Sonora setelah absen selama satu minggu kemarin ya. Karena kenapa kemarin absen tuh ya?
6: Libur.
3: Di Jawa-nya minta liburan dulu, sahabat Sonora. Karena tahun baru Islam merayakan ya di Jawa ya. Kali ini Sony Wicaksono bersama di Jawa juga. Kali ini kami sebelahan juga akan memutarkan piringan-piringan hitam koleksi dari Radio Sonora sampai nanti pukul 18. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Libur seminggu bikin kami jadi agak pusing ya. Yang jelas, Sahabat Sonora, Anda bisa menyaksikan siaran kami tidak hanya mendengarkan audionya saja, tapi juga bisa menyaksikan visualnya di TikTok @radio.sonorafm92. Kalau hari ini kami akan coba kasih something different ya buat Anda, sentuhan dari beberapa piringan hitam lawas Sonora yang bisa bikin suasana hati Anda jadi lebih ceria. Semoga, so enjoy the vibes with Invisible Touch.

dia salah seorang lagu pembuka dari Genesis dengan Invisible Touch. Coba tadi covernya di JOC, saya mau pegang dulu. Ini adalah lagu dari album ke-13-nya Genesis yang judulnya adalah Invisible Touch ya judulnya juga sahabat sonora. Ini adalah album ke-13. Kameranya turun. Karena kami lagi live juga di TikTok @radio_sonora_fm92. Ini dia album ke-13-nya. Ini masih ada label harganya nih, teman-teman. Label harganya dulu Rp15.000. Tahun 1986 itu setara dengan sekarang hampir Rp300.000. Wow. Kenaikannya 1.900% ya. Kita lagi ada di program Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono. Melorot terus nih kameranya. Kami kemenemani Anda sampai aja pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya bersama DJ OC. Kali ini sudah menyiapkan banyak lagu-lagu yang pastinya enak untuk Anda nikmati dari koleksi Piringan Hitam lawasnya Radio Sonora. Yang ada di WhatsApp juga silakan kalau mau absen lo ya di 0812-122-9200. Dan Anda bisa streaming juga di sonora.co.id. Loh kok tahu kalau setelah ini Bonnie M? Nah ini dia. Kami akan mengeluarkan lagu selanjutnya sahabat Sonora dari Bonnie M. Ada yang tahu gak Bonnie M, M-nya itu apa? Malai Holo? Bukan dong, itu Harvey. Bonnie M, M-nya itu ternyata gak punya arti apa-apa sahabat Sonora. Bonnie M ini merupakan grup rock, grup disco dari Jerman Barat. Dan nama Bonnie ini dikasih sama produsernya nih, Frank Farian namanya. Jadi dia habis nonton serial TV, nama serial itu adalah Bonnie, terus ya udah dikasih yang namanya Bonnie ditambahin M biar kelihatan keren aja. Nah, kami memegang album ketiganya mereka nih, Nightlife to Venues, album yang dapat penghargaan Juno Awards. Ini adalah penghargaan bergengsi di Kanada, sahabat Sonora. Dan menariknya, album ini nih lihat nih sahabat Sonora. Album ini ditandatangani langsung oleh salah satu personilnya, Bobby Farrell, karena dia pernah datang ke Radio Sonora. Ih, keren banget ya. Album ini melahirkan hit seperti Reverse of Babylon, Brown Girl in the Ring, dan juga Rasputin. Nah, yang kami akan putarkan adalah, benar banget Marcos, kita akan putarkan Rasputin. Lagu yang terinspirasi dari Grigori Rasputin, seorang mistikus asal Rusia yang hidup di abad ke-20. Ini dia, Bonnie M. Lewat Piringan Hitam Sonora, Rasputin di JOC, sudah siap? Nampaknya masih scratch ya? Oh, udah siap ya? Kalau gitu, silakan nikmati sahabat Sonora. Enjoy the song Bonnie M by Rasputin. HMKM jam 8 kayaknya.

Itu dia sahabat Surah, Rasputin dari Boni M, yang ternyata M-nya gak ada kepanjangan apa-apa ya. Masih di Peringkat Hitam Sonora sahabat Surah, kita baru memutarkan 2 lagu di hari ini. Dari total ada sekitar 9-10 lagu ya yang akan kami putar di malam hari ini di Peringkat Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono, juga di JOC. Selamat malam untuk Ibu Foni, kemudian juga ada Bang Ivan yang juga mendengarkan, kemudian juga ada teman-teman yang dari TikTok juga yang ikut menyaksikan live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Seminggu absen, pasti pada kangen dong ya dengan segmen PHS Battle. Dari tadi saya lihat di TikTok nih, banyak yang pengen request lagu, Mas. Lagu ini ada enggak? Lagu ini ada enggak? Nah, kami coba fasilitasi dengan segmen yang satu ini. PHS Battle namanya, Piringan Hitam Sonora Battle. Jadi kami mempertandingkan 3 lagu yang bisa Anda pilih, sahabat Sonora. Nanti yang paling tertinggi pilihannya itu bakalan kami putar di akhir acara. Nah, di kali ini kami punya 3 pilihan lagu dari 3 ikon pop di era 60-an. Ini lawas banget ya. Yang pertama adalah kita punya lagu atau album dari The Righteous Brother. Yang kami pilihkan lagunya adalah Unchained Melody. Ini dari album kelima mereka nih, Just Once in My Life, di tahun 1965. Ini satu ya. Nih ya, kemudian satu lagi adalah kami pilihkan dari pasangan kekasih Sandra dan Andres ya, yang menyanyikan lagu Storybook Children dari album The Best of the Best di tahun 1975. Atau Anda juga bisa pilih yang satu ini nih. Kami juga punya albumnya Andy Williams. Ini album Moon River and Other Great Movie Themes. Ini album yang isinya lagu-lagu theme song atau soundtrack film ya, yang dinyanyikan ulang sama Andy Williams di tahun 1962. Ini bahkan albumnya rilisan Jepang, langka sahabat Surah. Ini banyak dicari oleh kolektor-kolektor musik ya. Jadi Anda bisa pilih 3 lagu. Mau pilih yang mana? Pilih The Righteous Brothers, Unchained Melody, atau Sandra dan Andres Storybook Children, atau mau pilih Andy Williams Moon River? Pilih salah satunya, bisa lewat WhatsApp di 0812-122-9200 atau cukup komen aja kalau Anda sekarang lagi nonton live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Nanti di akhir acara kami akan pilihkan yang paling banyak diputar. Nah, lagu selanjutnya kami akan putarkan lagu dari sekarang lokal dulu nih. Ini lawas banget sahabat Sonora, album yang datang dari tahun 1966. Kertasnya aja sampai udah menguning. Ini membuktikan bahwa sangat lawas ini. Album dari Teti Kadi sahabat Sonora, dari album Siapa Dia. Kami akan putarkan lagu bertajuk Pergi ke Bulan.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Belakangan berita ekonomi global cukup ramai ya.
2: Iya nih, apalagi ada ketidakpastian akibat konflik di Timur Tengah.
1: Terus-terus, bagaimana kondisi Indonesia?
2: Nah, kabar baiknya, ekonomi Indonesia tetap terjaga loh. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Bank Indonesia juga mengambil langkah untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di kisaran target 2,5 plus minus 1%.
1: Apa sih yang bikin ekonomi Indonesia itu bisa tetap kuat?
2: Itu karena permintaan domestik masih baik, investasi terus tumbuh, dan inflasi tetap terkendali. Selain itu, Bank Indonesia yang didukung pemerintah juga mengambil 7 langkah strategis untuk meningkatkan aliran masuk modal asing yang diharapkan dapat memperkuat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
1: Saya juga lihat transaksi digital sekarang udah makin ramai.
2: Benar banget nih, karena pada Mei 2026, transaksi pembayaran digital mencapai 5,22 miliar transaksi loh. Bahkan transaksi kris tumbuh lebih dari 95% dibandingkan tahun lalu.
1: Artinya aktivitas ekonomi masyarakat tetap bergerak ya?
2: Betul banget, didukung sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.
3: Bank Indonesia terus menjaga stabilitas rupiah dan secara bersamaan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Itu dia sahabat-sahabat lagu dari Styx ya, dengan judulnya Babe, grup rock asal Chicago, Amerika Serikat. Ini lagu yang satu-satunya dari mereka bisa jadi nomor satu di chart Amerika Serikat. Dari album yang kami putarkan adalah album A&M, Best of the Best Love Ballad, yang dikeluarkan oleh label rekaman A&M asal Amerika Serikat. Jadi label ini tuh anak perusahaannya Universal Music Group. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Piringan Ditama Sonora bersama DJ OC, yang masih memutarkan piringan-piringan hitam koleksi lawasnya Sonora. Ini banyak nih ya, kalau saya lihat di TikTok nih, di @radio di Sonora FM 92, rupanya banyak pendengar-pendengar yang baru menyimak atau baru tahu kalau ada program yang satu ini. Jadi Sonora nih, sejak tahun 1972, mengoleksi piringan hitam yang kalau dijumlahkan, itu sekitaran 6 ribuan keping, sahabat Sonora. Nah, maka dari itu kami putarkan setiap pekannya, di tiap hari Selasa. Anda bisa pilih ya, jadi kami membuka sesi PHS Battle, di mana Anda bisa memilih 3 lagu rekomendasi dari kami. Yang pertama adalah The Righteous Brothers, lagu Unchained Melody, atau juga lagunya Sandra and Andres, Storybook Children, atau lagunya Andy Williams, Moon River. Silakan Anda bisa pilih ya. Bisa ke WhatsApp di 0812-122-9200, atau juga bisa di TikTok, okay? Di @radio di Sonora FM 92. Nanti tim kami akan menghitung nih, siapa yang paling tinggi perolehannya, itu yang kami putar. Lagu selanjutnya, nah ini lagu yang banyak ceritanya sih ya, ini ceritanya menarik. Jadi kami akan putarkan koleksi dari tahun 1973 dari Lobo, sahabat Nora ya.
1: Ceritanya nanti aja.
0: Sekarang aja. Sekarang aja ya, atau ceritanya bagaimana?
1: Kan mesti dilihat.
0: Oh iya ya, oke. Kami berdiskusi dulu, ada diskusinya di on air ya. Jadi album ini merupakan salah satu koleksi awalnya Sonora nih. Karena di sini di pojok kiri bawah bisa terlihat ada serinya, seri nomor 170. Artinya ini koleksi 170 yang dimiliki oleh Sonora. Jadi ini baru-baru ketika baru rilis 1973 langsung dibeli nih sama Sonora. Tapi di Jawa saya pas nemuin album ini patah dong sahabat Sonora. Piringan hitamnya. Waduh, bagian bawahnya lagi. Ini kalau bisa di terawang makan berapa lagu nih di Jawa saya?
1: Dua track.
0: Dua track.
1: Itu yang bagus lagi.
0: Track yang bagus yang lagi sahabat Sonora, yang populer. Patah nih bagian bawahnya. Tapi dulu ketika tahu kalau piringan hitamnya patah, sama kru Sonora zaman dulu dibeliin lagi lah yang baru ya kan. Ini nih yang barunya sekarang, albumnya lebih fresh, albumnya lebih baru ya kan. Jadi tenang aja, kami akan putarkan lagunya Lobo. Kali ini dari album ketiganya, Kelly You Met. Judul lagunya adalah Can I Tell Her About You. Let's go.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, info tol dalam kota malam ini dari Semanggi sampai Tomang padat, kemudian Angke ke Kapuk kilometer 20 juga padat, arah sebaliknya Semanggi kilometer 7 padat sampai Cawang kilometer 2. Lanjut ke tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 11 padat sampai Kunciran kilometer 14. Lanjut lagi padatnya dari Tangerang kilometer 17 sampai Karawaci kilometer 23 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, arah sebaliknya Karawaci kilometer 22 padat sampai Tangerang kilometer 19+600 imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 dan lajur 2. Padat kembali dari Kunciran kilometer 15 sampai 14 dan dari Kebonjeruk kilometer 3 juga padat sampai Tomang. Berpindah ke tol Jor W2U, Veteran sampai Pondok Pinang padat, arah sebaliknya dari Ulu Jami ke Meruya lancar. Bergeser ke tol Jor W2S, Pondok Pinang sampai Veteran padat, arah sebaliknya juga padat dari Pondok Pinang sampai Veteran. Pondok Ranji, arah BSD juga padat, dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 2, tengah kanan. Lanjut ke tol Jor E, dari Taman Mini ke Rorotan lancar, arah sebaliknya Pulau Gebang sampai Bintara padat, imbas dari pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2, kemudian Cikunir juga padat. Tol Jagorawi, dari Cawang sampai Cililitan padat, Dukuh, kilometer 6 sampai 7 juga padat, penyebabnya karena ada perbaikan jalan di lajur 1, arah sebaliknya arah Cawang lancar. Tol Jakarta Cikampek, Cibitung padat imbas dari perbaikan jalan, Cikarang Pusat juga padat karena ada perbaikan jalan juga, arah sebaliknya Cikarang Barat padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan juga. Kemudian padat di Cibitung sampai Tambun, Bekasi Timur juga padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Dan terakhir untuk tol Purbalenyi, arah Cilenyi lancar, arah sebaliknya Cikalong Wetan padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan.

0: Sahabat Sonora, selamat ulang tahun ya buat Jakarta nih. Ulang tahun ke-499, hampir 5 abad loh perjalanan kota Jakarta. Sudah membawa Jakarta tumbuh jadi pusat pemerintahan ekonomi, bisnis, dan ruang hidup bagi jutaan warganya. Dan hari ulang tahun kali ini bukan sekedar perayaan. DPRD DKI Jakarta menjadikan tonggak bahwa Jakarta ini makin dekat menuju babak baru sebagai kota global. Usai rapat paripurna HUT ke-499 kota Jakarta kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Aliu Yudin mengatakan bahwa peringatan tahun ini jadi momentum penting untuk mempersiapkan Jakarta menyongsong usia 500 tahun. Ia menginginkan saat Jakarta genap berusia 5 abad nanti, kota ini diharapkan benar-benar nih siap untuk take off sebagai kota global. Tentu dengan fondasi yang kuat, mulai dari infrastruktur yang kokoh, sumber daya manusia yang unggul, sampai perangkat pendukung yang mampu menjawab tantangan masa depan. Karena jadi kota global bukan hanya kota soal gedung tinggi dan modernisasi, tapi juga tentang kesiapan, daya saing, dan kualitas hidup warga. So, happy birthday ke-499 Jakarta. Jelang 500 tahun, Jakarta siap untuk melangkah bergerak menuju era baru. Sahabat Sonora, kalau apa ya doa dan harapan nih untuk Jakarta, langsung aja ya. Tulis komentar dan follow Instagram, TikTok, Facebook, X, dan YouTube DPRD DKI Jakarta. Juga kunjungi website dprd-dkijakartaprov.go.id.
1: Sonora FM News Traffic.

Akhirnya lagu Legend ini diputar di piringan hitam Sonora ya. Kami baru saja memutarkan lagu Legendnya George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You, dari album studio ke-22-nya dia, 2020, yang rilis 7 Januari 1985. Tapi sebenarnya sih ya, versi George Benson ini tidak populer di seluruh dunia. Populernya cuma di Asia, Filipina, Indonesia, ya kan, kemudian Belanda, baru populer setelah dibawakan ulang sama Glenn Medeiros. Ini dari piringan hitam Sonora dari tahun 85 ini ya. Anda masih mendengarkan piringan hitam Sonora bersama Sony Wicaksono, juga DJ OC, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk, dipilih, kira-kira mau pilih lagu apa nih untuk diputar sebagai lagu pamungkas di segmen PAS Battle. Kami punya 3 lagu nih yang bisa Anda pilih ya. Nih, kami coba ajak lagi Anda untuk pilih, mau diputarkan lagunya Andy Williams, Moon River, atau mau diputarkan lagunya Sandra and Andres. Wah, ini orang Cimahi punya nih yang nyanyi. Lagunya adalah Storybook Children. Atau mau diputerin lagunya ini nih, The Righteous Brothers, Unchained Melody. Bisa pilih langsung di TikTok @radio.sonora.fm92 atau juga di WhatsApp ya, 0812-122-9200. Salah satunya yang kami putar, yang kami baca ini, Pak Surya yang udah vote Righteous Brothers pasti menang. Ini karena soundtrack film Ghost katanya. Oh, kesukaan filmnya mungkin ya. Kemudian juga ada Bang Ivan, seneng banget nih katanya bisa dengerin. Mau pilih lagunya apa ini? Ini kasih kesan-kesan aja ya. Pilihnya lagu apa nih, Bung Ivan? Ada juga Ibu Tin Agustin, pilihnya Andy Williams, Moon River. Bisa ya, kalau mau pilih langsung aja sekali lagi, 0812-122-9200 atau di TikTok @radio.sonora.fm92. Perolehan sementara tipis ini ya, memimpin sementara The Righteous Brothers, Unchained Melody, kemudian disusul Sandra and Andres di peringkat 2, Andy Williams di posisi 3. Anda masih punya waktu kalau mau pilih lagu ya. Selanjutnya saya akan putarkan ini. Lagu selanjutnya adalah lagu dari siapa ini dia? Oh, Diana Nasution, ibunya Elo alias Marcelo Tahitu. Kami akan putarkan salah satu lagu yang membesarkan namanya dari album Diana Nasution volume 4 yang rilisnya tahun 1978. Ini dia lagu bertajuk Benci Tapi Rindu.

Yap, itu dia lagu bertajuk Benci Tapi Rindu dari tahun 1978 dari Diana Nasution ya, adik dari penyanyi yang tidak kalah terkenal juga yakni Rita Nasution. Wah, senang banget karena banyak yang ikutan vote di segmen PHS Battle ini mempertandingkan 3 lagu, ada yang dari The Righteous Brother, kemudian juga tadi dari Sandra and Andres, juga lagunya Andy Williams. Nah, ini tim kami sekarang sedang menghitung nih ya. Rekapitulasi finalnya ada berapa perolehan yang paling tinggi. Tapi sebelum lagu terakhir, kami akan persembahkan lagu dari grup rock asal Amerika Serikat ya. DJ Jose boleh tunjukkan covernya. Ini covernya menarik nih, karena covernya ini lebih ke sketch ya. Sketch dari 2 personel Air Supply. Ini dari album di tahun 1965, betul ya? Wow, ini juga cukup lawas ini ya. Tapi ini kami putarkan dari album greatest hitsnya mereka. Lagu bertajuk All Out of Love akan kami putar dari koleksi Piringan Hitam.

Itu dia lagu dari Air Supply, All Out of Love, yang mengantarkan kita ke lagu terakhir. Lagu terakhir sesuai janji, kami akan putarkan lagu yang sudah memenangkan perolehan. Oh, kok di mute? Oh, sorry guys, kepencet ini ya. Oke, kita sebagai lagu terakhir akan memutarkan lagu yang sudah di-vote oleh Anda, sahabat Sonora, lewat segmen PHS Battle. Tadi kami mempertandingkan 3 lagu ya. Pertama dari The Righteous Brother, Unchained Melody, Sandra and Andre, Storybook Children, ada juga Andy Williams, Moon River. Thank you so much. Untuk sekitaran ada berapa ini ya? 40-an lebih teman-teman yang sudah memilihkan atau vote lagunya, dan ternyata yang memenangkan ini tipis banget. Yang memenangkan adalah Andy Williams dengan Moon River dengan perolehan 15 suara. Jadi memang tipis-tipis sekali. Ini albumnya rilisan Jepang, sahabat Sonora. Jadi memang langka sekali ini ya. Inilah adalah album Moon River and Other Great Movie Themes, album yang isinya soundtrack-soundtrack film populer yang di-cover atau dinyanyikan ulang oleh Andy Williams. Album ini tepat dirilis sebelum Andy Williams tampil bawain lagu Moon River di ajang Academy Awards atau Oscar di tahun 1962. Dan lagu-lagu lainnya di album ini adalah lagu tema dari film-film besar di era 50-an sampai awal 60-an. So, sahabat Sonora, I would like to say thank you for you all yang sudah mendengarkan Piringan Hitam Sonora di hari ini. Baik itu yang dengerin lewat frekuensi 92 FM Jakarta, streaming sonora.co.id, atau juga di TikTok @radio.sonora_fm92. Sandi Wicca selalu pamit, DJ OC juga pamit undur diri. Sampai ketemu Piringan Hitam Sonora itu setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat. Last song sebagai lagu penutup, ini dia Andy Williams, Moon River.

Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jam musik.

0: Selamat malam sahabat Sonora. Anda sekarang ada di Selekta Sonora, memutarkan lagu-lagu terbaik sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu yang lebih relax untuk melemaskan badan mungkin yang selama ini sepanjang seharian ini stres, berkutat dengan kerjaannya masing-masing. Nah, kami putarkan lagu-lagu yang bisa bikin Anda lebih relax lagi ya. Masih bersama Sonny Wicaksono, kita akan dengarkan laporan lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan kami Olivia Itran di Kasablanka, Tebet. Silakan Olive.
1: Terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora dapat kami informasikan pantauan lalu lintas malam hari ini yang kami pantau di ruas jalan Raya Kasablanka. Kami pantau arus kendaraan yang datang dari arah Rasuna Said menuju ke arah Kokas pada malam hari ini terpantau padat merayap. Sementara di arah sebaliknya lalu lintas tampak lebih ramai lancar. Selepas Kokas arus kendaraan yang menuju ke arah jalan Abdullah Syafei ataupun ke arah flyover juga terpantau ramai dan cenderung padat yang menuju ke arah Kampung Melayu. Sementara yang berada di bawah layang yang menuju ke arah stasiun Tebet pada malam hari ini tampak ramai namun masih cukup lancar. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Cuaca dari sekitaran Tebet sendiri masih terpantau cerah. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Olive untuk laporan lalu lintasnya. Yang ingin juga menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas yang Anda lalui, bisa ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life. Lagu You're the Love of My Life yang dibawakan oleh George Benson bersama Roberta Flack dirilis sebagai bagian dari album George Benson yang berjudul 2020 pada tahun 1985. Lagu ini kemudian dirilis sebagai single di Eropa pada tahun yang sama. Ini dia, George Benson with Roberta Flack, You Are the Love of My Life.

Sahabat Sonora, Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI saat mengikuti latihan dasar militer. Kedua peserta, Anissa Muyasaro dan Yonanda Muhammad Taufik, dilaporkan meninggal dunia masing-masing akibat heat stroke dan henti jantung saat menjalani pendidikan di Satuan TNI. Merespons kejadian ini, Kemhan bersama TNI menegaskan komitmen keselamatan peserta dan kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan program. Evaluasi tersebut mencakup mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, hingga sistem komunikasi dan pelaporan di lapangan. Kementerian Pertahanan juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan sesuai prosedur dan terus memberikan pendampingan bagi keluarga korban.

Mantan terindah dari Kahyatna Sabah Sonora di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Buat yang di Jawa Barat pasti familiar dengan salah satu program sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi di Bekasi ya, yang ternyata menuai polemik nih karena program sekolah gratis di Bekasi ini mendapatkan penolakan dari sejumlah SMA dan SMK swasta. Asosiasi Sekolah Swasta menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan masalah baru karena mereka khawatir nih program sekolah gratis justru bisa menekan keberlangsungan operasional sekolah swasta sebab biaya pendidikan yang dijanjikan pemerintah dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan real yang ada di lapangan. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai kualitas pendidikan akan menurun jika penadaannya tidak jelas. Sementara itu, Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauli, bilang kalau sejumlah sekolah swasta yang bersedia untuk ikut program sekolah gratis ini masih sangat sedikit. Ayung juga menambahkan kalau penolakan ini bukan berarti sekolah swasta tidak ingin bantu pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Persoalannya, kalau menurut Ayung ini, kebijakan tersebut dinilai disusun tanpa melibatkan yayasan maupun organisasi yang menaungi sekolah swasta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Selamat malam, sahabat-sahabat semua yang sudah menunggu untuk bisa mengirim kabar metal lagu. Udah bisa dikirim kok ya, karena sekarang sudah dibuka gerbang ya, AMKM malam, Anda meminta kami memutar. Bersama saya Sony Wicaksono sampai nanti jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Biasanya kalau kemarin tuh Senin saya siaran malam ya, cuman teman-temanan kemarin siaran pagi. Jadi ini adalah my first night di hari Selasa 23 Juni 2026. Silakan kalau ada yang mau request lagu, bisa kirimkan langsung ke chat 0812-1229200. Syaratnya cuma satu, lagu yang boleh Anda request, lagu di atas 90-an ya. Jadi jangan sampai ada yang request 80-an, 70-an, 60-an, karena tidak bisa untuk diputar. Yang bisa diputar adalah di atas 90-an, oke? Jadi 90-an, 2000-an, 2010 sampai lagu-lagu sekarang juga boleh. Langsung chat ke 0812-1229200, oke? Jangan lupa sebutin namanya juga ya. Kalau mau kirim-kirim salam juga boleh, ditunggu.

Wah, dibukanya sama lagu yang nikmat sekali dari Celine Dion featuring Phoebe Bryson, Beauty and the Beast. Anda sukanya yang versi Celine Dion, Phoebe Bryson atau versinya yang baru tuh Ariana Grande, John Legend ya? Kalau saya sih sebagai generasi yang lebih muda, saya pilih yang Ariana Grande, John Legend. Anda sedang mendengarkan AMKM Malam, Anda meminta kami memutar. Saya mau lihat nih, biasanya lagu pertama itu akan menentukan mayoritas requestan-requestan dari Anda. Kalau pertamanya udah diputar yang kayak gini, biasanya yang lainnya juga bakal ngikut. Nah, kita akan cek coba ya ke 0812-122-9200. Aduh, ini tapi kalau yang sekarang masih berkutat dengan kerjaannya, semangat ya sahabat sore. Hari Selasa nih, memang lagi banyak-banyaknya kerjaan, apalagi udah mau akhir bulan. Lagi numpuk tuh ya. Walaupun udah selesai kerjaan juga, begitu pulang masih harus kena macet lagi. Atau yang di KRL harus desek-desekan lagi. Ya namanya juga hidup di tengah kota ya, yang serba cepat. Kadang bikin kita jadi capek sendiri sahabat Nora, karena sibuk untuk mengejar validasi yang tidak ada habisnya. Aduh, serem kak. Makanya jangan, kalau validasi itu jangan dikejar ya, mending ngejar duit aja biar cepat kaya. Tapi bahagia tuh gak harus lulu, harus melulu punya barang mewah ya, atau sesuatu yang berlebihan gitu. Bahagia tuh simpel aja, asalkan kita pikirannya bebas, ditemani orang yang tepat, wah itu udah lebih dari cukup. Kuncinya adalah sederhana. Pas banget ya, ada pilihan dari Mas Herjono di Tangsel yang pingin mendengar lagunya Shalom 7, Sederhana.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
2: Tiga.

Extravagant Music, Iwake dengan Ku Ingin Kembali. Ini pilihannya dari Mas Zain, pakai Maliknya, aduh Zain Malik dong itu. Zain dari Otista Jakarta Timur, terima kasih banyak sudah request lagunya. Tadi sebelumnya juga saya sudah putarkan lagunya 25 Minutes dari MLTR, Michael Lansurak. Permintaannya Ibu Rini Kurniasi dari Jati Keramat, Bekasi. Sehat-sehat selalu Ibu ya. Ibu Lucia juga selamat malam, thank you so much. Tadi permintaan lagunya sudah saya putar juga dari Brett Paisley ya, dan Alison Krauss, lagu country bertajuk Whiskey Lullaby. Anda masih mendengarkan Sony Wicca sama di AMKM Malam. Selalu sore Anda meminta kami memutar. Masih satu setengah jam lagi sisanya, jadi masih boleh banget kalau Anda request lagu. Silakan requestnya ke 0812-122-9200 ya, 90-an ke atas lagunya, oke? Sekarang saya ingin kumpulkan dua dulu deh yang sudah datang ke WhatsApp-nya Sonora. Saya mau menyapa ada Rai di Cibinong ya, ingin mendengarkan lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Katanya salamnya buat Aulia Ravandanai sama Andika Raffi Fadilah yang ada di Bandung. Main-main dong ke Bandung ya kan. Ada juga Patricia Suryanti dari Tangerang Selatan, mau diputarin lagunya Westlife yang judulnya Uptown Girl. Katanya lagunya spesial buat Jane yang hari ini lagi ulang tahun nih, ke-25 tahun. Ihi, seperempat abad, gak mau kalah sama Ulta DKI. Tahun depan usianya 5 abad, aduh jauh banget tuh. Si paling deket tuh seperempat abad, 5 abad. Ucapan semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkahnya kakak Jane ya. Ucapan ini juga dari Papi, Michael, and our little husky brother, November Rain. Hihi, senang banget ya. Pestanya apa nih? Di traktirnya apa? Jangan lupa tagi traktirnya ya, Mbak Patricia. Everyone there for you. Jane, this is Westlife with Uptown Girl.

0: Sabar suara. Aduh, waktu kok dibuang-buang ya kan? Yang dibuang-buang tuh uang. Jangan juga kalau yang dibuang tuh uang ya. Yang dibuang apa ya? Yang dibuang adalah hal-hal yang buruk. Nah, itu dia. Sorry, Wicca Sora nih di sini. Masih menemani Anda di Angkai Malam. Saya tidak ada lelah-lelahnya, tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada Anda yang mau request lagu. Pastikan lagunya adalah 90-an ke atas ya, above of 90s. Jadi yang mungkin yang masih merasa boleh ya, yang masih merasa lagunya ini kayaknya 80-an deh, ini kayaknya 70 song deh, nah, boleh ya diganti dulu ya ke 0812-122-9200. Saya mau ke Pak Gundolo. Pak Gundolo, where are you? Kemana saja Pak Gundolo baru datang hari gini nih?
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Ya, kayaknya sudah lama banget Om ya gak
0: pernah minta
1: lagu ke Sonora.
0: Kayaknya baru keluar dari goa nih kayaknya.
1: Moga-moga malam ini lagu saya bisa diputarkan Om.
0: Monggo, sama mau lagu apa?
1: Agak lama ya. Sekarang baru jam 20.28. Oh, masih lumayan lama nih. Saya minta lagu yang agak jadul deh Om. Lagu awal-awal 90-an ya. Lagu dari Mbak Ismi Aziz dengan judul Kasih.
0: Okay.
1: Kalau lagu ini gak ada, coba lagu dari itu Java Jive dengan judul Kau Yang Terindah.
0: Setiap saat.
1: Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Yes, thank you so much Pak Gundolo Soslo. Tuh, saking lamanya saya aja mikir tuh namanya tadi siapa ya. Ada Rafli Fabian dari Bekasi. Tuh kan baru tadi dibilang lagunya 90-an ke atas ya kakakku. Pasti Priano saja deh kalau gitu ya. Mau dengar Roll Blade Nona. Aduh, masih belum ada nih. Coba pilihan lainnya. Pantauan lalu lintas tol Karawaci Bitung, dua arahnya ramai lancar. Belum siap kalau Roll Blade Nona ya. Udah siap belum? Belum siap kalau Roll Blade. Ini aja deh, sekarang saya mau ke Pak Joram aja deh ya, yang ada di Depok. Pak Joram, semoga sehat selalu Pak Joram ya. Ingin diputarkan lagunya Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Wah, ini cakep nih lagunya. Katanya lagunya pingin dikasih spesial buat istriku, Mama Ayu. Sama juga ingin dipersembahkan sama Heta, namanya Ayu Hetaria, dari Joram Hetaria di Depok. Mama Ayu, saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat. Semoga makin cantik, makin sayang sama pak suaminya ya. Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: Kasih dari Ismi Aziz yang diminta sama Pak Gundolo tadi ya. Pak Gundolo jangan ngilang lagi Pak Gundolo. Karena abis ini ngilang lagi berapa bulan nih. Masih ditemenin sama Sony Wicaksono di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Saya mau absen 3 sekaligus deh. Pertama Ibu Wati. Ibu Wati katanya, oh absen saja di malam ini, dengerin aja. Nanti pagi bola siaran lagi mas, aduh. Kalau nanti pagi saya siaran lagi, nanti pingsan saya bu. Nanti komentator lagi, itu pertandingan hari Jumat ya, sahabat semua. Hari Jumat itu yang main jam 6 pagi, Jepang lawan Swedia. Wah, wow, Jepang nih, Asian Pride ya. Silakan tuh, Selasa di kamar tadi gak sepi, dengerin pada live Sonora. Iya, kalau di kamar sih jam 4 subuh nonton, kelihatan lama ya, tapi yang di studio. Thank you Bu Wati, selamat istirahat. Tadi yang absen juga tadi siapa ya? Wait. Yang absen juga tadi, ini ya, Mas Trisno di Duren Sawit. Bener ini absen aja ya? Soalnya damai, ucapannya damai kami sepanjang hari. Selamat malam untuk kru Sonora dan pendengar. Thank you. Sekarang saya mau ke Pak Enrico Hutagaul. Ini minta lagunya Gita Gutawa yang judulnya adalah Parasit. Oke boleh, Gita Gutawa Parasit sudah kami siapkan spesial buat Pak Enrico Hutagaul. Info lainnya, tol dalam kota padat yang arah ke Cawang. Ditunggu lagunya ya, hati-hati di jalan buat Pak Enrico. And then ada juga saya ingin ke Breath yang One Last mana tadi ya? Ini One Last Breath dari Creed. Ini dari Mikhail ya yang minta, nanti disiapkan. Tapi sebelum itu ada Mas Sugianto. Silakan Mas.
1: Selamat malam Mas Sony. Sudah lama saya tidak absen di AMKM lewat WhatsApp.
0: Ini
1: saya
0: juga nih.
1: Hanya mampir lewat TikTok terus karena bisa ditonton.
0: Nah itu dia. Kita nanti live di jam 9 ya Bang Sugi. Lagi di jalan pasti ya.
1: Sekarang lewat WhatsApp lagi karena sambil dalam perjalanan. Pembukanya tadi lagunya enak banget.
0: Beuh,
1: ya. Lagu
0: thank you loh.
1: Favorit saya salah satunya Beauty and the Beast. Malam ini izin mau request Backstreet Boys dengan Shape of My Heart. Biar boleh agak-agak slow-slow juga. Salamnya buat semua pendengar AMKM yang ada dimanapun. Semoga sehat dan bahagia selalu. Dan buat semua kru yang sedang bertugas, semangat. Semoga bisa menyelesaikan tugasnya hari ini dengan baik. Sukses selalu semuanya. God bless.
0: Thank you juga buat abangku. Hati-hati di jalan. Saya tuh heran kenapa Backstreet Boys Shape of My Heart lagu yang sudah umurnya 26 tahun ini tiba-tiba jadi ngehits lagi, apalagi di Indonesia ya. Soalnya saya tahu kenapa jadi ngehits lagi tuh karena dari chartnya Spotify ini ada di 30 besar, 20 besar, tapi pas dicek ke chartnya negara lain gak ada tuh lagi ini. Kayaknya memang khusus orang-orang Indo-Indo aja, kita-kita aja ya, tiba-tiba lagi dengerin lagu ini lagi, Backstreet Boys Shape of My Heart.

Fakta Pesta Bola 2026. Nama baru langsung mencuri perhatian di Pesta Bola Dunia 2026 adalah Josimar Jose Évora Díaz atau dikenal Fozinya, penjaga gawang tim Tanjung Verde, negara debutan di perhelatan akbar sepak bola dunia tahun ini. Fozinya mendadak jadi trending usai penampilannya yang luar biasa membendung serangan bertubi-tubi negara kuat sekelas Spanyol dalam laga perdana grup H yang berakhir imbang 0-0. Dalam laga tersebut, Fozinya sukses melakukan 7 penyelamatan krusial hingga membuatnya dinobatkan menjadi man of the match. Menariknya, Fozinya tidaklah berada pada usia emas bagi seorang pesepak bola karena dirinya saat ini sudah genap berusia 40 tahun. Semakin emosional ketika Fozinya bermain dengan beban sekaligus motivasi, mulai dari kakek neneknya yang sudah tiada, serta sang ibu yang tidak bisa hadir langsung di stadion karena terkendala masalah visa. Setelah negaranya Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol, nama Fozinya melejit bak artis papan atas. Akun media sosial Instagramnya yang semula hanya memiliki 50 ribu followers, kini melejit menjadi lebih dari 14 juta followers hanya dalam hitungan hari. Hey! Ingin tahu fakta-fakta lainnya? Dengarkan edisi selanjutnya dari Fakta Pesta Bola 2026 setiap hari sampai 19 Juli hanya di Sonora Network.

0: Rekrit sahabat semuanya di AMKM Malam bersama Sony Wicaksono. Sekarang saya mau menyapa teman-teman yang lagi ada di TikTok. Saya baru aja memulai nih live di TikToknya Sonora di @radio.sonorafm92. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya teman-teman, biar dapat notifnya kalau kami lagi live. Jangan lupa yang lagi nonton sekarang nih, tap-tap like yang kenceng biar makin banyak kita yang kumpul ya. Ngebahas apa malam ini bang? Ditunggu, nanti kita bahas sesuatu ya. Mama Ute selamat malam. Mama Ute pengen dengerin lagunya Westlife ya, judulnya adalah My Love. Oke, ditunggu Mama Ute ya. Kemudian ada juga tadi Mama Ute itu di Bali, rekomennya Pantai Nusa Dua banyak, salah satunya bisa di Pantai Geger kalau mau sunbathing, menarik tuh ya. Tadi juga ada Avi 92 minta lagunya Nirvana dengan Smells Like Teen Spirit, bener ya. Nanti aku bakalan pastiin lagi. Sekarang satu lagi, saya pengen ke WhatsApp ya. Sekarang ada Adeline dari BSD. Mau request lagu apa nih Adeline?
1: Halo Om Sony, ini Adeline dari BSD. Mau lagu From the Start dari Love. Makasih
0: From the Start dari Love, yang orang-orang masih kebingungan ini ngejanya Love, Lovey atau Levy. Nah, ejaan yang benar itu adalah kalau kata orangnya, ejaan yang benar adalah Levy. Nah, emang agak-agak susah ya Levy ini dia From the Start.

Westlife dengan My Love di AMKM Malam. Selain saya menyapa yang masih setia mendengarkan lewat frekuensi di 92 FM Jakarta atau streaming sonora.co.id, kini saya juga menyapa ke 150-an orang ya yang lagi menyaksikan saya lewat live TikTok di Atradio di Sonora FM 92. Masih ada Sandi Wicaksono di AMKM sampai jam 10 malam, sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kadian Asmosari, salam kenal ya. Lagi throwback ke tahun 1988, selalu dengerin AMKM zaman SMP. 1988 zaman SMP, berarti sekarang udah punya anak dong ya pasti. Ada juga ada kembaran nih namanya sama Sony Masi namanya. Hai Mas Sony Masi, Sonora is the best. Ada Tirani, ada Mas Herman Kurniawan ST. ST itu sarjana apa ya? Sehat-sehat selalu bang. Ingat dulu Sonora pernah ngadain jumpa fans sama Tommy Page. Ah benar banget, Tommy Page pernah main ke Sonora ya kan. Gimana jaga moodnya kalau siaran? Nah kita nanti sambil cerita-cerita lewat TikTok ya. Tapi yang jelas saya mau absen dulu yang udah kirim permintaan lagunya. Yang pertama tadi ada Mas Wahyu Wijaya, sudah tidak sabar rupanya untuk mendengarkan lagunya Arwana Angsa Putih. Kemudian juga ada Zoe. Zoe masih ada kah? Kalau masih ada nanti akan kami putarkan juga Eminem The Monsters featuring Rihanna. Tapi kalau sekarang ada Mas Andri yang kata mantengin terus tiap malam. Nah, sekarang pengen dengerin lagunya Dewa 19. Yang penting Once aja vokalisnya. Sama, saya juga timnya Once. Setelah saya pilih-pilih, kayaknya lebih enak lagu yang satu ini ya. Arjuna. Spesial buat Mas Andri.

0: Masih ditemani sama Sony Wicaksono, ini ada Demi Eminem dengan The Monsters buat Kak Zoe yang katanya lagi ngelipet-lipet baju, katanya rajin banget jam segini. Sekarang saya mau ke WA lagi deh. Di WA ada siapa ya? Coba saya mau ke voice note yang Mbak Becky dulu deh. Selamat malam Mbak Becky.
1: Halo. Selamat malam Mas Sony. Oke, saya sebutkan nama saya dulu ya. Nama saya Becky Natali. Saya lagi gak di Jakarta, lagi di Bandung. Oke. Bagaimana keadaan? Sehat selalu pasti ya.
0: Amin.
1: Oke, saya mau lagu dong dari Madonna, judulnya Frozen atau Secret, atau Michael and Stroke judulnya The Actor. Hatur nuhun ya Mas ya, mudah-mudahan lagunya bisa ditayangkan. Terima kasih banyak. Oke deh, gitu aja. Hidup ini memang harus indah. Kadang-kadang gak dipikirin gimana, dipikirin juga gimana. Ya begitulah. Yang penting kamu baik, apapun yang dilakukan juga baik, dan menyenangkan kiri kananmu, depan belakang juga bikin senang kalau ada kamu, gitu aja ya.
0: Hai.
1: Oke deh, sampai nanti. Hatur nuhun ya Mas Sony.
0: Sami-sami sawang sulne. Dilanjut sama Teng Bun yang minta lagunya Senja Sudut Kota dari, aduh kok saya lupa nama penyanyinya, Senja Sudut Kota. Ini dari Samuel Cipta. Nanti juga akan ada Bung Steve yang minta lagunya Linkin Park dengan What I've Done di AMK Malam.

Samuel Cipta. Biasanya kalau menikmati senja sudut kota enaknya sambil ngopi, ya kan? Tapi orang-orang juga pada suka ngopi itu setelah bangun tidur, ya kan? Pagi hari belum lengkap rasanya tanpa secangkir kopi hangat. Tapi nih, tahukah Anda kalau langsung minum kopi sesaat setelah bangun tidur itu ternyata kurang efektif nih, karena ahli kesehatan menjelaskan kalau kita baru bangun, tubuh kita itu lagi memproduksi yang namanya hormon kortisol atau hormon stres alami dalam jumlah yang tinggi. Jadi hormon itu fungsinya bikin kita terjaga secara alami. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu langsung dihantam kafein, produksi kortisol ini bisa keganggu. Jadinya bikin tubuh kebal terhadap efek kopi di kemudian hari. Jadi gimana nih caranya? Ya, waktu paling ideal untuk nikmatin kopi pertama sih ya 1-2 jam setelah bangun tidur. Jadi katakanlah Anda bangunnya jam 4, ya berarti minum kopinya jam 6 atau jam 5 sampai jam 6 lah ya. Saat itu memang kadar kortisol mulai menurun dan kafein bakalan kerja maksimal ngasih energi. Ya lagi pula kalau mata belum melek sempurna, ngeri juga kalau yang ketuang kecap manis.

0: was for revenge dengan Sadra, pilihannya Mas Deta yang habis main game. Gimana, menang gak tadi main gamenya? Gak menang, aduh sayang sekali. Gak apa-apa, katanya orang-orang pada jago-jago ya, katanya gitu. Kaget ya. Itulah pentingnya untuk tidak meremehkan lawan, ya kan. Harus menganggap lawan itu lebih jago. Kita langsung masuk lagi. Kali ini kita ke WhatsApp dulu kali ya. Kita butuh voice note lagi. Saya mau ke, wait ya, Jeremiah deh kalau gitu ya. Aku boleh, silakan.
1: Selamat malam Mas Sony Wicaksono, yang di malam hari ini yang sangat melelahkan. Saya Jeremiah mau request lagunya Perunggu yang 33 kali alias 33x. Lagu ini diperuntukkan untuk orang-orang yang hari ini sudah bekerja cukup keras. Pesan saya cuma satu, jangan sampai overwork. Kadang butuh istirahat juga, dan jangan lupa bersyukur sama yang di atas. Jadi lagu ini juga semoga menambah, supaya besok menambah semangat gitu ya, supaya besok bisa menjalani aktivitasnya lagi. Dan terima kasih banyak, titip salam juga untuk Ibu Nur, Ibu Sylvia, Ibu Irene, sudah lama gak salam. Dan titip salam teman-teman di Sonora. Terima kasih banyak Mas Sony.
0: Thank you so much. Ih, ngomongnya bener banget nih, udah kayak manajer aja. Jeremy ya, kita akan sambung dengan permintaannya tadi dari Kai yang minta lagunya Pelangi Hi-Fi. Terus juga ada Sebastian yang minta 10 to 5 dengan I Will Fly. Tapi ada Perunggu dulu dengan 33 kali.

0: I Will Fly. Jadi Tensu 5 sahabat Sonora mengakhiri AMKM malam untuk hari ini. Aduh, sedih sekali harus berpisah. Tapi mohon maaf ya untuk Anda yang banyak banget ini yang tidak bisa diputar, tapi saya coba absen yang cuma pengen menikmati aja. Tadi ada Mas Indah dari Bangka, ada Pak Bonar dari Manokwari, monitor saya dari jauh, selamat istirahat Pak Bonar ya. Ada juga tadi Noval yang juga absen saja di malam hari ini. Kemudian juga tadi ada Wanda, Infolalin Tanjung, Tol Sudiatmo arah Tanjung Priuk, macet dan padat dari arah Kemayoran, hati-hati di jalan ya. Selanjutnya akan ada The Legend memutarkan dari jam 10 atau pukul 22 sampai 00 lagu-lagu dari Andy Williams, and then juga ada lagu-lagu dari Sandra and Andres, and also lagu-lagu dari The Righteous Brothers di playlist The Legend 2 jam ke depan. Sony Wicaksono pamit, sampai jumpa, have a good night and have a good rest.
1: Pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: It's time for The Legend, only on Rest and Relax, Sonora FM.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Rest and relax.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

letusan gunung berapi dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sonora FM. News, traffic, and music.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: News, traffic, and music.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir.

0: update.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: Loh Ma, siarannya asik kan?
1: Oh iya ya Pa, emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya Ma, tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari, update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sonora Pagi kembali hadir di hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa menjumpai sahabat-sahabat Sonora kembali dengan lagu-lagu, dengan informasi-informasi tentu saja yang sudah disiapkan oleh tim redaksi. Dan pastinya kita akan bahas satu topik menarik nih, sambil kita akan terus update juga bagaimana perkembangan skor-skor yang tercipta dari laga-laga yang berlangsung di Pesta Bola 2026 untuk hari ini ya sahabat Sonora. Dan nanti Anda boleh ikut juga berbagi info, sudah mulai absen pagi ini dengan menyampaikan cuaca di tempat Anda. Pagi ini masih sejuk sekali sahabat Sonora, dingin, masih gelap juga meskipun tadi malam tidak turun hujan seperti yang terjadi kemarin. Namun ini hawa sejuk terasa ya. Bagaimana nih cuaca di tempat Anda pagi ini? Selamat bersiap-siap menemani Anda menjalani persiapan untuk semua aktivitasnya, sambil diingatkan hari ini 23 Juni tanggal genap ya, hanya kendaraan berplat genap saja yang bisa melintas. Tentu saja kita akan update informasi lalu lintas lainnya pagi ini. Pastikan Anda terus bersama kami. Satu lagu yang akan membuka jumpa kita pagi ini, satu lagu dari Teresa Yearwood. Lagu yang sama dibawakan oleh... ya, ini lagu ini adalah original soundtrack dari film yang dibintang oleh Nicolas Cage.

0: Morning Inspiration.
1: Tak terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat kelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa seperti Sarah. Sarah adalah seorang wanita kecil. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya, tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan dan pada saat dia berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya. Tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan, perlahan semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah akhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak, dia tidak akan menjalankan setengah. Sebaliknya, dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukannya karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli. Dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya dan menjadi seorang pelari seperti yang selalu dia impikan. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah Sarah ini adalah kemauan dan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang baik.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi ya, sehat-sehat semuanya di Rabu pagi ini. Semangat untuk menjalani aktivitas. Tapi memang sebagian juga ada sahabat-sahabat Sonora yang sudah mulai menikmati liburan, terutama untuk sahabat-sahabat yang bekerja di bidang pendidikan ya, para guru. Sebetulnya nggak libur-libur banget ya, ada yang disibukkan dengan penerimaan murid baru untuk jenjang berikutnya, yang masuk ke SMP, masuk ke SD, masuk ke SMA. Ya, selamat menjalani aktivitasnya begitu. Yang sedang liburan, selamat liburan. Tadi ada kakak Yen Wen dari Serui, Papua ya, seorang guru. Salam sehat kakak Yen Wen, terima kasih. Yen Wen Cuano Cewan ya, selamat pagi. Ada Besti Desi dari Surabaya. Surabaya katanya libur panjang, nanti masuk lagi tanggal 11 Juli. Siap, selamat menikmati liburannya kakak Besti Desi atau Mbak Besti Desi Surabaya. Roy Ajo Officials di Malang. Ini Malang sudah hadir juga, katanya pagi ini cuacanya cerah ya. Terima kasih banyak Mas Roy, Roy Ajo Officials. Ya, biar gak hujan katanya. Serui cerah, Surabaya sempat hujan kemarin. Info aja Mas E kalau mau promosi musik indie, infonya Mas E. Oh, siap, nanti di info. Good morning, ada kakak Lozia. Selamat pagi kakak Lozia. Dulu sering mendengarkan Sonora, udah meninggalkan Jakarta dan stay di Bali sekarang. Oke, salam dari kami di Jakarta ya. Terima kasih sudah hadir juga. Dan tadi ada Ardinaldo, selamat pagi. Kutai Barat, Kalimantan. Kemudian juga ada Bung Steve, Bambang Rahino, selamat pagi juga. Oke, lihat PRJ katanya kalau liburan. Di Jakarta mungkin bisa ke Jakarta Fair ya, salah satu liburan yang menjadi tujuan banyak keluarga di sana. Selamat pagi juga yang sudah Wawa, sudah WhatsApp pagi ini. Ada Bu Vera Devianti Setiawan, ada Mbak Pinka di Petukangan. Masih gelap pagi ini, udaranya masih sejuk. Ya, Jakarta masih sejuk ya, kalau di Serui, Papua mungkin sudah terang. Jam 7 pagi, jam 7 lebih 17. Ibu Aneka Tomaswa, selamat pagi. Ada Pak Yohanes Wito juga, selamat pagi. Lalu Pak Ignatius Susanto, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kutai Barat, Kalimantan Timur, hadir Bang katanya, Ardinaldo. Siap, terima kasih. Kalau dari BMKG memang prediksi cuaca wilayah Jabodetabek hari ini akan ada turun hujan, potensi hujan akan turun hingga lebat, sedang hingga lebat intensitasnya, terutama di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok. BMKG juga memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir. Sumatera Utara hujan sangat lebat, sementara itu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jawa Barat diprediksi hujan sedang hingga lebat. Kalimantan Timur dan Utara, prediksi dari BMKG ini berpotensi hujan dengan intensitas tinggi, sedangkan di kawasan timur, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan diperkirakan mengalami hujan lebat disertai dengan angin kencang. Nah, untuk sahabat-sahabat di sekitar Jabodetabek yang mungkin akan beraktivitas, ini juga bisa mencermati rencana kontraflow yang akan diberlakukan di beberapa ruas tol seperti tol Jagorawi dari Cipayung sampai Cimanggis, kemudian tol dalam kota dari Halim sampai dengan Senayan, dan juga di ruas tol Jakarta Tangerang ya. Hati-hati untuk Anda semua yang sudah menempuh perjalanan pagi ini, tetap fokus ya, pastikan juga untuk Anda yang akan masuk ke tol, saldo uang elektroniknya mencukupi ya.

0: Morning Inspiration.
1: Orang yang paling penting dalam hidupku. Dalam satu kursus pelatihan menjelang waktu istirahat, sang trainer mengajak para peserta untuk mengerjakan sebuah soal permainan. Pertanyaan yang diberikan adalah, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Sang trainer kemudian meminta seorang peserta perempuan maju ke depan kelas. Silakan menulis 12 nama yang paling dekat dengan kehidupan Anda saat ini, sebutnya. Peserta perempuan itu pun menuliskan 12 nama di papan tulis. Ada nama sahabat karib, teman sekantor, tetangga, anggota keluarga, dan lain-lain. Selanjutnya, sang trainer mempersilakan peserta itu untuk memilih dari daftar nama yang telah dibuatnya satu nama yang dianggap paling tidak penting dengan cara mencoret nama itu. Peserta itu lalu mencoret nama tetangganya. Lalu si trainer meminta peserta itu untuk mencoret satu nama lagi yang dianggapnya tidak penting dari daftar yang ada. Peserta itu pun melakukannya. Kali ini, yang ia coret adalah nama teman sekantornya. Begitu seterusnya, sampai pada suatu ketika, di papan tulis hanya tersisa tiga nama, yaitu nama orang tuanya, nama suami, dan nama anaknya. Ruang pertemuan itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Semua peserta pelatihan mengarahkan pandangan matanya ke arah sang trainer. Mereka menduga-duga apa yang selanjutnya akan diinstruksikan olehnya. Apakah permainan ini akan dinyatakan selesai dan tidak ada lagi nama yang harus dipilih ataupun dicoret? Keheningan ruang pertemuan itu menjadi sirna ketika sang trainer kemudian berkata, "Silakan coret satu nama lagi." Dengan perlahan dan agak ragu, peserta itu mengambil spidol dan mencoret satu nama. Ia mencoret nama orang tuanya. "Silakan coret satu lagi," instruksi sang trainer. Tampaknya peserta itu amat larut dalam permainan ini. Ia begitu gelisah. Ia mengangkat spidolnya tinggi-tinggi dan akhirnya mencoret nama pada urutan teratas, yaitu nama anaknya. Seketika itu juga isak tangisnya pecah. Setelah suasana sedikit tenang, sang trainer lalu bertanya, "Orang terkasih Anda bukan orang tua maupun anak Anda. Orang tua telah berjasa melahirkan dan membesarkan Anda, bukan? Sementara itu sang anak, bukankah Anda yang telah melahirkannya? Mungkin dulu untuk melahirkannya, Anda memerlukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Sedangkan suami, kalau dia dicoret atau pergi, Anda masih bisa mencari yang lain sebagai gantinya. Benar tidak? Jika demikian, mengapa Anda milih suami sebagai orang yang paling penting dan sulit dipisahkan?" Semua mata dalam pertemuan itu tertuju pada peserta perempuan yang masih berdiri di depan kelas itu. Mereka menunggu apa yang hendak dikatakannya. "Waktu akan berlalu. Orang tua akan pergi meninggalkan saya. Begitu juga anak saya. Jika ia telah dewasa dan menikah, ia akan meninggalkan saya. Yang masih bisa diharapkan untuk menemani saya dalam hidup ini hanyalah suami saya," jawabnya kemudian. Mendengar jawaban seperti itu, semua orang di dalam ruangan itu spontan bertepuk tangan. Sahabat Sonora, kehidupan itu bagaikan bawang bombay. Ketika dikupas selapis demi selapis akan habis. Dan ada kalanya kita dibuat menangis.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, ramai sekali teman-teman yang bergabung di TikTok kita @radio.sonorafm92. Ada Pak Ardinaldo dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sudah pada libur, anak-anak sekolah di sana. Selamat menikmati liburannya kalau begitu. Ada Ibu Adami, biasa dengar Sonora pas lagi di jalan. Sekarang sudah bisa gabung di live TikTok, terima kasih ya. Kemudian juga ada King of Nusantara, katanya temannya Mas Lili, suka main bola bareng saat SMA. Siap. Ada Bu Wiwi dan Pak Agus, selamat pagi Pak Bambang Rahino. Beda zaman Bang, dulu mandiri anak tahun 2000-an yang nyiapin mbaknya gitu. Kalau sekarang orang tuanya ya. Kalau sekarang nih sudah mulai masuk libur, sudah mulai terbebas sedikit dari aktivitas menyiapkan anak sekolah ya. Kalau misalnya jam-jam segini nih, kalau jam-jam weekdays lagi sekolah, wah mungkin sedang sibuk atau mungkin sudah di jalan untuk mengantarkan anak-anak sekolah. Sonora semangat dan jaya terus. Pak Baim, terima kasih banyak. Pak Bambang Rahinyo, dukung Argentina. Dulu dengerin Sonora AMKM pas bikin PR, sekarang pagi-pagi nonton Sonora ngopi sebelum OTW kerja. Selamat menikmati kopinya. Mbak Pinka di Petukangan Jakarta. Kemudian juga ada Mas Petir, selamat pagi di Lampung. Ada Pak Andreas, pagi Mas, waktu gempa Jogja 2006, radio penghubung jaya selalu, terima kasih. Kemudian juga ada Bang Sion dari Sulawesi Palu. Wah, terima kasih sudah bergabung juga pagi ini ya. Semangat semuanya untuk menjalani aktivitas. Kita juga nanti akan update nih kalau teman-teman yang mendengarkan siaran hari ini, boleh kasih kira-kira tim jagoan Piala Dunia yang dipegang siapa nih, yang kira-kira berpeluang atau Anda favoritkan terus melaju ke babak 16 besar, 8 besar, kemudian perempat final sampai nanti ke final nanti dan akhirnya menjadi juara. Silakan, boleh sampaikan. Ada yang suka dengan Argentina, ada yang suka dengan Meksiko, ada yang menjagokan Prancis, ada yang menjagokan tuan rumah Amerika Serikat, kemudian ada yang menjagokan Spanyol, begitu ya. Karena beberapa statistik yang berhasil diraih sampai dengan sejauh ini di babak fase grup akan dilalui. Sudah ada beberapa tim yang memastikan lolos ke fase grup ini, sahabat Sonora, masuk ke 32 besar. Nah, kira-kira siapa jagoan Anda? Dan kira-kira akan tampil di mana nih? Sampai perempat final kah, semifinal kah, atau sampai final? Boleh sampaikan pendapat dan komentarnya. Sambil nanti kita juga akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas, Harian Kompas yang terbang langsung dari tanggal 11 Juni lalu ke New Jersey, Amerika Serikat untuk melaporkan bagaimana jalannya laga-laga di Piala Dunia di Amerika Serikat ya. Seperti apa, kita nanti akan coba. Dan yang pasti banyak cerita-cerita menarik ya di laga-laga kali ini. Sesuatu yang sifatnya human interest, jadi ini tidak hanya soal laganya, tapi cerita-cerita di seputar laganya, di lapangannya, bagaimana masyarakat di Meksiko atau di Amerika Serikat atau di Kanada menyambut perhelatan. Ada yang biasa aja kayak di Meksiko, atau ada berita-berita yang sebetulnya masyarakat di sana secara umum tuh kayak kurang begitu memiliki gitu. Karena satu, mungkin harga tiketnya mahal yang bisa hanya diakses untuk kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat banyak tuh seperti terpisah gitu. Itu beberapa berita. Kemudian berita menarik lainnya, kemarin di Philadelphia juga laga antara Prancis dan Irak tuh sempat dijeda babak 1 sampai ke babak 2-nya itu hampir 1 atau 2 jam ya. Cukup lama sekali karena cuaca badai di sana. Hujan deras. Penonton juga sampai kemudian menghilang tuh dari tribun, baru dilanjutkan kembali setelah 1 jam atau 2 jam setelah hujannya agak reda, sahabat Sonora. Dan fakta-fakta menarik lain kita coba nanti hubungi ya. Ada Mas Rangga, selamat pagi. Ada juga Sentana Joe. Prancis, saya Prancis sama Jerman Mas, tim Jerman ya. Ada Mbak Pinka, Spanyol sama Belanda di laga final. Sonora jaya terus di udara dan media sosial. Terima kasih King of Nusantara. Ada siapa lagi nih? Nanti kita akan bacakan satu persatu. Jadi pastikan tetap bersama kami. Saya tunggu tebakannya ya. Tim mana yang akan terus berjaya di laga-laga pesta bola tahun 2019.

Dari Glenn Fredly dengan Jejak Langkah di pagi ini, Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi di Tok Tok. Kita juga live, terima kasih Madam Dewi Angin, ada Mbak Indri, and selamat pagi Kak Indri. Katanya, aduh ini baru selesai dengan SPMB, seleksi penerimaan murid baru, anak yang bikin pusing katanya ya. Ada yang sulitnya benar-benar Kak, mau ke SMP, jalur zonasi, padahal nilai TKA dan rapor tertinggi tapi gak lolos. Yang nilainya rendah tapi dekat dengan sekolah bisa lolos. Gak jaminan anak yang cerdas sekarang mah Kak katanya. Wah ini mudah-mudahan orang tua yang sedang mengurus seleksi penerimaan murid baru dari SD ke SMP atau SMP ke SMA sudah bisa ya masuk ke sekolah yang diharapkan ya. Memang kalau saya dengar cerita-cerita dari teman-teman yang anaknya masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, itu ada selalu cerita-cerita yang seperti ini ya, yang agak kompleks, rumit, bikin pusing kesana kemari. Kemudian juga ada beberapa jalur yang bisa dipilih, zonasi, prestasi, potensi akademik, ada lagi prestasi non-akademik yang kadang-kadang ada yang seharusnya dapat ternyata nggak dapat padahal nilainya tinggi. Nah itu agak pusing juga, gimana itu aturannya ya. Semoga sih betul-betul bisa memenuhi rasa keadilan ya. Artinya anak-anak yang memang berhak untuk masuk ke sekolah tertentu bisa masuk begitu ya, yang diharapkan. Punya prestasi, harus prestasi minimal nasional dari baru diperhitungkan padahal nilai TKA dan rapornya rendah. Oh, tahun lalu dan tahun sekarang SPMB rempong banget mas. Ini banyak yang curhat nih di Tok-Tok ya. Memang ini masa-masa dari proses penerimaan murid baru. Tapi mungkin minggu-minggu ini sudah diumumkan ya, siapa yang diterima di mana, di sekolah mana. Yang mungkin belum bisa masuk di ke sekolah yang diharapkan, mungkin Tuhan punya rencana lain ya, memilihkan sekolah lain yang lebih baik, yang akan membuat anak lebih baik, lebih berkembang. Kita gak tahu ya. Jadi tetap semangat, tetap bersyukur ya. Sekarang mungkin akses informasi bisa menyebabkan anak-anak tuh juga tidak terlalu bergantung kepada sekolah ya. Anak-anak di daerah juga punya prestasi yang baik. Dulu kalau di kota-kota mungkin akses informasinya lebih cepat dibanding di daerah. Kalau sekarang daerah pun punya akses yang sama begitu ya, dengan adanya internet dan lain sebagainya. Jadi bisa dimanfaatkan tuh. Gak usah berkecil hati kalau misalkan belum diterima di sekolah yang diharapkan, tetap semangat saja. Oke. Terima kasih banyak sudah sharing-sharing. Ada Pak Nicholas Huta Barat ya di Pasar Rebo Jakarta Timur. Ini seorang tunanetra katanya. Komentar saya soal Piala Dunia, saya menjagokan Argentina nanti di final. Argentina versus Brazil lah. Seru itu, mantap. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Cuaca minggu-minggu ini kurang bersahabat katanya. Ada Pak Deddy, selamat pagi dari Ciater Subang, suhunya dingin, kering, lalu lintasnya lancar, have a great day, karena sudah masuk musim liburan ya, sepi jalanan, agak sepi, agak lengang. Ada Pak Nur dari Pekalongan, Pak Nur, Ibu Nur maksudnya ya, di Pekalongan, diguyur hujan semalam, oh hujan malah di Pekalongan, Jawa Tengah ya, jagoin Spanyol. Pak Wangsa, selamat pagi dari mana nih? Sudah melintasi Japek, tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek dari Pondok Gede sampai kilometer 27 lancar, lalu masih ada perbaikan jalan. Lanjut lancar, banyak banget truk hari ini. Semoga hari ini kita lancar dan berkah. Amin. Terima kasih. Ada juga informasi gempa ya yang terjadi pagi tadi, sebetulnya beberapa jam yang lalu, pusat gempanya di Cianjur, Jawa Barat. Ini pusat gempanya ada di darat, kedalaman 12 km. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah atau merasakan boleh update ya. Gempanya itu 12 km dirasakan di Cilaku, Cugenang. Ini gempa yang pernah terjadi ya, sempat terjadi beberapa tahun yang lalu ya, Cugenang. Saya familiar dengan nama daerahnya, Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Apakah ada yang merasakan magnitudonya 3,2? Semoga tidak ada kerusakan-kerusakan ya. Oke, selamat pagi juga dari Dieng. Wah, Dieng yang dingin, hobi duduk. Ada Ardian Pabru. Wah, Sonora ada live juga toh. Selamat bergabung Pak Ardian di live TikTok kita pagi ini ya. Kita akan lanjutkan Sonora Pagi, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News Traffic and Music. When I first saw you.

0: Ayo, mana tim Messi dan tim CR7 ya, tim CR7 Cristiano Ronaldo atau tim Mbappe, timnya Erling Haaland ya. Inggris baru saja kalah tadi ya. Sayang banget nih pendukung Inggris. Tapi ya masih pertandingan masih terus berlanjut. Sekarang nih lagi berlangsung, baru saja kick off pertandingan antara Panama melawan Kroasia di Ontario, Kanada. Dan tribunnya didominasi warna merah, seragam khas dari tim Kroasia. Banyak juga ya orang Kroasia yang terbang jauh-jauh dari negaranya untuk mendukung timnasnya, dan itu biayanya gak sedikit loh. Bisa puluhan atau ratusan juta kalau dirupiahkan. Belum beli tiketnya, akomodasinya, kemudian pesawatnya sampai ke hotel dan lain sebagainya. Wow, tapi keren sih itu nasionalisme. Setiap bangsa tuh ada selalu alasan. Sepak bola tuh bisa menyatukan sebuah bangsa ya, sahabat Sonora. Nah, kalau saya tanya nih sahabat-sahabat, perjalanan Piala Dunia masih akan terus berlangsung sampai laga final nanti di tanggal 27 Juli. Jadi panjang perjalanannya. Kira-kira siapa tim yang akan Anda unggulkan menjadi favorit juara ya? Semuanya punya pilihan, semuanya punya alasannya masing-masing. Boleh cerita ke saya pagi ini. Kita bahas bola aja ya pagi ini ya. Silakan boleh sharing sambil kita terus update-update juga informasi-informasi lain. Ada mungkin sahabat yang terdampak gempa. Ini terjadi tadi pagi pukul 3:47. Gempanya terjadi di Cugenang, Cilaku, Cugenang, Cianjur. Satu tempat yang dulu pernah terjadi gempa juga di Cugenang ini ya, satu kecamatan. Silakan kalau ada yang mau berbagi infonya, boleh WhatsApp ke 0812-122-9200 ya. Selamat pagi, tadi ada Pak Inanto Wijaya sudah update nih pagi ini. Gading Serpong tetap lancar. Gading Serpong menuju BSD dan ke arah Tol Jor ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Cuacanya cerah pagi ini. Ada Mbak Wati, selamat pagi dari Duri. Masih tetap tim Jerman lawan Prancis katanya, ini favoritnya. Cuaca Taman Duri pagi ini mulai berangsur cerah. Jalan sehat nih mas, si temen Duri, Taman Duri. Oh, sambil nunggu matahari bersinar, jalan sehat ya. Semangat kalau gitu lagi olahraga, tapi sekarang udah cukup berkeringat lumayan. Penting itu, pagi-pagi menghirup udara segar, jalan sehat. Lari sehat juga boleh, stretching-stretching juga boleh. Dari Pak Tayubi, Jawa Timur. Inggris tadi... ini kalah, nanti kita update skornya ya. 0-0 ya. Tapi ini cukup membuat ini, cukup membuat timnas atau fansnya timnas Inggris jadi ini. Oh, tadi Inggris 0-0 katanya, bukan kalah. Siap Pak Tayubi, terima kasih koreksinya. Oke. Jagoin England, Inggris hobi duduk. Tapi kayaknya prediksi yang masuk final Argentina katanya, dari hobi duduk. Pak Iwan, aku sih berharap Jepang dapat tampil minimal perempat final mewakili Asia. Betul. Ini Asia Pride juga penting ya. Jepang lawan Swedia nanti akan berlangsung hari Jumat ya. Kita nanti juga akan live reaction, live score pagi ini di Sonora. Jadi kalau teman-teman dulu pernah mendengar siaran sepak bola dari radio, nah kita akan hadirkan kembali di Sonora laga Jepang melawan Swedia di hari Jumat pagi. Stay tune ya. Kita nanti akan live reaction mengomentari jalannya pertandingan pesta bola kali ini ya, sahabat Sonora. Oke, kita akan update dulu ke beberapa informasi yang kami sampaikan tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

Sebanyak 10 asosiasi menyatakan sikap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto makan bergizi gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Dan Wargiati selaku juru bicara 10 asosiasi sekaligus ketua umum perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia menyatakan para asosiasi siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan asta cita keenam presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Shape of My Heart dari Sting, sahabat Sonora. Lagunya sebetulnya ini sama dengan judulnya Backstreet Boys ya, cuma beda lagu. Shape of My Heart persis sekali sama judulnya. Dua-duanya lagu yang banyak di request juga nih oleh sahabat-sahabat Sonora ya. Selamat pagi Mas Wanda, baru bergabung pagi ini. Dan tadi kalau ada yang menanyakan seputar kecelakaan yang terjadi di Tomang, ini sampai ada penutupan. Informasi yang dihimpun oleh tim kami, ada Bang Selai ini di Pusat Informasi Sonora. Jadi gerbang tol Tomang dari Kebun Jeruk ke arah Priuk atau Cawang saat ini ditutup sementara. Sahabat-sahabat yang melintas diinfokan ditutup sementara karena ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer muatan pagar besi wire mesh terbalik miring di layang Tomang arah Priuk. Ini yang membuat lalu lintas kemudian macet dan ada penutupan. Lalu lintas dialihkan ke jalan arteri traffic light Tomang. Sekali lagi ini gerbang tol Tomang dari Kebun Jeruk yang ke arah Priuk atau Cawang ditutup sementara. Ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer muatan pagar besi wire mesh terbalik miring di layang Tomang arah Priuk. Lalu lintasnya dialihkan ke jalan arteri traffic light Tomang. Semoga membantu ya. Tadi ada sahabat yang berbagi atau mungkin pagi ini yang melintas. Informasi lain sahabat Sonora disampaikan.

juga masih seputar penanganan kecelakaan itu ya. Silakan bisa mencari jalur alternatif lain. Sambil kita juga kira-kira pengen tanya nih sahabat saudara yang mau sharing, tim yang akan Anda favoritkan, tim yang Anda favoritkan dan menurut Anda akan melaju terus hingga babak-babak puncak di Piala Dunia 2026 kali ini, tim favorit Anda siapa nih ya? Kalau di Amerika tadi ada perbedaan suasana antara Jersey, New York, dan Philadelphia. Di Meksiko juga sama, karena Piala Dunia tahun ini berlangsung di 3 negara, Kanada, New York, dan Meksiko. Nah, kalau di Meksiko ini juga memang cukup semarak ya, salah satu negara di Amerika Latin yang vibes-nya itu luar biasa, sangat dekat dengan sepak bola. Dan Meksiko ini menghadirkan banyak seniman lokal untuk menghibur para wisatawan sekaligus juga menyambut pesta bola dunia. Salah satunya adalah kehadiran dari seniman-seniman dari Bali ternyata hadir di sana, sahabat sonora. Dan pertunjukan ini memikat penonton dengan gerakan anggun penari serta iringan gamelan yang khas. Kehadiran kesenian Bali di panggung internasional bukan hanya memperkaya warna Piala Dunia, tetapi juga menjadi simbol persahabatan lintas budaya. Penonton lokal dan wisatawan menyambut meriah, menegaskan bahwa sepak bola mampu menjadi jembatan yang mempertemukan seni, tradisi, dan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Oh, oke. Ada budaya sentuhan di sana, menarik memang. Mas Panda, tapi negara mereka kan lagi war kan, Mas, bisa yang adain Piala Dunia. Nah, itu dia. Tapi kalau bicara bola, di samping ya ada masyarakat yang mungkin menyampaikan, kita sempat menyimak ya ada unjuk rasa di Meksiko, di Amerika karena konflik geopolitik. Tapi sepertinya ketika sepak bola sudah berlangsung ya bisa menikmati. Dan kalau kita lihat, kalau saya lihat nih setiap pertandingan yang pagi ini misalnya Panama Kroasia, tribun tuh penuh-penuh aja, sahabat sonora, penuh sekali. Di memang lebih banyak dipenuhi oleh pendukung timnas yang bermain saat itu ya. Kayak pagi ini Kroasia pakai seragam warna merah, Panama warna biru tua. Nah, tribunnya tuh hampir semuanya warna merah, warna birunya juga ada dan hampir penuh sampai 3 level itu. Dan ya inilah sepak bola dirayakan oleh para pencintanya, seperti ya sedikit melupakan konflik geopolitik yang terjadi saat ini. Seperti di Indonesia ketika timnas main tuh kita agak sedikit lupa dengan kasus-kasus korupsi yang sedang dilakukan penyidikan atau isu-isu politik yang kadang-kadang membuat lelah ya, sahabat sonora. Begitulah sepak bola. Kira-kira sahabat sonora punya tim favorit apa? Tim juara yang akan muncul di tahun ini, atau juga punya kuda-kuda hitam yang tidak diprediksi sebelumnya, boleh share ya. 0812 1229200.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, selamat datang kembali di Dongeng Sonora. Sudah kangen belum dengan petualangan seru? Pas banget, Kak Sora punya satu kisah yang akan membawa kita terbang jauh. Yuk kita mulai.
2: Angsa Emas, karya Grimm Bersaudara. Dahulu, hiduplah seorang tukang kayu dan istrinya. Mereka memiliki 3 orang anak. Anaknya yang bungsu bernama Dumbling, dan semua orang menganggapnya bodoh, bahkan keluarganya sendiri. Suatu pagi, si tukang kayu merasa tidak enak badan, sehingga anak tertuanya lah yang pergi untuk memotong kayu.
1: Nak, bawa ini untuk makan siangmu ya.
2: Anak tertuanya itu sedang memotong kayu sampai tengah hari. Kemudian seorang kakek tua muncul.
3: Anak muda, katakan padaku, apakah ada makanan yang bisa kau bagikan untukku?
4: Tidak, aku tidak punya makanan lagi.
2: Ketika dia melanjutkan memotong kayu, jarinya tergores gergaji, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Keesokan harinya, anak laki-laki kedua pergi untuk memotong kayu. Kakek tua itu kembali muncul dan meminta sedikit makanan.
3: Wahai anak manis, sepertinya kamu adalah adik dari seseorang yang aku minta makanan kemarin. Sayangnya, aku hanya mendapatkan jawaban ketus darinya. Kali ini, aku ingin kembali memohon. Apakah ada makanan yang bisa kau bagikan kepadaku?
4: Tidak ada makanan untukmu. Aku memakan ini untuk diriku sendiri. Pergi.
2: Alangkah sialnya, ketika dia melanjutkan pekerjaannya, kakinya kembali tergores gergaji. Esok harinya sang ibu berpikir keras di rumahnya.
1: Bagaimana ini ya? Tidak ada lagi yang bisa memotong kayu untuk hari ini.
3: Ibu, bagaimana kalau hari ini aku saja yang pergi memotong kayu?
1: Kamu memotong kayu? Serius kamu?
2: Tapi ya mau bagaimanapun, memang tidak ada orang lagi di rumah itu yang bisa pergi memotong kayu. Alhasil mau tidak mau, Dumbling pun berangkat menuju tempat pemotongan kayu. Dia membawa kotak makan berisi sepotong roti dan sebotol kecil air minum. Dan lagi-lagi, kakek tua kembali muncul.
3: Hai anak muda, aku yakin kamu adalah adik termuda dari 2 orang yang bekerja di sini kemarin. Iya kek, aku memang anak bungsu. Memangnya, apa yang kakek butuhkan? Aku sangat mengharapkan makanan darimu. Aku sungguh sangat lapar. Oh, maksud kakek bekalku ini. Ayo kek kemari, kita bisa berbagi makanan dari bekal yang aku bawa ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kau sudah berbaik hati kepadaku. Aku akan memberikanmu hadiah. Hadiah itu akan muncul di dalam kayu yang akan kamu potong berikutnya.
2: Setelah berbagi makan dengan si kakek, Dumbling lalu kembali memotong kayu. Saat kayu itu terbelah, di dalamnya ada seekor angsa berwarna emas. Dumbling pun pulang membawa angsa emas itu. Malamnya, kedua kakaknya diam-diam masuk ke kamar Dumbling. Saat kakaknya akan mencabut sehelai bulu angsa itu, jari-jarinya menempel dan tidak bisa terlepas. Dumbling terbangun karena teriakan mereka.
3: Aduh, ada apa sih ini malam-malam ribut sekali? Kakak? Kenapa kakak berdua tangannya menempel di badan angsa? Ada apa?
2: Dumbling pun mencoba mengambil angsanya. Tapi sekarang tangan Dumbling malah ikut menempel. Mereka bertiga pun keluar dari rumah dengan sangat panik.
1: Loh, ada apa sih kalian ini? Kalian mau pergi kemana? Lalu, kenapa tangan kalian semuanya nempel di angsa itu?
2: Ibu mencoba menolong dengan mengambil angsa itu. Tapi sayangnya sekarang nambah ibu yang tangannya nempel di badan angsa. Jadi saat ini kondisinya ada 4 orang yang tangannya semuanya saling nempel di badan angsa. Sekarang semuanya berbaris melingkar dan berlari di jalanan. Di tengah-tengahnya ada angsa. Mereka berlari hingga tiba di sebuah istana. Kebetulannya di istana hiduplah seorang putri yang tidak pernah tertawa sepanjang hidupnya. Ayahnya sang raja sampai-sampai membuat sebuah sayembara.
5: Siapapun yang bisa membuat putriku tertawa, dia akan aku nikahkan dengan putriku dan akan mewarisi kerajaan ini.
2: Putri kemudian memandang keluar jendela, melihat Dumbling, angsa emas, dan 3 orang lainnya sedang berteriak, berlari, dan tersandung di sepanjang jalan. Putri pun tertawa terbahak-bahak.
5: Demi Neptunus, baru kali ini aku melihat anakku tertawa terbahak-bahak karena tingkah kalian. Karena kau satu-satunya lelaki, maukah kau menikah dengan anakku?
2: Dumbling pun setuju. Di saat yang bersamaan, kakek tua muncul dan membuat semua orang dalam barisan angsa terlepas. Pernikahan tersebut akhirnya berlangsung. Dumbling mewarisi kerajaan dan dia menjadi raja yang sangat bijak.
1: Selesai sudah dongeng kita hari ini. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora yang sudah setia mendengarkan. Kak Sora undur diri, tetap semangat dan pastikan kamu jadi orang yang baik hati ya.

0: informasi jalan tol.
1: Tetap berhati-hati sahabat Sonora yang tengah berkendara di ruas tol khususnya. Informasi di jalan tol kita akan update pagi ini. Kita mulai dari tol dalam kota, Cawang, Tomang, Pluit sampai Cengkareng. Relatif lancar pagi ini di kedua arahnya. Kemudian tol Jakarta-Tangerang, Tomang, Karangtengah, Tangerang-Bitung lancar. Sebaliknya ke Kebonjeruk, kilometer 03, Tomang, kilometer 00 padat. Ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer muatan pagar besi wire mesh di layang Tomang arah Priuk. Lalu lintas dialihkan sementara ke jalan arteri traffic light Tomang pagi ini. Kemudian kita lanjut lagi di tol Jagorawi, tol Jorwe2U, Ulu Jami, Ciledug, Joglo, Meruya lancar dua arah. Tol Jorwe2S, Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar dua arah. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar. Sebaliknya Bintara kilometer 49, 532 sampai 49, 455 arah Taman Mini padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi lancar dua arah. Untuk tol Jakarta, Cikampek, Cibitung, kilometer 945 sampai 955 padat, ada pekerjaan jalan. Cikarang Pusat juga padat karena volume lalu lintas. Untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar. Tol layang MBZ Cikunir, Tambun, Cikarang hingga Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi pagi ini juga terpantau lancar di kedua arahnya dari Dawuan, Padalarang, Paster hingga Cilenyi.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita juga akan simak informasi lalu lintas pada pagi ini, sahabat Sonora. Informasinya akan disampaikan oleh kru kami, Lia Musfiroh dari Jalan Halimun, Jakarta Selatan. Lia, selamat pagi, silakan.
2: Baik, selamat pagi sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Sultan Agung dari arah Manggarai menuju ke Halimun ramai lancar, normal di setiap lampu pengatur lalu lintas. Kemudian melintas ke Jalan Teku Cikditiro, lalu lintasnya juga ramai lancar, normal tersendat di perlintasan kereta. Dari Halimun yang mengarah ke Dukuh Atas dan sebaliknya juga ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Demikian Namus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, lihat. Terima kasih. Kemudian kita juga akan simak bagaimana pantauan terkini lalu lintas dan juga apakah ada aktivitas aksi unjuk rasa untuk pagi ini. Rencananya seperti apa? Kita akan simak informasi yang akan disampaikan langsung oleh Komisaris Polisi Heri Priyatno dari TMC Ditlantas Polda Metro Jaya. Pak Heri, selamat pagi. Silakan untuk informasi Anda.
3: Baik, selamat pagi rekan Yudi. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, kita pantau langsung dari TMC di Ditlantas Polda Metro Jaya. Pantauan di layar MQR, Manual Quick Response kita pada pagi hari ini, terlihat di penyangga Jakarta, terutama di sekitar Depok, di Margonda Raya menuju ke arah UI terpantau rame, cenderung padat nanti menjelang turunan dikarenakan kehati-hatian banyak jalan yang rusak di lajur kiri maupun lajur kanan. Untuk Anda menuju ke arah Gang Joy atau Jalan Joy yang menuju ke arah Jakarta, saat ini juga terjadi perlambatan karena turun naik penumpang tepat di sekitar kawasan Unpan atau Universitas Pancasila yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Memasuki ke arah Pasar Minggu, saat ini terpantau padat terutama di pertigaan Kalibata. Sudah ada tim Urai Mandala Jaya, berikut jajaran dari Sudit Gakum di Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melakukan pengaturan baik yang menuju arah Pancoran maupun ke arah Tempe Kalibata. Sementara penyangga Jakarta lainnya, terutama di sekitar Jalan Raya Situ Gintung, yaitu pertigaan Situ Gintung padat dikarenakan volume kendaraan aktivitas berat kantor, arah sebaliknya ramai lancar. Dan berhati-hati mendekati ke arah kawasan Tanah Kusir, terutama di pertigaan Organon menuju arah Tanah Kusir, saat ini padat sekali dikarenakan ada pembangunan yaitu PAM Jaya di lajur kanan atau tepat di traffic light Organon Bintaro Jakarta Selatan. Sementara dilaporkan untuk pantauan di jalan utama protokol utama Jakarta yaitu Sudirman Tamrin, baik yang menuju ke arah Sarinah menuju ke arah sekitar Merdeka Barat terpantau rame, cenderung antrian di traffic light saja depan sekitar Kebon Sirih maupun di traffic light Sarinah. Selepas itu rame lancar bagi yang akan menuju ke arah Kota Tua maupun ke arah Istana. Sementara dari kawasan ruas tol dilaporkan dari gerbang tol Tomang dari Kebonjeruk ke arah Tanjung Priuk ke arah Cawang ditutup sementara. Ada penanganan kecelakaan kendaraan trailer yaitu laka tunggal muatan pagar besi Wermes dan terbalik miring di lajur Tomang arah Priuk dan dialihkan ke jalan arteri traffic light Tomang. Dan untuk prediksi unjuk rasa nanti diperkirakan pada pukul 11 dan pukul 13.30 di kantor KPK RI Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan akan ada penyampaian pendapat. Demikian pula di Monas Barat Daya dan juga di gedung DPR MPR RI pada pukul 13.00. Demikian pula di sekitar Barka Mabes Polri pada pukul 13.00 akan ada penyampaian pendapat. Salam sehat. Salam presisi. Kita kembali ke studio.
1: Ya, salam sehat, salam presisi untuk Kompol Heri. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Informasi lain dari Ibu Kristi. Pantauan di Harapan Indah. Keluar gerbang Harapan Indah tiba-tiba macet banget pagi ini ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan, sahabat-sahabat Sonora. Selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita lanjutkan terus Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi masih menemani Anda. Bicara tentang sepak bola, ya, pesta bola yang sedang berlangsung pagi ini. Masih terus kita simak, kita saksikan juga laga-laga dari berbagai negara. Dan memang ini adalah pesta bola Piala Dunia dengan rekor yang cukup menjadi perhatian. 48 tim dari 48 negara, tentu saja ada 104 laga yang dipertandingkan. Dan saat ini beberapa grup masih menyelesaikan fase grupnya dan sudah mulai terlihat nih beberapa tim akan lolos ke babak 32 besar. Jadi dari setiap grup, tim juara dan runner-up grup akan otomatis lolos, sedangkan tim, nah jadi ada 24 ya, sedangkan 8 tim lainnya itu akan diseleksi kembali dengan mekanisme khusus yang ditetapkan oleh FIFA. Memang agak-agak rumit tuh cara penentuan 8 grup ini yang berhak maju ke 32 besar. Masih akan terus berlangsung sampai 20 Juli. Kira-kira Anda punya tim favorit mana nih, sahabat-sahabat Sonora? Apakah punya tim favorit dari Eropa, dari Amerika Latin, atau dari Asia? Karena tadi ada yang bilang nih, sahabat Sonora, Asia dong, Jepang nih adalah harapan kita. Karena kalau Asia sampai bisa terus melaju, yang bangga bukan cuma negaranya, tapi mungkin kita sebagai sesama orang Asia tuh kayaknya Asia pride gitu ya. Dan ada motivasi yang akan timbul kemudian. Kalau dia bisa, kenapa negara kita enggak? Nah, mudah-mudahan ini bisa juga muncul harapan-harapan baru di Piala Dunia kali ini. Meskipun ya tim-tim kuat masih terus menunjukkan dominasinya ya. Tim juara bertahan Argentina, kemudian Spanyol, Inggris, Jerman, Meksiko sendiri juga cukup impresif ya. Lalu tim Portugal ya, tim-tim dari Afrika juga beberapa ada yang menonjol ya. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara menurut sahabat Sonora? Boleh berbagi, boleh update pagi ini. Selamat pagi, ada Pak Philip dari BSD, BSD City masih mendung. CR7, Cristiano Ronaldo comeback, wait and see in final, I hope so. Ini banyak tim fansnya CR7 ya, Cristiano Ronaldo. Ada juga kok banyak yang timnya Messi, timnya Mbappe, timnya Haaland, timnya siapa lagi ya, tim-tim yang ada sosok-sosok sentral dalam setiap timnas juga ada lagi. Ikutan menyapa kembali ada Pak Ahmad Syafi'i Sadayana. Salam dari Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur. Sehat selalu kakak penyiar, terima kasih. Ada Mbak Embun, terima kasih. Ada Ahah dari Probolinggo. Namanya begitu ya. Siap, terima kasih banyak juga dari Bandar Lampung. Ada Adi Madau, selamat pagi. Ada juga Kakak Rini Napi Tupulu BK, selamat pagi. Reni Kuswarini, salam satu udara. Tadi ada Mas Wanda, ada Rui, happy morning juga. Ada Rumah Singgah Musisi Ciledug Tangerang menyapa, semangat semua untuk musisi di sana ya. Ada Iip Kohinot, kangen katanya musikalitas seperti ini dah jarang sekali. Terima kasih banyak. Otoko Seribu Fishing dari Sukabumi juga sudah hadir. Oh, timnya Salah, Muhammad Salah maksudnya ya. Ini juga punya potensi. Terima kasih. Ada tim Salah, tim Haaland, tim Cristiano Ronaldo, tim mana lagi nih? Tim Mbappe, siap. Jakarta Pusat tetap hadir. Tetap hati-hati, ada Bang Joni juga. Seru ya. Kita ke satu lagu dulu dari 4G, Big Girls Don't Cry.

0: Sonora FM 92 Jakarta dari Fergie, Big Girls Don't Cry. 53 menit dari pukul 6 pagi. Meskipun sudah mulai terlihat ada sinar matahari, tapi masih redup ya pagi ini. Biasanya jam segini udah mulai terang sekali sinarnya. Oke, tapi yang sudah harus beraktivitas, semoga tidak redup ya, tetap semangat, tetap menyala-nyala begitu. Ada Toko Seribu dari Sukabumi menyapa, kangen Beos katanya. Pernah di sekitaran Sonora waktu kerja di SMK, berangkat dari Cililitan 3 tahun lalu, makan bakmi Blangkon belakang BCA. Wah, mampir-mampir lagi lah ke Jakarta ya. Ada Pak Joni, Jakarta Pusat. Kemudian juga tadi ada Pak Antoni Iskandar, ucapannya salam sejahtera untuk kita semua. Ini ada informasi untuk Anda yang melintasi Harapan Indah, ada kemacetan nih. Pak Yusak, terima kasih sudah berbagi info. Kita simak ya bagaimana pantauan kepadatan yang disampaikan oleh Pak Yusak. Silakan Pak Yusak informasinya.
1: Selamat pagi. Info lalu lintas keluar Harapan Indah macet total dikarenakan ada mobil bermuatan hebel terbalik menimpa mobil Honda Jazz warna merah pas di jembatan BKT arah ke Pulau Gadung. Lalu lintas saat ini sangat macet. Terima kasih.
0: Baik Pak Yusak, terima kasih, hati-hati di jalan ya. Untuk informasinya kami sampaikan terima kasih. Ibu Vera Devianti Setiawan ini juga menyampaikan informasi yang sama. Jadi ada truk terguling di jembatan keluar gerbang Harapan Indah yang beraktivitas arah Pulau Gadung cari jalur alternatif. Ini gak ada kejadian ini aja cukup macet nih biasanya daerah sini nih. Apalagi ada kejadian ini ya. Dan kelihatannya sih memang evakuasinya butuh waktu karena muatannya cukup banyak nih sahabat Sonora. Boleh Anda bisa menghindari jalur ini supaya tidak terjebak kepadatan di sana. Kita juga akan pantau bagaimana pantauan terkini di Jalan Protokol Jakarta. Kali ini dari Jalan HR Rasuna Said dan Bundaran Hotel Indonesia. Lia, silakan.
2: Baik sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dari arah Kuningan, Karet Kuningan menuju ke Setiabudi, lalu lintasnya terpantau lancar. Berlanjut ke Jalan Hos Cokro Aminoto akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas perempatan Imam Bonjol, namun selepasnya ramai lancar. Dari Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Simpang Pamekasan Dukuh Atas atau ke Bundaran HI, lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Dari Bundaran HI juga umumnya bergerak ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Sementara di Jalan MH Tamrin akan padat di setiap lampu pengatur lalu lintas sebagai top perempatan Sarina, perempatan Kebun Sirih maupun juga di Patung Kuda, namun selepasnya ramai lancar kembali. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Lia, terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi kalau Bu Kristi menyampaikan keluar gerbang Harapan Indah tiba-tiba macet banget, ada apa ya di Jalan Raya Bekasi? Terjawab sudah ya, ini kecelakaan terjadi tadi disampaikan oleh Pak Yusak, oleh Bu Vera, ternyata ada kecelakaan di jembatan BKT. Ini 20 menit lebih stuck di gerbang Harapan Indah. Hati-hati, sahabat-sahabat yang mungkin akan melintas bisa cari jalur alternatif lain supaya tidak terjebak kepadatan di sekitar Harapan Indah pagi ini. Pak Philip, selamat pagi. Menurut prediksi saya nanti di final CR7, ya, Cristiano Ronaldo ketemu Messi. Sekarang bagi Portugal angkat topi World Cup 2026. Saya fans Messi juga, CR7 belum, sebelum pensiun biar juara ya. Terima kasih banyak ya untuk prediksinya. Gimana nih prediksi dari sahabat-sahabat yang lain? Boleh sharing ya pagi ini di Sonora Pagi.